Kareba Pamulana sampai Sufu Sararah, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Palu menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diikuti anak binaan dan jajaran pegawai pada Sabtu 5 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri oleh peserta magang Dinas Ketenagakerjaan Palu serta mahasiswa praktik pengalaman lapangan UIN Datuk Rama Palu. Mengusung tema menyalakan cinta menumbuhkan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kegiatan diisi pembacaan ayat suci Al-Qur'an, puisi makakib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat dan mahalul qiyam serta ceramah agama. Suasana haru dan hikmat meliputi seluruh peserta saat penataan naskah sejarah kenabian dibaca.

Kari Bakopuna sampai Suvu Sarara, pemerintah Kota Palu mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penanggulangan penyakit kusta di daerah. Penanggulangan kusta dinilai tidak cukup hanya melalui pendekatan medis, tetapi juga perlu memperhatikan aspek sosial dan psikologis. Hal tersebut disampaikan staf ahli bidang infrastruktur dan lingkungan Setda Kota Palu, Muhammad Fahri, saat membuka diskusi koordinasi dan kolaborasi lintas sektor pada Senin 7 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di auditorium kantor Wali Kota Palu tersebut diinisiasi Yayasan Sikola Mobine bersama Bapeda Kota Palu dan didukung LNR Indonesia. Sampai jumpa Sarara, Vesia Mokariba, Salia Tinti, Uvalu, Hanteyaku, Lili.

0: Hei, kenapa kasihan mukamu murung begitu, Ranga?
1: Iya, Rani, saya ingin pulang kampung.
0: Bukannya sekarang lagi masa pandemi COVID?
1: Tapi, Rani, saya kangen sama ibu.
0: Ya, usah pulang deh. Kalau kau mau pulang, kasihan ibumu. Orang tua itu rentan dengan virus COVID-19. Terus kalau sudah sampai di kampung, kau harus isolasi mandiri juga. Saranku, tak usah kau pulang. Sekarang mana HP-mu? Kita video call ibumu.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Nak.
1: Ibu sehat?
2: Iya, Nak. Alhamdulillah sehat. Oh, ada Rani juga rupanya. Apa kabar, Nak Rani?
0: Alhamdulillah, Rani baik juga, Bu. Tadinya Dedi itu mau pulang, tapi Rani larang karena lagi masa pandemi, Bu.
2: Oh, kalau bisa Ibu, kan bisa telepon atau video call seperti ini.
3: Kasih sayang ibu selalu ada dan lekat dalam diri kita kapanpun, dimanapun, pada situasi apapun. Selamat Hari Ibu untuk ibu hebat di seluruh Indonesia.
4: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
5: pembangunan infrastruktur,
4: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
6: Kalau kita tegur juga, semua marah dorang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
7: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basada, sampau, kari menjobuna, tenaga anak saya itu osu.
4: Pemempoi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
4: Sarapan Pemempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

0: kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Betul, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Oh, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kemungkinan semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, di Kenili Basada, Sampau, dari Banjoguna, dan agama dari TOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

Terima kasih kamu masih setia mendengarkan Pra 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani di 97,5 MHz.

Sampai jumpa Sarah, kita berada di pukul 8 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di pagi hari ini kita ada di acara Sarapan Ubenpoi, di mana pagi hari ini memang menjadi waktu yang tepat untuk mendapatkan informasi, menambah wawasan sekaligus mengingatkan diri kita terhadap berbagai hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan pagi ini kita akan membahas sesuatu yang hampir setiap hari kita lakukan, apakah itu belanja online. Nah, sampai jumpa Sarara. Sekarang ini kalau kita membutuhkan pakaian, sepatu, makanan, peralatan rumah tangga, kosmetik, bahkan kebutuhan sehari-hari, cukup dengan membuka telepon genggam. Jadi kita tinggal memilih, klik produk, masukkan ke keranjang, pilih pembayaran, dan barang pun menunggu dikirim ke rumah. Praktis sekali kan? Tetapi sampai sebuah sararah, di balik kemudahan tersebut ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan. Tidak semua yang terlihat menarik di dunia online benar-benar aman. Harga murah belum tentu menguntungkan. Foto bagus belum tentu barangnya sesuai. Toko dengan banyak pengikut belum tentu dapat dipercaya. Dan pesan yang mengatasnamakan kurir, bank, ataupun hadiah belum tentu benar. Karena itu, tema kita pada pagi hari ini di Sarapan Ubenpoi tentang cerdas memilih produk dan menghindari penipuan online. Nah, sampai jumpa Sarara, kita tidak ingin melarang masyarakat berbelanja online. Justru sebaliknya, kita ingin menjadi pengguna internet yang cerdas, teliti, dan tidak mudah tergoda. Cobalah kita jujur kepada diri kita sendiri, pernahkah Komiu membuka media sosial hanya untuk melihat-lihat, tetapi akhirnya malah membeli sesuatu? Awalnya cuma mau melihat video, kemudian muncullah iklan. Diskon 70%, gratis ongkir hanya hari ini, stok terbatas, dan beli sekarang sebelum kehabisan. Akhirnya kita berpikir, wah murah sekali ya, klik aja deh, beli aja deh. Dan padahal barang tersebut sebenarnya belum terlalu kita butuhkan. Dan inilah salah satu hal yang perlu kita sadari. Di dalam dunia belanja online itu, penjual memang menggunakan berbagai strategi pemasaran agar calon pembeli tertarik. Ada diskon, promo, gratis ongkos kirim, potongan harga, dan juga batas waktu pembelian merupakan bagian dari strategi pemasaran. Dan yang sebenarnya itu tidak selalu buruk. Yang menjadi masalah itu adalah ketika kita membeli tanpa berpikir. Nah, misalnya ini, kita melihat sepatu yang biasanya harganya 500.000, tiba-tiba dijual hanya 99.000. Kita langsung tertarik loh. Tetapi sebelum membeli itu, coba berhenti sebentar. Tanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya memang membutuhkan sepatu ini? Apakah toko itu terpercaya? Apakah ada ulasan dari pembeli? Dan apakah harganya masuk di akal? Nah, bagaimana metode pembayarannya? Kalau barang tidak sesuai, apakah bisa dikembalikan? Dan pertanyaan sederhana seperti inilah yang bisa membantu kita menghindari keputusan yang terburu-buru. Karena seringkali penipuan memanfaatkan rasa terburu-buru dan rasa takut kehilangan kesempatan.

Nah, sahabat-sahabat Sarara, ketika berbelanja online, salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah hanya melihat dua halnya saja. Itu adalah foto dan juga harga. Nah, kalau fotonya bagus dan juga harganya murah, langsung tertarik. Padahal kalau kita perlu melihat informasi yang lebih lengkap, itu pertama periksa nama toko atau penjualnya. Apakah toko tersebut memiliki riwayat penjualan? Apakah ada ulasan dari pembeli sebelumnya? Dan apakah komentar pembeli terlihat wajar? Dan kemudian perhatikan juga ranting produk, tetapi jangan hanya melihat jumlah bintangnya saja, baca juga komentarnya. Karena terkadang ranting tinggi belum tentu menggambarkan kualitas barang secara keseluruhan. Dan otomatis perhatikan komentar yang menyertakan foto dan juga video dari pembeli. Nah, dari sana kita bisa melihat apakah produk yang diterima pembeli ini memang sesuai dengan foto yang ditampilkan penjual. Nah, misalnya foto di iklan menunjukkan tas yang terlihat besar dan juga berkualitas. Tetapi setelah kita baca ulasan pembeli, ternyata tas tersebut sangatlah kecil. Nah, informasi seperti inilah yang sering kita lewatkan. Dan yang kedua itu, periksalah deskripsi produknya. Dan jangan hanya membaca judulnya saja, lihat ukurannya, bahannya, warnanya, beratnya, dan jumlah isinya. Dan paling utama itu garansi jika ada. Dan untuk barang elektronik, perhatikan spesifikasi

lu berhati-hati. Bukan berarti harga murah pasti penipuan. Bisa saja ada promonya, tetapi ketika kita perlu mencari tahu alasannya, jangan sampai karena tergiur harga murahnya saja, justru uang yang kita keluarkan itu hilang begitu saja.

Nah, sampai sebut Sararah, ini juga yang paling penting. Nah, pernah ada modus penipuan dengan mengatasnamakan kurir. Misalnya ini, kita menerima pesan, Bapak, Ibu, ada paket yang harus dikonfirmasi. Dan kemudian diberikan sebuah tautan, ada pesan, paket Anda tertahan. Nah, silakan klik link untuk melakukan pembayaran. Nah, itu hati-hati sampai sebut Sararah, jangan langsung percaya. Nah, apalagi kalau Kumiu memang tidak sedang menunggu paket, bisa jadi itu merupakan upaya penipuan. Dan ada juga modus yang meminta korban mengunduh sebuah aplikasi atau file dengan alasan untuk melacak paket. Nah, sampai itu Sararah, kita perlu sangat berhati-hati ketika menerima file atau tautan yang tidak jelas. Jangan asal klik, jangan asal mengunduh, dan jangan memberikan informasi pribadi hanya karena seseorang mengaku sebagai petugasnya. Nah, kalau memang sedang menunggu paket, lakukan pengecekan melalui aplikasi atau situs resmi tempat kita melakukan pembelian. Dan jangan melakukan pengecekan melalui tautan yang dikirim oleh orang yang kita tidak kenal.

Nah, sama-sama Sarara, selain kurir ada juga modus yang mengatasnamakan hadiah. Nah, ini misalnya tiba-tiba kita menerima pesan, "Selamat, nomor Anda memenangkan hadiah 10 juta." Wow. Siapa yang tidak senang ya mendengarkan kabar seperti itu? Tetapi pertanyaannya itu, apakah kita pernah mengikuti undian tersebut? Nah, kalau tidak pernah ikut, kenapa tiba-tiba kita menang? Kemudian penipu biasanya mengatakan, "Untuk pencairan hadiah silakan membayar biaya administrasi." Nah, disinilah kita harus berhenti. Hadiah yang tidak pernah kita ikuti patut kita curigai. Jangan mudah percaya hanya karena ada logo perusahaan atau nama lembaga tertentu. Nah, logo ini biasa saja disalin, nama perusahaan bisa saja dicatat, foto dan identitas orang bisa saja digunakan oleh penipu. Nah, karena itu, kalau menerima informasi hadiah, lakukan verifikasi melalui kanal resmi. Jangan menghubungi nomor yang diberikan oleh orang yang mengirim pesan tersebut jika kita masih ragu, dan kita harus cari sendiri informasi resminya. Dan ada salah satu informasi yang harus kita ingat baik-baik sampai subuh sararah. Itu adalah OTP. Itu namanya rahasia. PIN itu rahasia, paspor itu rahasia. Dan kode keamanan bukan untuk diberikan kepada orang lain. Tidak peduli siapa yang menelpon, tidak peduli dia mengaku sebagai petugas bank, tidak peduli dia mengaku sebagai petugas layanan pelanggan, kalau meminta kode OTP, kita harus waspada. Karena kode tersebut dapat digunakan untuk melakukan verifikasi, transaksi, atau akses tertentu. Jadi, sampai sebuah

Sarara, jangan pernah memberikan OTP kepada siapapun. Nah, kalau ada orang menelpon dan mengatakan, "Bapak atau Ibu, saya dari CS, kami perlu kode OTP untuk membatalkan transaksi." Nah, jangan sampai diberikan ya sampai sebut Sarara, lebih baik tutup teleponnya. Dan kemudian hubungi layanan resmi dari bank atau aplikasi terkait. Dan begitu juga dengan PIN. Jangan menyimpan PIN di tempat yang mudah diketahui oleh orang lain. Jangan menggunakan tanggal lahir sebagai PIN, kalau bisa dihindari ya sampai subuh Sarara. Dan jangan menggunakan paspor yang sama untuk semua akun. Karena jika satu akun berhasil dibobol, akun lainnya bisa ikut terancam. Ya.

perhatian ketika kita berbelanja melalui marketplace. Nah, ini misalnya penjualan mengatakan, Bapak Ibu supaya lebih murah transfer langsung saja ke rekening pribadi. Kita itu harus perlu hati-hati. Kenapa? Sampai sebuah sarara. Karena ketika kita transaksi dilakukan di luar sistem platform, perlindungan yang diberikan oleh platform ini bisa saja tidak berlaku atau menjadi lebih sulit digunakan. Nah, ini misalnya terjadi masalah, barang tidak dikirim, barang tidak sesuai, uang sudah ditransfer, kemudian penjual menghilang. Nah, kita akan lebih sulit mendapatkan penyelesaian. Karena itu, selama memungkinkan, gunakan metode pembayaran dan juga mekanisme transaksi yang disediakan oleh platform yang resmi. Jangan tergoda hanya karena penjual menawarkan harga sedikit lebih murah jika kita mau melakukan transfer langsung. Selisih Rp20.000 atau Rp50.000 jangan sampai membuat kita kehilangan ratusan ribu bahkan jutaan ribu.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, kuhon-kuhon semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini orang kata sumi, bikin diri yang basana, sampung, kari menjobuna, tenaga anak saya itu.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.
5: Oke, sampai sepuluh Sararah, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita. Nah, sampai sepuluh Sararah, ketika kita perlu memahami bahwa teknologi bukan musuh, belanja online ini bukan sesuatu yang harus ditakuti. Justru teknologi ini memberikan banyak kemudahan, pelaku UMKM bisa memasarkan produknya lebih luas, pembeli dari Palu bisa mendapatkan produk dari berbagai daerah. Nah, produk lokal juga bisa dipasarkan ke luar Sulawesi Tengah. Dan ini merupakan peluang yang sangat baik, tetapi peluang harus dibarengi dengan literasi digital. Dan kita perlu menjadi konsumen yang sangat cerdas. Cerdas bukan berarti selalu mencari harga yang paling murah, cerdas berarti mampu mempertimbangkannya. Kebutuhan, kualitas, keamanan, reputasi penjual, cara pembayaran dan juga perlindungan konsumen sebelum membeli, ini biasakan menggunakan prinsip sampai sebesar arah. Berhenti, periksa, baru beli. Nah, berhenti ini sebentar, jangan langsung klik. Periksa toko, periksa harga, periksa ulasan dan juga periksa metode pembayaran. Dan setelah semuanya itu dirasakan aman, barulah melakukan pembelian.

Nah, sampai jumpa Sarara. Tata rasa kita sudah berbincang cukup panjang ya di pagi hari ini tentang cerdas memilih produk dan menghindari penipuan online. Semoga kita bisa bermanfaat ya bagi kita semua, dan kita juga harus memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan berhati-hati. Jangan mudah percaya, jangan mudah tergoda, dan jangan mudah panik. Dan jangan mengambil keputusan hanya karena takut kehilangan kesempatan. Ingat, berhenti sebelum klik, periksa sebelum percaya, pikirkan sebelum membeli. Karena belanja online itu boleh, memanfaatkan teknologi tentu boleh. Tetapi mari menjadi konsumen yang sangat cerdas, jaga data pribadi, jaga keamanan akun, jaga uang hasil kerja keras kita, dan yang paling penting itu jangan malu bertanya ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan. Karena bertanya beberapa menit jauh lebih baik daripada menyesal sehari-hari. Dan semoga pagi ini Komio semuanya mendapatkan manfaat. Semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Dan yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya dimudahkan. Dan akhirnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Komio. Nanti setelah ini ada rekan Jojo dan juga narasumber yang akan menemani Komio di sarapan UFM Voice sesi kedua. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.

Sampai suhu sarananku pura-pura. Memasuki 2 tahun masa pemerintahan Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur Reni Alamajido, alokasi program penerima beasiswa Berani Cerdas melonjak drastis hingga 2 kali lipat. Tahun anggaran 2026, jumlah penerima manfaat menembus angka 47 ribu orang, melesat pesat dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 23.569 orang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dikbud Provinsi Sulawesi Tengah, Firmanza, mengungkapkan bahwa lonjakan ini dipicu oleh penambahan 25 ribu penerima manfaat baru di samping 22.414 penerima lama yang masih aktif berkuliah. Penyesuaian data penerima lama terjadi karena sebagian mahasiswa telah menyelesaikan masa studinya. Total anggaran untuk beasiswa Berani Cerdas tahun 2026 mencapai kurang lebih 260 miliar. Angka ini naik signifikan dibandingkan tahun anggaran 2025 yang mencatat sebesar 84,4 miliar. Demikian kata Firmansa ketika dihubungi melalui pesan singkat pada Selasa kemarin. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saranaku. Dentum nada kebersamaan dan semarak tarian tradisional Ridan resmi menandai berakhirnya Festival Sia-Sia 2026 di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kegiatan ditutup oleh Bupati Rusli Moidadi dan Wakil Bupati Servi Kambei berlangsung di Desa Lumbi-Lumbia, Kecamatan Buko Selatan pada hari Minggu yang lalu. Festival Sia-Sia berlangsung selama 3 hari dari tanggal 7 hingga 9 Agustus 2026. Kegiatan tersebut sukses menjadi ruang pelestarian budaya sekaligus pendorong roda ekonomi lokal. Selain menampilkan kekayaan seni tradisi, festival ini juga menjadi panggung penting bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Dalam rangkaian penutupan, Rusli Moidadi meninjau langsung stand UMKM yang memamerkan beragam produk unggulan olahan masyarakat setempat. Besnya mau sampai sebesar aku, Rando Kareba, Rikareba, Salea, Tintisasio. Kupai baik yang panjir Kareba, Salea, Tintisapusangu, ya aku mahu ini.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Bata Sumi, bikin ini di Basada, Sampau, dari Banjobuna, karena gana saya TOC.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint.
1: Sarapan Umempoint.
0: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
5: Suara Budayata Pasang Gading.
6: Sampai subuh sarana kupura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini sehat masih diberikan kepada kita, dan semua ini harus kita syukuri. Pagi ini juga saya bersyukur karena kalau kemarin itu Naria Ina Ningsi Puaji Ningsi Iriawi Ibu Haja Lido Puaja ya Puaji. Dan pagi ini sampai subuh sarana kupura-pura Naria Ontorata. Assalamualaikum. Aduh, nah saya mau kita doang sehingga boleh. Alhamdulillah pagi ini Naria mau nak cover di studio. Saya mau nonton tarapangan itu. Makumpung gila atau makumpung tani nang ini? Siapa tahu mau kumpul agan ini kafari dalan ya. Harumat tua Horianu RRI dan itu ramio RRI nya na
7: pulang ke Horianu ya kau dimasuk
6: kau pun agan ini papa nak kumi hamari fatulemo pada kumi menturun-turun ini sangka kumi tukang parkir
7: pada kita baru pakai muanu hai bro.
6: Kau pun agan nosi anu nanti tahu nato parkir kumi apa ni sangka kumi tukang parkir terjadi nuanu apa perebutan lahan parkir. Nah mereka ribani kita kupangan itu. Cuma berapa nih baca aku pakai apa?
7: Iya nyepe kuku penuan tu nama sebaga. Barang-barang mahai.
6: Lahan parkir.
7: Perkiraan deh.
6: Iya.
7: Perkiraan.
6: Perkiraan, deh perkiraan.
7: Deh perkiraan.
6: Pra parkiran.
7: Parkir pak.
6: Parkiran.
7: Siapa nih
6: kan? Iya perebutan lahan parkir. Nah ini mungkin jadi nuan tu, mah jadi nuan pasangan evaluasi.
7: Ya.
6: Atur belo. Kemudian kan sekarang itu apa untuk menghindari nua pasangannya kecurigaan. Jadi ada tukang parkir yang syah secara aturan. Begitu nah saya gagal nu pensiun. Jadi visinya mau monitor. Saya kumpai mau kumpai nasi pensiun tua.
7: Ada rau kurungan tak kepot udah tu tua kan agak di mana hasil.
6: Ah iya iya iya ada kusan itu.
7: Moga itu baru. Ya ini mama lah erbaya di kadapan. Tanda ada siar rumbana.
6: Ya.
7: Rumban tanah itu
6: masih. Kemudian selama saya kumpai kumpai no berkaririan kantor itu.
7: Benar saya ada rareke ada rapi kalau kumpai.
6: Talu puluh empat ya?
7: Talu
6: puluh buah onom pai onom bula.
7: Nih
6: PP kumoni kum yang vei nanggawa jodoh di kantorohi. Lalu agak cari tangannya. Siapa tahu Maria moni vei ngena junior anu se. Iya kan ada yang pegawai baru nih. Naria langgaina langgaman mumbi nih. Naria.
7: Agaknya bukan ada campuran.
6: Ganda campuran, nah dia senior.
7: Beda masalah, ada memang mesti pokok mesti apa kabel.
6: Ya, atur belo, yang penting kan, no? Yang penting lido pedang-pedang.
7: Nih, mau nanti sih kita mesti joko belo, apa nanti belo pun aja nanti.
6: Yeah.
7: Aku kantor sargani, nanti sargani. Yeah. Ada di sana.
6: Hasilnya mau mokian masih untuk urusan doi mosian kum ya. Tidak boleh.
7: Doi mesti tabunya kai mo aing ngena anu anu rusaba posisi sarang
6: ya. Yeah.
7: Apa perlu rubah-rubah pakai tangga.
6: Eh, nari tu potali potan. Aduh, doni kita. Nek produksi emang enak ya?
7: Tadi baru lu,
6: tadi baru lu?
7: Torata ngomong apa desa-desa ya.
6: Sarapan Uvempoi, halo. Eh, Mbak, enak apa tuh? Astaga. Telepon Panji lele.
7: Eh.
6: Oh, Nariayanuhi, penguasa pasar pasar Biru Maru. Eh, do membria boy, nah ni ganti moy Arnold Bumi Sagu. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
6: Sarapan Uvempoi.
8: Narasa.
6: Nari pino anamio topon dan itu ramit pino anamio topon topon tuful manu itu.
7: Masih dan karaoke.
8: Masih dan karaoke. Halo, halo.
7: Hey.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ini reuni masa lalu ini. Dikejar semua ini yang sudah vakum. Yang orang yang mau merindukan suara
6: Ledo vakum fakultas hukum leh. Ledo vakum fakultas hukum.
8: Bukan.
6: Apa apa ni EP ku menituahi. No sekolah Panjili ya, no sekolah Panjili mari untat.
8: Karena sudah rindu-rindu semua ini RRI ya. Karena mungkin tanggal 11 ya.
6: DP hari itu, jadi sengaja panggil itu ya. Membaca cerita DP pengalaman dulu waktu kerja.
8: Iya.
6: Waktu ia dan aktif kerja sebelum pensiun. Siapa yang paimu?
7: Apa?
6: No pensiun, tolong pai.
7: Patampai ya.
6: Mau no pensiun, dari rasa.
8: Iya, artinya saya berpikir loh. Ya memang peninggalan-peninggalan ini macam Pak Almarhum Alubalasira kan.
6: Iya.
8: Itu kan membuat semarak masyarakat.
6: Beliau ini ya, aneh nih, warisan budaya mau nih, cagar budaya nih ya, cagar budaya berjalan.
8: Budaya itu dikembangkan kembali. Supaya seru kan, lebih seru lagi kan. Ini juga Bung Jojo ya, kalau kita, saya berlihat-lihat, saya perhatikan masalah bahan parkir ya. Ini terkadang kalah parkir, betul memang parkir, coba yang memang sudah menduduki parkir di situ kasihan orang-orang yang betul-betul memang tidak ada anu di situ, tapi mereka kan menghidupi istri dan anak kan. Kalau bisa pemerintah dari perhubungan Pak Sutrisno ini lihatlah, jangan menyepak itu atau menyingkirkan yang tukang parkir lama, iya kan. Dan juga Pak tukang parkir lama itu marilah membenahi diri kan. Jangan selalu mengadakan kekerasan ya, yang membuat resah yang tukang parkir yang mbak parkir di situ kan. Nanti nah Bung Jojo ya, kalau pemerintah sudah adakan parkir kan, yang lain-lain kan sudah tidak bisa masuk, akan timbul masalah baru lagi nanti. Masalah baru ini saling baku dorong, ini motor hilang. Nah, saya tidak mengatakan bahwa kasus pencurian akan timbul kembali di tempat parkir. Karena ini perselisihannya ini ya, yang diadakan oleh pemerintah ini sangat dilema. Di satu sisi menghilangkan salah satu pekerjaan yang mereka benar-benar mau menghidupkan istri dan anak. Ya kan? Nah, ini pemerintah sekarang harus memilah-milah yang mana semestinya harus dipakai mereka, iya kan? Dudukan mereka di satu titik dan musyawarakan masalah bisa.
6: Ane panggulih sampai sebut ada kori Gorontalo, pondataan dikasih bagus.
8: Iya,
6: pondataan.
8: Pondataan dikasih bagus, administrasi, ya artinya menjurus untuk mereka-mereka jangan sampai terjadi. Kan semacam itu baru kan terjadi di pembuluh kelasas kan.
6: Ini aksi brutal kemarin berbekal senjata tajam itu memicu kepanikan di kawasan kuliner lapangan Watu Lemo.
8: Iya, kalau mari saya dengar itu persoalannya itu. Anan geni tak ono ayo.
6: Iya.
8: Tapi alhamdulillah tidak ada yang korban kan itu.
6: Tapi ya, anan geni mutau ono itu aduh.
8: Iya.
6: Akhirnya tapi, tona madota mau anu santai-santai hamai do mari ngat tona hamai.
8: Iya.
6: Mae kangena tona.
8: Mae kamu tona toh. Jadi marilah diadakan musyawarah ulang bagaimana caranya
6: pendapat. Ratu Rumelo.
8: ya yang sangat bagus lah. Jangan pemerintah juga main sepak, itu istilahnya main cikirkan yang lain itu. Itu kan sudah pada tidak tempatnya juga, kasihan juga mereka. Coba ditempatkan, diarahkan di mana bagus posisi mereka ini. Semacam di Batu Lemo memang ya pemerintah dari perhubungan ini memang harus tangani. Tapi cobalah mereka ini yang lain, coba disisihkan di mana parkir yang cocok untuk mereka. Dengan cara janganlah membawa barang tajam, ya kan? Artinya diberikanlah mereka training kan.
6: Dibuatkan ring tinju di situ. Ya. Supaya masuk di ring tinju situ.
8: Parkir mobil mulia tidak juga sebenarnya. Karena parkir yang kafe kiri kanan di luar hubungan.
6: Bang, halo.
7: Nabotu.
6: Nari ya.
8: Jaringan.
6: Ali ante minyak gasana ane mengali jari gen.
7: Iya. Pakaponu
6: raisi minyak tanah atau pertalite pertamax.
8: Pemerintah pusat sekarang ini. Mau menyatukan dan mau menganukan itu masalah instansi yang menyangkut BUMN ini.
7: Ya.
8: Ini ratusan ini, saya dengar pemutusan ini, saya perhatikan. Mau disatukan atau bagaimana? Ini banyak pengangguran besar-besaran. Efisiensi anggaran katanya kan, yang mana-mana yang termasuk BUMN ini.
6: Termasuk bedah rumah itu efisiensi anggaranmu nih, makanya kau mau sampai tituhi. Dopan hari-hari ya surat no pasangan
8: beda rumah.
7: Kalian beda kandang ini ya.
6: Beda gimpu bagus.
8: Alhamdulillah.
6: Beda gimpu mu.
8: Kan ini sebenarnya pendataan rumah saya. Ya mungkin salah penasihan juga yang mendata ya mau foto.
6: Ya.
8: Memang rumah saya kalau difoto dari depan, wah panjang itu, luas ke bawah itu, ke belakang. Itu, tapi saya kan bilang itu rumah itu memang dilihat, kalau dilihat dari foto itu dari bentuk kasat mata memang satu. Tapi kalau lihatlah di mana areal saya di belakang dan bagaimana areal saya kakak saya di depan. Nah, pada waktu dulu itu kan di foto jangan keseluruhannya, ambil tengah. Inilah saya punya rumah yang sebenarnya. Iya kan? Dan di depan memang kita menyatu.
6: Kayak rumah tapi orang Dayak itu panjang, rumah panjang sangat.
8: Ya panjang, tapi bukan berarti ada pembatasannya.
6: Ada pembatasannya.
8: Pembatasannya kita dulu kan orang tua dulu, istilahnya ini dibatas, apa waktu besok atau lusa kapan saja, kayak perkumpulan kita secara kekeluargaan, suatu rame kan bisa dibendung di tengah ini, dilepas di punya dindingan.
6: Supaya mabe lo pengairan dibendung.
8: Ya, bukan bendungan.
7: Bendungan ya, anu kau kan biasanya napi gudo ya, jadi pakasan.
8: Bagaimana caranya air di sana jangan sampai ke pemerintah salah membagi air kan itu bagian ke sana itu. Ya, begitu saja.
7: Iya.
6: Siap.
8: Terima kasih banyak.
7: Karena nabelo tutu ya, nabelo.
8: Ya, kalau saya Jojo.
6: Ya.
8: RRI sekarang cobalah ambil kembali lah ini Indonesia dengan Jojo, pas seru karena masa lalu kan sama lalu Balasira itu kan membuat kita seru kan om kota istilahnya kan karena sudah almarhum, jadi kita kadang kala bingung juga saya mah cuma mau pilih lagu-lagu ini, lagu dangdut lagu Nusantara tapi versi untuk percakapan di sarapan Bempoi. Ya memang betul ada Bung Jojo, Pak Ari, siapa saja, kan Ibu Warni. Tapi kan yang bagusnya, kalau bisa masyarakat pendukung-pendukung yang macam Inaningsi, Nono, coba kalau bisa ditarik kembali. Kalau ada penyediaan anggaran kan, nah, coba kembalikan posisinya. Kayak kita Kota Palu juga semarak juga mendengarkan berita sana sini membantu kami memberikan satu spot berita yang terlepas dari jangkauan RRI kan macam begini ya saya bangga karena banyak orang mau merapat kembali kalau ada macam kalau mari banyak yang mau merapat itu Nyaningsi apalagi Nono masuk ini, nah mulai merapat semua kan penggemar-penggemar RRI Pro 4. Oke Jojo.
6: Oke.
8: Terima kasih banyak. Semoga kita
6: di sama-sama. Amin.
8: Ya.
6: Komyu sehat.
7: Jadi rambutnya itu pangan yang parkir hai ya nah.
6: Ane parkir.
7: Malah radik di parkiran anu hai nu jaga ya. Rara di kabaku bara dek kabaku. Ini mau gara basa kepala bapak siapa nu anu manu. Ibu lagi di pae bapak siapa.
6: Nari ya mantan miung ini.
7: Wah nggak dari Banua itu. Eh, pintu anak pura itu.
6: Sarapan Uvempoi.
9: Sarapan Uempoi.
7: Aduh, Pak Penukul.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya ketemu dengan mantan kom. Ya.
7: Dedo Satan,
9: Dedo. Juga tua ini.
7: Hah?
9: Ini topiknya apa ini, Jo?
6: Topiknya terkait belanja online sebenarnya.
9: Apa?
6: Belanja online. Kan ini dekat-dekat dengan Hari Belanja Nasional.
9: Oh, Hari Belanja Nasional, ya itulah.
6: Ya, jadi belanja online.
9: Tahanlah kita bisa belanja.
7: Belum balik hauriga, di abu buka musia,
9: itulah belanja online. Telepon. Juga kadang-kadang kalau tidak mengerti kan, aduh, susah juga.
6: Tante lah, tau sejauh belanja online. PDK juga itu pasar itu, Fibaba beli-beli anu.
7: Cuma di belakang rumah itu.
6: Satu kali bahan, satu kali bat tiup, eh, so sampai.
9: Karena topiknya ini, karena kita kalau ngomong, kalau lari dari topik. Kalau lari dari topik kan sudah beda, seakan-akan sudah umum, toh, iya. Itu jadi. Tapi tua ini saya lihat tambah kejele.
6: Oh,
9: apa resminya tua?
6: Oh, basmer rambut dia.
7: Tidak ada basmer.
9: So itu biar tidak biar tidak ketemu, tapi sudah dilihat juga di TikTok.
7: Tua ini biasanya mandi bunga tujuh rupa, nah.
9: Mau ditanya resepnya ini, Jo.
6: Mandi kombang. Jadi anak. Menjadi di kombang alam, tujuh rupa.
7: Mandi kambang tujuh rupa biasa.
9: Oh itu. Kasihan. Sama tua kemain. Alhamdulillah tua dengan Ibu Ningsi itu ada. Saya dengar. Mudah-mudahan bisa selalu muncul di pro. Karena banyak penggemarnya tua dengan Ina Ningsi. Pokoknya. Itu. Ya belanja online. Ini tuh memang betul dekat pasar. Tapi kadang-kadang. Ada juga yang kita butuh yang
6: tidak ada
9: di pasar.
6: Tidak ada di pasar. Contohnya, contohnya apa, Tante Ella?
9: Banyak. Kadang-kadang barang-barang itu kan apalagi ditawarkan.
6: Kapan melalui... kapan terakhir Tante Ella belanja online? Kapan? Tempo
9: kapan
6: apa?
9: Kapan itu? Pesan madu saya.
6: Oh, pesan madu.
9: Di Shopee. Cuma kadang-kadang kan ada yang kita butuh karena penawarannya itu agak murah kan?
6: Iya. Ada yang bilang begini, apa namanya, lain diminta, lain yang datang. Ada pernah kasus begitu tidak?
9: Tapi artinya sesuai dengan kita minta, kalau tidak kita suruh kasih pulang. Katanya COD kan?
6: Iya.
9: Bukan itu yang saya maksud, lain beda. Kenapa begini? Pulangkan saja. Begitu.
6: Karena, berarti Betaria Sonata itu, pulangkan saja.
9: Kalau ada orang tua. Iya, karena sampai adik begitu juga, belanja online, baru-baru dia pesan tas, begitu datang tidak sesuai gambar, tidak sesuai anu, dia bilang saya tidak mau terima, pulangkan, kasih pulang, kasih pulang, cuma saya sering cuma madu saja, karena madu kan,
6: biar tambah, kalau, tambah kuat,
9: tidak juga, artinya untuk obat saja, karena tiap pagi kan itu, biar cuma satu sendok di anu, diaduk dengan air hangat.
6: Madu apa itu Tante Ella? Madu hitam atau madu apa?
9: Biasa kalau kan ada madu hitamnya, ada madu biasa. Nah, karena kalau kita beli langsung di sini agak mahal kan. Cuma memang saya pikir, tapi asli karena kalau kita tuang dia langsung orang bilang bagabu begitu toh. Kadang-kadang langsung anu botolnya. Kalau cuma botol plastik langsung megah itu botol. Kadang-kadang dia mau meletus keluar.
7: Itu bisa dijamin asli, Tuana?
9: Iya, dijamin asli
7: untuk
9: itu.
7: Untuk bedakan asli dengan anu itu, paslu itu, bagaimana?
6: Asli dengan palsu, kalau yang asli itu tidak beku, dia ditaruh di freezer.
9: Iya, tidak beku dia.
6: Kalau yang paslu, paslu ya?
7: Iya, paslu itu.
9: Paslu itu, dia beku biasa dibawa itu.
7: Oh, iya.
6: Berarti nung pakai gula lei ya itu?
9: Iya, gula lei.
7: Nah, dia itu pakai uve lauro.
6: Uve lauro?
9: Itu.
7: Dicampur.
9: Okay. Nah, cuma memang saya pikir kalau madu yang kita pesan itu asli, cuma mungkin lebah yang di
6: pelihara.
9: Pelihara. Oh, kalau yang di sini kan itu memang lebah hutan langsung kan.
7: Tapi di sana sudah
9: pelihara, tetapi asli juga.
7: Sering juga pesan anu lain-lain itu.
6: Ada juga madu yang dipelihara itu yang tidak dikasih anu, didiam-diamkan saya, di bapak diam akan. Supaya tidak ketahuan publik.
7: Itu yang di madu itu.
9: Yang di madu itu. Yang di madu itu.
7: Anu terkait dengan lain-lain itu, tua juga sering anu yang tertipu.
6: Yang berarti waktu Tanta Ella memutuskan untuk membeli, apa yang meyakinkan Tanta Ella? Bagaimana caranya Tanta Ella meyakinkan diri bahwa ini pasti bagus?
9: Saya coba dulu toh. Saya memang tidak yakin, tapi saya coba biarlah karena murah. Nah, murah waktu itu kena 55.000.
6: Okay.
9: Nah, jadi sudah saya bilang coba. Tapi begitu tiba saya buka, baru saya, karena dia masih di jerigen kecil kan, tapi jerigennya itu tidak, sepertinya tidak rata, dia sudah gelembung anu. Tidak itu, jadi saya coba saya saling di botol plastik, botol aqua plastik. Tapi begitu saya tuang, kenapa ini bakabu naik dia? Oh, saya bilang berarti asli ini. Nah, begitu saya tutup,
6: botol
9: itu sudah tidak rata lagi. Itu terpaksa saya buka, dia menguap.
7: Ada gasnya itu.
6: Bagas.
7: Yang asli itu ya.
9: Jadi saya bilang ini asli. Jadi saya selalu sekarang tetap pesan melalui Shopee itu. Cuma kadang-kadang dia naik. Ini lagi saya coba itu, dia sudah harga 70.000. Sudah dengan
7: ongkir. Oh, itu dia punya jukir ya?
9: Iya.
7: Jukirnya itu yang
9: 70.000. Jukirnya yang aneh. Tapi kalau itu harusnya kena 55.000 sudah dengan ongkir juga.
6: Sudah dengan ongkir itu.
9: Iya, ini 75.000. Coba tunggu dulu, berarti tidak ada promo. Kalau ada promo ya bisa kita belanja online.
6: Kalau masih iya. Masih ada yang sisa di rumah itu Tante Ella?
9: Masih ada.
6: Mau kasih minum ini anu tua ini supaya dia kuat juga.
9: Nah itu tuh lagi nih, tinggal setengah botol tuh, saya sudah coba lagi cek aduh sudah 75.000. Ada juga dia sudah 80. Itu ada berapa tempat itu dia anu itu. Termasuk ongkir sudah itu. Gitu.
6: Kalau pakaian ke lain-lain pernah Tante Ella pesan, Mbak order atau yang sepatu. Lain-lain kayak perlengkapan?
9: Sepatu saja. Sepatu karena sepatu di sini iya saya lihat di artinya di toko itu di Matahari sana itu dia sampai 200 kan?
6: Yeah.
9: 200 lebih itu. Saya lihat aduh agak mahal tapi begitu saya lihat di Shopee itu saya bilang ini cuma kena 1.900 rupiah. Nah, sudah dengan ongkir juga. Nah, saya pesan lagi itu belanja online.
6: Mau pakaian atau mau pakai jalan-jalan pagi di Fatulemo tidak?
9: Tidak juga.
6: Oh, tidak.
9: Cuma artinya ya untuk ya pakai jalan-jalan juga kadang-kadang
6: jalan-jalan
9: kalau
6: lagi.
7: Mau pakai
6: kalau
7: naik ada. Turun di anu situ di penurunan Lasuari.
6: Mau tes. Buat jogging dia, Fatul,
9: apa jogging, bisa pakai jogging apa tuh kan saya bilang, ah lumayan lah, cuma kadang-kadang kalau saya ke ibadah, saya pakai yang begitu, artinya praktis kan.
6: Kok orang mesti bahagia tentang, Soki apa ini Oma pakai sepatu begini ini?
9: Tidak.
7: Tapi tidak pakai lampu, lampu menyala itu di bumi, tidak.
9: Sudah itu mau dicari yang pakai lampu itu tua. Supaya
7: ada bunyi-bunyi lagi di
9: anak-anak bunyi-bunyi.
6: Supaya kalau pilih gelap-gelap menyala dia.
9: Menyala dia, jadi biar mati lampu sekarang masih mati lampu. Sudah bisa menyala, sudah bisa ada penunjuk jalan.
6: Itulah. Tante Ella basingu lagi mati lampu.
7: Mati lampu
6: ya. Ya aku ribongin sama mati poin tuh.
7: Kemarin malam tua punya lampu itu mati.
6: Mungkin
7: kemarin
6: ini dulu. Mungkin ini sore atau siang lagi nih DP jadwalnya.
9: Sekarang kemarin sore. Jam berapa? Jam 12. Jam 12 jadi tidak bisa mendengar radio. Jam 12 itu jam 3 sudah menyala.
7: Iya.
9: Jadi kemarin dulu malam. Nah, ini tidak tahu sebentar mungkin ini hari tidak besok sudah kena lagi ini. Ya, mau di apa lagi sudah begitu.
6: Bersabar Jono.
9: Bersabar, mudah-mudahan nanti bisa teratasi nanti. Cuma kalau tidak ada hujan ya susah juga.
7: Tapi kemarin itu. Sudah mulai hujan itu pagi-pagi.
9: Cuma hujan di kering begitu.
7: Itu tanah tidak tanda masalah. Yang bahaya nanti terima semuanya begitu.
9: Biar tanah di sini ada tapi jalan saja cuma basah begitu. Jadi saya bilang ini hujan juga ini, artinya kita tawakal saja, kita tidak terima apapun yang diberikan oleh Allah itu, kita terima susah maupun senang, kita mau
7: ada
9: luka, kita bersyukur saja. Yang penting kita masih sehat.
6: Amin.
9: Orang bilang masih cukup apa yang kita butuhkan.
6: Masih kencang.
9: Iya. Ya, masih kencang. Seperti itu masih kencang juga.
7: Iya. Tapi masih ada toples.
9: Ih, gambar akhir resepnya ini yang perlu ditanya, Jo.
6: Betul. Mesti berguru dengan dia dulu ya.
9: Iya, masih berguru dengan tua ini.
6: Apakah orang mesti berdua di pohon jambu atau bagaimana ini? Apa pohon jambu lalu itu ada bambuan di bawah kangkang kita? Wih, sadap, narasa.
7: Kuncinya saja itu asalnya. Nah, kalau kuncinya begitu, banyak berdoa. Kita berdoa, itu saja.
9: Iya,
7: segala sesuatunya saja dari situ.
9: Iya, bersyukur saja. Bersyukur. Kita ini.
6: Kasih dan bagus itu pikiran.
7: Itu ada.
6: Jangan toksit, ane pangoli ngana gampuri. Toksit.
9: Iya, macam-macam. Jangan kita itu yang kita tidak mau.
6: Iya.
9: Ya sudah.
6: Oke, baik. Terima kasih Tante Ayla.
9: Selamat pagi.
6: Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Tante Ayla.
7: Emang kalau tuan ini bagus sebenarnya anu online itu bagus, artinya praktis, mudah, cepat. Cuma
6: ya aku pertama no anu itu tua no order no apa sahwi ya. Lampu emergency. Apa? Eva. Iya, Eva lampu itu pakai tenaga matahari. Jadi pertama-tama nian. Ina kau. Oh, sesuai dengan harap. Jadi belona itu tuh, nono cok-cokin.
7: Abgadam bela EO ya.
6: No cas botomu. Nari apa Amir DM. Assalamualaikum Pak Amir.
10: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Alhamdulillah. Uvempoi sarapan.
7: Sarapan iya. Itu sarapan.
10: Ini cocok antek tua uvempoi kan lulu dagina.
7: Nah lulu nang yo nopo kagian umur yang isi baik.
10: Oh, ada sarapan anu apa? Dale sole ale
7: nak. Oi, wei, mati kita waktu muda kan.
10: Dale sinole.
6: Sinole. Dah mau buburu ya, buburu.
10: Iya. Iya. Ah, salam jumpa kembali sama gua.
7: Iya, alhamdulillah ya, sehat-sehat nah.
10: Alhamdulillah ya gua. Iya. Berkat doa tua.
7: Iya.
10: Kita semua pendengar
7: sama-sama
10: ini.
7: Kita saling mendoakan iya. Itu memperpanjang iya, umur itu ada awet muda
10: ya, jadi itu ada 81 tahun Indonesia merdeka. 81 tahun RRI berada di Republik tetap menyebarkan siarannya
7: sekali di udara.
6: Tetap di udara,
7: kecuali kalau pemadaman bergilir.
10: Tetap ada James.
7: Ada.
6: Kecuali naupu solar.
10: itu nakal. Jadi saya kira, syukur alhamdulillah kita sudah berada di 81 tahun. Tinggal menghitung hari ini, hari bakti RRI. Tinggal 24 jam kalau tidak salah. Dua kali 24 jam aja. Insya Allah berjalan dengan baik seperti tahun-tahun kemarin. Mungkin kalau bisa lebih baik lagi RRI-nya dengan segala konten-kontennya, dengan segala utamanya gawean apa namanya ulang tahunnya ini 81 tahun. Ada refleksi dari tahun ke tahun RRI seperti apa, kemajuannya seperti apa. Yang terutama insan-insan RRI itu boleh diperlihatkan bahwa insan RRI ini dengan teguh memegang. Maka aku ikrari RRI. Tentu seiring dengan itu berbanding lurus kesejahteraannya juga.
6: Amin.
10: Itu yang selalu. Saya tidak habis pikir dari 2002 itu. Saya tidak bisa pikir itu. Ada satu instansi kemarin mulai jam 5. Setengah lima sudah beraktivitas. Yaitu RRI ya. Ini kesejahteraannya harus dipikirkan. Belum ada instansi itu. Termasuk ya, TNI juga ada itu.
7: Berarti harus
10: mereka terimbang. Satu ya. Kali 24 jam.
7: Iya.
10: TNI itu berada di. Jadi saya kira ini 81 tahun RRI ini seperti apa gambaran? Tolong nanti pimpinan tertinggi dari pusat sampai daerah coba kasih gambaran ke kami sebagai rakyat. Apa evaluasinya? Karena rakyat juga ini mau ingin tahu. Oh nakana le. Kemarin itu ada sudah sekian tahun honorer. Alhamdulillah 20 tahun baru diangkat.
7: Iya iya.
10: Kenapa tidak dibuka ini?
7: Iya.
10: Gua pantau sabar.
7: Iya, belum saya gagak.
10: Iya. Ada kalau PNS itu kan yang honor-honoran pentek nipe. Ada tinggal satu bulan pensiun baru diangkat.
7: Baru diangkat. Dobor ya gunanya.
10: Ini apa ini?
6: Doma malah mengajukan KPR BTN.
10: Iya. Bung Jojo nanti ada BTN yang botongnya namai. Insya Allah barangkali kapan saya bisa bang. Ada. Itu klasifikasinya lain daripada yang lain, tapi harga tetap dijamin sama. Jadi saya kira, ya, karena kenapa? Saya bukan promosi ini. Ya. Karena kenapa? Karena yang bangun ini kita sendiri. Setiap saat saya lewat di situ, setiap saat kita berinteraksi. Saya bukan orang Jakarta, bukan orang luar. Besok-besok, bisa kita komunikasi. Iya. Itulah kalau kita buat. Jadi 81 tahun merdeka, terus RRI ini karena gaweannya menghadapi. Kalau 17 Agustus sudah lewat, toh?
7: Naliumo.
10: Kita sudah dengar siapa yang baca itu undang-undang dasar, siapa yang tidak baca ini, siapa yang tidak hafal ini, apa macam-macam.
7: Mestinya rapal.
10: Iya, mestinya kalau umur-umur barang apa itu makin lama makin kalau kelapa ya makin tua makin bersantan.
7: Makin bersantan
6: nanti. Eba tuahin semakin bersantan deh.
10: Ini itu seperti kelapa. Tapi ada juga, jangan diibaratkan seperti manusia. Makin tua makin hilang ingatan.
7: Mana susah.
10: Susah punya itu. Jadi undang-undang dasar dulu setiap 17-an dibaca. Baru yang baca petinggi daerah. Kalau di daerah, ada gubernur, ada yang baca undang-undang dasar, Pancasila. Tapi saya dengar perasaan ini ada upaya untuk tidak dibaca lagi. Saya dengar ya, mudah-mudahan tidak. Naku ya taruhnya dong pak. Cuma perugian yang pak.
7: Atau nomornya apa lah?
10: Atau nomornya apa lah?
7: Itu.
10: Jadi saya kira itu perlu pertanyaan kita. Karena kalau lain kamu yang perlu dibaca terus. Jadi saya kira ini mudah-mudahan dengan 81 tahun merdeka, ya 81 tahun RRI, mudah-mudahan eksis terus.
6: Amin.
10: Ya Rabbal Alamin. Negara tidak di bawah naungan siapa-siapa, kementerian siapa, RRI harus berdiri. Tentu insan RRI ini harus betul-betul jiwa independensinya harus tinggi. Ini mau punya ragu-ragu menyebarkan apa nyulisi pulan pengannya. Buka itu. Yang bertanggung jawab si pulan. RRI kan cuma menyalurkan. Kalau sejatinya seperti awalnya selalu kita dengar. RRI tempatnya bersuara. Menyuarakan suara-suara tidak berrakyat. Bersuara.
7: Dengan
10: koridor yang slogan itu nipek.
7: Menyuarakan suara yang tidak bersuara, itu kan semboyan.
10: Menyuarakan suara tidak bersuara, itu semboyan dulu. Tapi pada menit

0: warahmatullahi wabarakatuh. Tua.
1: Tua.
0: IPI komunion belanja online.
2: Le masalah
0: komio atau toto membini?
2: Le ya kubot.
0: Atau makum pumiu?
2: Le do ya kubot dan pertama nangali pertama ya aku nangali sapat. Makai.
0: Atau pinuana nikah Faridala. Agak nosian. Halo tua.
2: Agak tidur di dalam siap pinuana. Jadi kita berhati-hati bukan
0: biasa. Maka apa pinuana? Tua. Tidak ada sampai doi ke. Agak
2: beda pidoi.
0: Anu kan dulu bisa bayar akan ini tua.
2: Situ maiko. Tutur ya.
0: Siapa tahu ya.
2: Siapa tahu nari aku bisa haitak. Ini tua nak kabawan.
0: Ya ya ya.
2: Jadi itu dulu kukangungan pinuana kita lena kuana cuma kita mainnya apa nadi yang butuh pebagi ungena hai.
0: Oh iya.
2: Nagampa nagampa.
0: Agak tonara bagi udah mau.
2: Gapuri agak tonara bagi. Jadi patani.
0: Eva Eva ya kuriavi itu nih talipoi Rafi Ahmad.
2: Evan Evan.
0: Iya, jadi talipoi dia nilainya. Benarkah ini nomor ini? Iya saya. Bisa anu video call. Bu talipomo ya. Ya ini pakai kita na ya kuruna nuna lenjena. Memang ini kita Rafi Ahmad Nutesa, Eva Sorafi Ahmad. Ya aku lena anu muni, lena pugo pugo ntoto.
2: Ini dari anu anu mi, po sampai sebelum minta ya mau si tiap pokok.
0: Bahara muni kafar beri nomor HP. Jadi, iya. Ni anu kuto, ni kita ku ni cek panjili nu anu, cek fakta.
2: Apa biasa nama diganti lagi
0: ya nak? Ni cek fakta tu. Ni tulisiku nu anu itu Rafi Ahmad bagi-bagi anu, bagi-bagi nama sangana. Doi.
2: Ya padahal
0: kan. Nah karena leh, ternyata hoax.
2: Ay, dia itu.
0: Jadi pas di kafaku karebah itu, langsung ni kopi ku nu anu link beritanya tu.
2: Jangan mau mi kopi ya, jangan
0: mau. Kopi pahit.
2: Ah kopi pahit.
0: Jadi ni anu ku ni kopi ku nu alamat hai itu, pada ni di kaku panjiliri WA Lamorona hai itu.
2: Lamorona.
0: Tapi sih ya, supaya meyakinkan kakak, saya sertakan juga KTP. Lomo. KTP-KTP siapa nih anumu itu.
2: Apa nanti yang pungin anu fok?
0: Kan pakai teknologi nanti itu. Apa sangat cloning cloning suara, ante, no apa, cloning video.
2: Lomo manusia nih klone ya. Luar suara namanya pun ya. Panggaun nanti suara nih, manusia nih klone.
0: Cuman menurut pakar anu itu, nilainya satu saja. Kalau dia sebentar buat telepon. Coba suruh dia bagoeng-goeng ke kiri ke kanan. Karena itu kelemahannya anu kalau dia bagoeng-goeng begitu kelihatan nanti mukanya asli orang yang batel.
2: Asli. Wait. Kan suparasan itu dia apa itu?
0: Nanti kelihatan muka aslinya itu.
2: Nah, kasihmu nih anu nih anu nih anu WA be, napa itu?
0: Iya, ya aku di WA ya. Ini WA. Ini WA ya aku memang enggak padoi 50 juta. Saya memang 5 juta sama gapi. Cuman DP ujung-ujung, nih rapi doi ya tolong dikirimkan 500 ribu untuk kelancaran surat anu lupa-lupa ikut nerapi doimu pakat kamu tuh mai 500 ribu
2: itu pakat tuh tadi tuh mai
0: perang pareku papanjili paling enak
2: ya pernah dia aku mau anu
0: oh nemu
2: anu fox jadi anu
0: itu fox
2: hoax hoax
0: fox itu anu lem mere anu mere
2: bah itu
0: aneh hoax itu anu berita karewalena kana itu
2: anu
0: tipu-tipu dapat-dapat Eva Yanunggaul dana anu dana muda
2: dana muda
0: nasarono anu hoax
2: shema dari yang pinuan
0: nah hari. Iya
2: pinuan Nunggaul itu
0: pokoknya nandasa anu
2: jadi ini kita kumuni enggak purihin artinya yeah. Nu, maju mau negara tapi anu muni mau anu cara-cara untuk
0: nebati jadi teknologi ini. Sekarang itu luar biasa ini
2: aneh kita lelo maing apa kabir akan mau gak ini kita
0: nanti ya langsung istighfar lah ilaha ilaha antas wanaka
2: eh pak bari piyamu nih hai iyo iya aku itu anu ni telpon tona ya aku rianu be aku ri
0: mambini no tani pokok
2: langgai pertama nampai mambini aku rianu capil hai
0: duk capil apa
2: itu bara itu anu KTP
0: kependudukan catatan sipil
2: itu nera anu panjili hai nah saya nerapi nomor nu anu ya nu anu
0: rekening?
2: Itu. Aide do. Kau punya nomor suara ni subuh. Suara aku ni suara nama ni yari telefon tu nak derapi do ini.
0: Halo. Ada. Ada 50 ribu.
2: Nenek itu mai. Kau punya ni anakku. Ni kuasa ni kanceku pun wan. Itu nali mampuran nomor.
0: Berarti ni pakai baju ni kancek.
2: Ledo wan nomor. Hai
0: ya. Nomor ni anu ni blok ya.
2: Iya. Ya, itu ya. Apa dia mau ni rapido ibarat apa? Sangat aku mau dipak

0: kakek, tapi suaranya ada suara nggak dari Banua.
1: Jadi kau punya nilik visi. Untuk sementara belum deh. Jadi kakak ada dong, kakak saya alihkan saja uang kakak ini ke teman yang apa peserta yang lain. Silakan, semoga barakah.
0: Tapi dari yang belo nape si hai supaya kita rasani ta. Jadi majadi uang.
1: Jadi perbanyak mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan apa hal-hal seperti. Jadi saya itu pengalaman. Jadi
0: pengalaman jadikan guru
1: Jadikan kang guru.
0: Kang guru di Australia itu,
1: Jadi kang guru itu harus belajar di Australia.
0: Iya, Australia.
1: Nariamun ini Papua.
0: Dari Papua.
1: Dari Pakuli ya. Pakuli, ane Pakuli itu nuano. Tonji itu, Tonji apa sana?
0: Tonji nu, Goriovala.
1: Le, Tonji non talu dari Marbone.
0: Oh, rumah, Mamua.
1: Nah, Mamua.
0: Anu hai,
1: bahasa Indonesia anu apa?
0: Riana deh ya, ri dengan olahraga jalan Maleo.
1: Jadi aneh ri pakuli nari anu penangkaran toh?
0: Nari apa nih mamai? Iya, para itu supaya mama malipun orang anu. Apa kita kuri dalan ada anu ya? Anu devoro di dalan di pakuli.
1: Kan dia itu tua. Menggunakan panas bumi untuk menghangatkan apa talunah itu.
0: Lebih orang ini dikari dari anu hari tinjau nulis tidak dia nu nuruhan.
1: Mana itu?
0: Nada deh kita kuniri lo diri lo biasanya lo lukai itu ritane. Ini apa ritian nomor poin dohai bapak nak pura anak deh kita kuno uru. Anu nisaka atau ni anu?
1: Tonji no apa? Tonji.
0: Anu pun talun baso itu ya. Maleo itu.
1: Maleo. Iya nambah semami taluna itu.
0: Kita aku nadi anu.
1: Tapi sekarang so domon ini anu nitagi mo to nano konsumsi non apa? Iya. Semakin
0: Nipe
1: terancam ku, apa?
0: DP ku mau ku apa nadi anu ku balun to na.
1: Ya aku nitor aku waktu udah SD ya aku itu. Ni solekan anu itu. Wah, mam lebar.
0: Sampai nua dengan.
1: Cuma kan sekarang karena populasinya yang semakin sedikit, kemudian ada larangan karena ini termasuk yang dilindungi, toh?
0: Iya, karena nadia muni itu nanu saka di pobalo.
1: Iya, karena karena endemik yang ada di Pulau Sulawesi ada masalah. Iya.
0: Agar di sini dia ingat-ingatatai dari Sulawesi, Sulawesi ingatatanin.
1: Simbai muni nanti ibu makaka. Sebenarnya itu yang di mana itu tuh? Anuri
0: kebun
1: kopi. Lima malah kau mimuan, mau dikeka geran wan.
0: Karena ria,
1: Nemo.
0: Karena itu.
1: Iya Nemo, karena itu akan merubah perilakunya. Yang tadinya dia mencari makan sendiri dari pohon ke pohon, ya. Dari hasil dia makan itu kemudian secara tidak langsung itu membantu.
0: Aku yang mengharap pemberian.
1: Iya, dia membantu anu juga tua dengan biji-bijian yang dia kunyah apa semua itu. Jadi tumbuhan lagi.
0: Untuk anulah kesuburan tak.
1: Simbai muni nanti tonji. Simbai muni nanti tonji kan. Aku sampai nari anu anuhi. Oh, tantu mami tonji non dia.
0: Nang
1: gini batu yang mungkin dia sempat buang. Ini saya kasih kau.
0: Dia tanam sendiri ya membat. Jadi hari ini pokok kayak kakuana. Ane beberapa kita mah biasa membakar degira. Tempo na pemaya domor ya to na umur ya rangata ya besuara rangata
1: itu bae barang-barang di rumah
0: nu apa ta mamung apa ta ranggura nang ilun apa ya itu mas sesang ya
1: yo
0: hai bae ni jaga ikan ya bani anu pamarenta
1: karena dilarang itu dilarang
0: ne berapa kade kira
1: dari BKSDA sudah melarang jangan memberikan makanan apapun
0: apa yang
1: ingin walaupun itu dalam masuk komyu itu hanya ingin sekedar apa kasihan nasionalnya kita.
0: Rasa kasihan.
1: Jangan. Karena itu yang pengulinan ruari BKSDA akan merubah perilakunya sebagai
0: anak-anak totong ini udah numpin anak pura di situ ya.
1: Yang tadinya dia mengambil makanan dari buah-buahan dari pohon ke pohon nekavan tuh ya
0: no. Nekali hau no anu no anu foto. Kau kuda ya domado tapi.
1: Domado tak apa nanti jual di sana jam 3 lewat itu pasti ada orang bakal kasih makan.
0: Maria tona apa tona wong ini doang gak tidak bohongi nanaria. No anu liur pada kilo kanu apa itu pura kau kuda ngira kira domado tak bangi lo foto kandiana hau di banuan tona. Betul Muhammad. Mama anu komiu. Masih yang kemungkinan itu pun jaga ikan pemerintah. Dia dorit tahu beri baik. Abelo toto kita lupakan ane apa ame patu buriban oleh naku Tapi aneh gua anak tuh udah kayu hai neman toto narbesi. Di po kayu kakak ngene beleka nomor ya kadere liara kayu. Eh, tumpah ibu be. Matek aja kita tangga bohong itu.
1: Rio bang ngene tuh ini apa ini kita aku nih berita itu. Di Palembang atau Rio mbak? Jadi Gera sudah dalam bentuk kelompok.
0: Eva Murianu hai dari kita kururianu.
1: Ini suari banu antona nanggilong mano. Makanan.
0: Nang unggah botong ngene mano suriabu.
1: Karena mungkin hutan mereka sudah terganggu.
0: Dah deh amonia orang ni ibani talu. Tuan ibani nolin jali jamu nuan hai. Fobia. Ni dah pun talu
1: sih. Penebangan liar.
0: Nolin jabai.
1: Hutan. Aneh sisi kan bakar, dibakar hutan.
0: Apalagi kita.
1: Jadi kemarin yang sempat saya baca itu yang terganggu itu juga orang hutan di Kalimantan.
0: Iya.
1: Nah, sesak napas.
0: Hai.
1: Namun, nah kan ditolong sama relawan.
0: Anu apa? Unun atau nu apa?
1: Unur di Kalimantan itu kan berpengaruh berdampak muni pada orang hutan.
0: Tantun teh kita muni
1: hai. Apa nan? Sampai pedis-pedis hidung, pedis mata.
0: Iya.
1: Nandasan anu. Nanu nyawa.
0: Apalagi napoi rara deh do.
1: Napoi puluh agak.
0: Itu para.
1: Pamir.
0: Suar Pamir.
2: Halo.
1: Pamir 3 menit Pamir.
2: Iya 3 menit. Cuma mau menanggapi tadi komio itu bagus itu. Nemor dekei na biasa ngena.
0: Apa tadi?
2: Nemor patande. Iya. Tapi saya kaitannya aneh tona rapi-rapi berima.
0: Itu buisan itu.
2: Tidak perbandingannya toh. Kalau hewan itu kita harap jangan dikasih supaya dia bisa berusaha sendiri. Kalau yang ini.
0: Tona ada kapan
2: yang lalu larang ini?
0: Tentaliana tuh magira
2: ulurannya. Kenapa tano? Ini kan perlu juga ditertibkan, bukan dapat dibiarkan.
0: Iya.
2: Yang bisa menertibkan itu ada dinas tersendiri. Nemo kita muni mau si ulika, mau si
0: mana tuh lagi? Karena mungkin tahu mungkin dari Tagor, ini masih sakit.
2: Jadi saya sepakat itu jangan Nemo, apa monyet-monyet di kebun kopi jangan dikasih karena nanti mereka jadi manja tidak bekerja. Sama dengan ini.
0: Iya.
2: Sama dengan ini tiap hari.
0: Iya.
2: Itu awal-awalnya ini tapi LDK naraum Nemo.
0: Ide-ide aja udah kabarat kira.
2: Kalau hewan itu binatang itu dia tidak punya akal.
0: Iya. Ya.
2: Bisa kita atur, bisa kita berpendapat. Ini murni supaya berusaha sendiri. Ini manusia punya akal.
0: Iya.
2: Yang atur ini siapa? Yang bisa punya kekuatan untuk melarang ini? Kan ada dinas terkait ini. Benarkah mereka ini orang miskin? Yeah. Orang miskin benaran, tentu mereka ikut diarahkan, ada penampungannya. Kalau dibiarkan begini, karena jadi susah. Sudah banyak juga resah itu di pasar-pasar, di apa. Pertanyaan kita, saya tahu satu. Nah, kan orang susah. Kalau memang susah seperti apa, ya bisa lah. Tapi kalau dilihat, fisiknya,
0: aku
2: pada itu.
0: Apa cara itu apa itu?
1: Ya aku sempat nih, videoku. Nari yang mumbi dana randa, naros mana? Bagus badan.
0: Itu.
1: Jadi pas nih videoku langsung naik mata, langsung menghindar. Naik ke barat viral kan.
2: Jadi kalau itu ada dinas melarangnya atau yang menulimpel nggak nita gitu nita
1: dinas sosial
2: orang apa dinas apa
1: sosial.
2: Ada yang melarangnya kalau monyet itu kalau hewan kan ada yang
1: komisi.
2: Nah kalau ini tidak pantas kan dilarang ini tentu pantas yang melarang ini siapa
0: tentu kalau kita mesti tagi artinya melarang tentunya ada solusi kan si hai raku yang kira
2: betul ya. Kita solusi, ada solusi. Komunitasnya masih sehat, banyak kebun, banyak pekerjaan lain, bukan seperti ini. Karena ini kita biarkan, jadi manja dong mau kerja.
1: Sandam rara.
0: Apalagi ini mau sembuka itu.
2: Betul sekali. Saya hanya perbandingan. Kok hewan saja kita bisa ajar dia seperti itu? Jangan kasih.
0: Iya.
2: Apa terbiasa nanti dia penyulim ini suami ribuan tahun anak biasa domo nangis lompat tanding. Nah kalau seperti ini yang terjadi terus menerus, bahkan ada yang bawa barang tajam. Jadi, Pak, bahkan ada yang berbau minuman. Ya, kalau minumannya minuman berbau minuman kopi jahe,
0: kopi jahe. Buena rasa itu. Padahal teh tua.
2: Ini yang saya minta deh. Kalau ada dinas terkait itu yang menyerukan jangan masyarakat jangan kasih itu hewan-hewan itu terbiasa nanti dia tidak mencari makan sendiri di habitatnya sana. Sama dengan ini. Mana dinas yang diberi wewenang untuk menangani? Turun komio. Dirazia mereka ini. Baru buka. Mereka ini di mana? Di RT mana? Nah, karena gara orang miskin. Miskinnya seperti apa? Boleh toto rangsak ide anu apa? Bisa saja. Tapi itu harus dibina, bukan dibiarkan dia omangnya. Apa nariya? Dimanjo bro minta di mana?
0: Dimanjo saya
2: dari
0: agak narau kira.
2: Iya. Jadi ini perlu perhatian kita bersama, jangan sampai nanti terjadi sesuatu hal yang kita tidak inginkan, baru jenggot kita terbakar. Nariam, pinta mitur napa jenggot?
0: Woi Nariam,
2: iya oke terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi hai ini kita kon, edo pasai bau pue. Varian horik mo kopi hai para barese kidan wan ratulisi radi karya anu hai rapat ada di kerida al hai ne mo rapakan di anu foto dia apa mo agan agar anu bisae rate bai bi ulani peto
1: kan le masalah nar mo plang
0: nobori hai kita apa ko tak kenali itu varian hai no di Rusia nobori ya jadi ada di kampanji di Rusia hai supaya evan anu mo ridalahi ngapa nu anu nu apa sangat hari video di dalam jalur dua ini apa? Bisa ayah barang. Supaya mati tulis ini siapa ada gambaran. Dapat tak kalian? Mama ada kira-kira ya? Dapat tak kalian?
1: Mama, lu apa yang mama? Yang penting mari fasilitas tuan. Listrik nari ya.
0: Kamu itu, apa nak kurang?
1: Cuma Nemo apa ingin, anda dapat tak visi ya?
0: Rapa ngangga.
1: Rapa ngangga ya?
0: Rarempe.
1: Itu pura novia pembangunan. Apa namanya? Mundur.
0: Baru komio kita kumuhan, dalam rangka kerja bakti barah naruwa-ruwa di
1: kantor. Oh, kanan dengan penutupan pang.
0: Oh, dalam rangka hari kerja bakti ya? Radio.
1: RRI Fest.
0: Iya, dalam rangka hari
1: ulang tahun. Iya, hari bakti, radio hari bakti.
0: Hari kerja bakti, ya.
1: Iya, semalam hari itu sekaligus pengumuman wanu. Juara bintang radio.
0: Bintang naruwa,
1: iya. Naruwa.
0: Jadi, empai-empai bisa komio anu hari kerja bakti ya?
1: Hari empat-empat.
0: Berarti dua orang lupa yang enak kami.
1: Ya.
0: Kadepak kawai. Apa ribari pihai balena di dia. Kami balena di.
1: Untung raka ini. Aku mau jadi direktur ini. Aku berdayakan purang ini seluruh Indonesia.
0: Hari kerja bakti kesakuyamu.
1: Uvalu.
0: Walumpai.
1: Walumpai lah. Nah, ini penguasa pasar. Pasar Biro Maru.
0: Biro Maru, Pak Sema, Pak Ipoy.
1: Barat Sema, Pak Daeng, Daeng Sema, Pak. Halo, Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Satu menit, Komis, satu menit.
0: Wih, tepuk tunai wadu, hei. Apa sih, Mana?
3: Apa?
0: Nusoka bunuh anu, ya. Apa sih, Mana?
1: Menteri Perhubungan di pasar.
3: Apokat.
0: Apokat. Iya.
1: Satu menit, tinggal 30 detik lagi. Apa? 30 mau ya?
3: Saya cuma kirim salam saja untuk kita punya senior ini yang sudah muncul lagi. Nih. Harus bisa dengerin suara ini.
0: Iya.
3: Opa. Iya, opa ini kita.
1: Ini mau tenda-tenda yang ini ya, mau forong ini.
3: Eh, be, dah mau tahu. Pukulnya balai enggak?
0: Iya,
3: Dan. Itu saja. Apa lopu mau waktu? Bisa pumu. Oke, Dan. Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tuh, kalau kita apa tinsa puluh mau Indonesia Raya.
0: Kalau barat baik-baik kesan.
1: Iya, insya Allah.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nak antara?
0: Ah, udah dia pindu arang ini, nah ane lele mau foto kom hau mau.
1: Langsung panjang, motor kamu sama.
0: Ayo, potes saruru.
1: Tetaplah bersama kami di program 4 RRI Palu.

Sampai selesai sama kupura-pura. Setelah ini kami akan bergabung bersama rekan-rekan kami di program 2 RRI Palu untuk mengikuti siaran tunda Bintang Radio Indonesia 2026. Dari studio sampai sebesar aku, kami ucapkan selamat mengikuti.

hawangi atasmu, jarak kita.

nomor tampil 12 atas nama Muhammad Rizky dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Bolelebo. Nomor tampil 12 atas nama Muhammad Rizky dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Bolelebo.

ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan bawahnya, jarak ini

nomor tampil 13 atas nama Nabil Yulah dengan membawakan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 13 atas nama Nabil Yulah dengan membawakan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 14 atas nama Adit Rinaldin Ponoi dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 14 atas nama Adit Rinaldin Ponoi dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

padamu, hanya papan tanaman. Mana ocehan bawang ini, asli jaraknya.

nomor tampil 15 atas nama Muhammad Al-Farisi Abdul Rashid dengan judul lagu Lestari Merdu dan judul lagu daerah Si Patokaan. Nomor tampil 15 atas nama Muhammad Al-Farisi Abdul Rashid dengan judul lagu Lestari Merdu dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 17 atas nama Fahri dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 18 atas nama Hires dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

Nomor tampil 19, Muhammad Dikas R. Latudi dengan judul lagu Firasat dan judul lagu daerah Bolelebo.

Nomor tampil 20, Sahwan Bilal dengan judul lagu Alama dan judul lagu daerah Si Patokaan.

nomor tampil 21 atas nama Sam Bernard Samana dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Sansaro. Nomor tampil 21 atas nama Sam Bernard Samana dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Sansaro.

0: kalau seperti itu kita langsung saja ke peserta nomor tampil selanjutnya, yaitu nomor tampil 22 atas nama Tommy Papoywo
1: dengan judul lagu pop Firasat dan judul lagu daerah Buten.

nomor tampil 23 atas nama Brian Norris Taba dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Si Patokaan.

ada kamu, hanya papan dan namamu, mana ocehan mewangi

0: nomor tampil 24 atas nama Muhammad Faid Rizky Ramadan dengan judul lagu Teh Hijau dan judul lagu daerah Sue Ora Jamu.
1: Hari-hari berulang, misteri lenyap senang. Ada saran ku dengar, lebih sering keluar ke alam. Saran lain ku dengar,

Nomor tampil 25, Rizky Anugrah Mandua dengan judul lagu Firasat dan judul lagu daerah Butet.

Nomor tampil 26, Muhammad Sigit Setiawan. Dengan judul lagu Sesi Potret dan judul lagu daerah Cik Cik Periuk.

Jarak ini terlalu jauh.

jauh. Datangnya ke Cibuk bawa kepiting dua ekor. Cici periuk langsung bing dari jauh. Datangnya ke Cibuk bawa kepiting dua ekor. Caca di dalam belanga puja ibu tua. Sambil tawa dolo di pancung raja tunggal.

God.

今日は。

102 FM. Terbaik kamu. 102 FM.

0: jalan kamu di aplikasi RRI Digital.
1: Your husband is coming.
2: Radio Republik of Indonesia.

0: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
1: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambi yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Air adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.
2: Sarapan Uvepoi, kuliner khas suku Kaili yang syarat dengan makna filosofis. Sarapan Uvepoi, berkuah daging dan...
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak, Le? Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mereka sudah ada lebih dari 500 juta tahun, bahkan lebih tua dari dinosaurus. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi, Species Turritopsis dohmi, dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Meskipun terlihat lembut, beberapa ubur-ubur memiliki sengatan yang sangat berbahaya, seperti ubur-ubur kotak atau box jellyfish yang bisa menyebabkan rasa sakit luar biasa dan bahkan kematian dalam beberapa menit.
3: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: FM Pro 4 RRI Palu. Suara budaya Tapa Sanggani.

Sampai subuh sarana kupura-pura ataupun talingai program Ampair Palu. Sahabat budaya, Sulawesi Tengah ini merupakan wilayah yang kaya akan keanekaragaman budaya dan kuliner. Salah satu daerah yang menawarkan keberagaman hidangan lezat adalah Toli-Toli yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Tengah. Kuliner tradisional Toli-Toli tidak hanya memanjakan lidah, tapi juga mencerminkan warisan budaya yang kaya dan keanekaragaman. Bahan makanan alami yang ada di daerah tersebut ada beberapa macam. Ya, di antaranya ada namanya mie Toli-Toli. Inilah hidangan mie khas daerah yang digunakan biasanya berbahan dasar tepung terigu, dan hidangan ini disajikan dengan kuah kaldu yang gurih serta daging sapi atau ayam sebagai pelengkapnya. Kelezatan mie Toli-Toli berasal dari bumbu khas yang digunakan dalam kuahnya yang menciptakan kombinasi rasa yang unik. Ini baru sebelum lanjut ya, aku ditolak kemuni mie Donggalang ini. So iya, sebelum nu abalamba so itu hamairi bisa ikut hamairian petobo itu ane kita dakori Ambena jalan Soeharto ya, sambing ganggana ya. Sing bangingan ini ante binten kalau salah ya. Itu ada mie Donggala di situ. Cuma dua pernah ya aku nesai karena niepe aku narasa be. Nah kalau komio itu termasuk salah satu pecinta itu mungkin tahu, bisa berkabar atau bisa bercerita di sini. Riang parang dosangu, anu orang dosangu. Jadi selanjut sampai sebesar aku. Kemudian ada, kalau tadi ada sup mie Toli-Toli. Kemudian ada salah satu hidangan yang paling terkenal dari Toli-Toli. Ini adalah makanan panggang seperti ikan atau ayam panggang. Makanan ini disiapkan dengan bumbu-bumbu khas daerah termasuk rempah-rempah segar seperti kunyit, jahe, dan bawang merah. Proses pemanggangan ini menggunakan metode tradisional seperti memanggang di atas arang yang memberikan cita rasa yang khas dan aroma yang menggoda. Gitu ya. Kemudian ada namanya sup konro. Ini hidangan yang terdiri dari iga sapi yang dimasak dengan bumbu rempah. Daging iga yang dimasak dengan waktu yang lama membuatnya menjadi empuk dan penuh cita rasa. Kuahnya yang kaya dan harum merupakan hasil dari pemanfaatan rempah-rempah khas Sulawesi Tengah. Kemudian ada nama kalau tadi itu sup konro Toli-Toli. Kemudian ada sate tuna Toli-Toli. Ini terkenal juga dengan sate tuna yang lezat. Potongan daging tuna disate dan bahkan hingga matang, kemudian disajikan dengan saus kacang atau saus pedas khas daerah. Hidangan ini adalah pilihan sempurna bagi pecinta seafood dan sate yang mencari rasa yang berbeda. Bagi para pecinta kuliner yang ingin merasakan kelezatan unik dari Sulawesi Tengah, Toli-Toli adalah destinasi kuliner yang tidak boleh dilewatkan. Menyantap makanan khas Toli-Toli adalah cara yang sempurna merasakan warisan budaya dan kenikmatan kuliner dari daerah yang kaya ini. Etia sampai sebesar aku. Jadi nare pangane sate tuna Toli-Toli, kemudian sup konro Toli-Toli, padehai mie Toli-Toli. Baik, sampai sebesar aku pura-pura. Sebentar saya akan kembali lagi dengan informasi yang lain. Jadi komite tetap lantai kami di program Ampair di Palu. Tinti sapu ampang ena. Eva biasa kami akan hadir dengan siaran berjaringan Nusantara bersama rekan-rekan kami yang akan memandu dari program Ampat Jakarta. Eva biar imbangan LNG nuanu itu siaran berjaringan topik nang ena. Kami tetap terus dengarkan siaran kami di program Ampair di Palu. Hau kita di Jogja. Nari Katon Bagaskara Antero Arwanari Club Project.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara Sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah Sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
3: Komyu sedang mendengarkan lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu, Suara Budaya Tam Pasanggani.
4: Suara Budaya Tam Pasanggani.

Sampai sini saran aku, durasi kemarau juga diperkirakan lebih panjang dari kondisi normal di empat zona musim puncak kemarau, terutama berlangsung pada Juli hingga September, dengan Agustus menjadi salah satu periode terluas. Dampaknya terlihat di sejumlah daerah. Laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat bahwa kekeringan menyebabkan berkurangnya debit sungai, mata air, dan sumur masyarakat. Di Sragen misalnya, kekurangan masyarakat biasanya mencari sumber air yang lebih dalam, dan sumur bor kemudian menjadi alternatif baik untuk kebutuhan rumah hingga pertanian. Langkah ini dapat membantu melewati masa kekeringan, tapi bukan berarti cadangan air tanah tidak terbatas. Air tanah merupakan bagian dari siklus hidrologi, cadangannya bergantung pada air hujan yang menyerap atau meresap dan mengisi kembali aquifer. Pada kemarau panjang, proses pengisian berlangsung lebih lambat. Apabila air tanah dipompa lebih cepat daripada kemampuan alam mengisinya kembali, muka air tanah dapat terus turun. Kareba kau puna. Sampai suhu saran aku, ambal sering dijuluki sebagai pizza buol. Makanan tradisional ini dibuat dari campuran sagu kelapa parut dan parutan ikan, biasanya cakalang atau tuna, lalu dibakar di atas wajan tanah dan hingga beraroma harum. Kemudian tombowat mirip dengan ambal karena sama-sama berbahan dasar sagu, namun memiliki teknik pengolahan dan rasa khas sendiri yang sangat digemari warga. Risia Morando, Karibari, Karibasalia, Tinti, Saputatalu.

0: Beb, thanks a lot ya, Beb. Sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so romantic.
1: Iya, Beb. Kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu, Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan, Beb? Kamu mau apa, Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
0: Hah?
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petenya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Sampai sebesar aku kalau tadi kita sempat menyinggung beberapa jenis makanan tradisional di daerah Toli-Toli. Nah ini tadi saya sempat bacakan juga informasi di Kadebasal yang berkaitan dengan Tombo Uat ya. Nah untuk rekomendasi tempat makan dan jajanan di Buol, Tombo Uat Mama Rama jadi salah satu spot favorit paling populer di Buol. Untuk bisa menikmati sajian Tombo Uat hangat langsung dari tungku pembakaran, sangat cocok dinikmati di sore hari bersama cocolan sambal rica segar. Kemudian ada Kedai Ramayana Buol. Restoran ini dengan konsep saji mirip rumah makan Padang, menunya juga sangat bervariasi mulai dari gulai kambing, sate, ayam bakar, lalapan hingga ikan bandeng dengan kisaran harga yang ramah di kantong sekira Rp220.000 hingga Rp35.000 per porsi. Kemudian ada Syakil Food Lab. Ini pilihan tepat jika mencari makanan modern dengan sistem pre-order. Mereka menyediakan menu berganti seperti dimsum Senin Jumat, kemudian mix platter, burger pada hari Rabu hingga nasi biryani pada hari Jumat. Selengkapnya bisa dicek di Instagram Syaki Food Lab. Kemudian ada warung Sudi Mampir Kulango. Ini terletak depan pertigaan dekat kompleks Indomaret dengan gerobak khas berwarna marun. Menyediakan makanan khas Sulawesi seperti kaledo Rp25.000, binte Rp10.000, mie cakalang Rp10.000, hingga nasi ayam crispy. Untuk mendapatkan informasi pembaruan menu-menu hits, info jajanan terbaru dan rekomendasi harian dari warga lokal Buol, kami bisa mengikuti akun komunitas Instagram @makandibuol atau bergabung dengan grup komunitas Facebook Kuliner Kota Buol. Ini ya beberapa rekomendasi tempat makan dan jajanan khas di daerah Buol. Siapa tahu ngena komunari ngena tempona menjayori ngata Buol ngata roaku ngene. Endang prihatin karena anak tomatina ada kuri Buol. Besi ya. Hak kita mangani kali do. Kali itu rumah, wah nanti nompe.

0: Pendengar, saat ini saya bersama Agus Amanda Tanoyo, siswa SMAK Santo Paulus yang memenangkan medali perunggu dalam kejuaraan Olimpiade Sains Nasional Bidang Geografi. Apa rahasia kesuksesannya?
1: Maju terus, bersungguh-sungguh memberikan yang semaksimal mungkin, pantang menyerah. Dan juga harus selalu mengambil kesempatan. Jika kesempatan itu ada, terus dimanfaatkan dengan maksimal.
2: Sungguh prestasi yang luar biasa. Kita pasti bisa. Disiplin dan kerja keras serta pantang menyerah akan membawa kita pada prestasi puncak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh sarana kupura-pura. Memang cuaca yang cukup terik ini kadang-kadang apa sangannya membuat kita harus mempunyai apa trik-trik khusus. Dari ruang aku itu sambil iya no live TikTok, iya no anu nih. Nasiro no anu, esi. Jadi selain itu ya, karena apa nih cuaca kan, no TikTok, tongoyo, ay. Salah satunya adalah diantisipasi dengan yang sejuk-sejuk yang dingin-dingin. Anak ini kita aku sama likuna, terang benderang. Level 500 watt gitu. Aniro aku rianu nanguli. 7 matahari di Palu. Ini cuaca panas biasa, tapi panas sekali ini tidak biasa. Panas sekali. Ane pangan naremu toli-toli, naremu buol sakide. Nah, berikut ini saya ajak Kumiko kata banggai sampai sebesaran aku. Sinole, ya, ini adalah makanan tradisional berbahan dasar sagu yang dimasak dengan kelapa parut. Ini rasanya gurih atau teksturnya juga lembut, cocok sebagai camilan maupun makanan pendamping. Kemudian ada ikan bakar dabu-dabu. Ikan bakar dabu-dabu atau ikan bakar dengan sambal dabu-dabu khas Banggai memiliki cita rasa pedas. Hidangan ini bisa sangat populer di kalangan wisatawan dan masyarakat lokal. Kemudian Nariamu Yulalampa, camilan tradisional yang simpel dan klasik ini bisa kami temui di setiap sudut kota Banggai. Hanya bermodalkan bungkus pisang dan ketan lalu dibakar, aroma bakarnya membuat makanan ini semakin menggugah selera. Lokasinya ada di Ganda-Ganda, Sulawesi Tengah. Ada ikan bakar dabu-dabu pangane di sebelah supermarket Hero Alfamart, Jalan Perintis Kemerdekaan, Balai Makassar, Mai. Nah, itu di Makassar. Kemudian ane Ganda-Ganda pangane Sulawesi Tengah. Kemudian Nariamuni Riano, Ripetasia, Kabupaten Morowali Utara. Nah, sangana kapurung. Jadi makanan fresh yang berkuah ini bisa kami santap bersama nasi putih agar rasa yang lebih balance. Kuah yang dicampur dengan ikan dan beberapa sayuran yang memang terlihat klasik, namun rasa yang dihasilkan cukup gurih. Rasanya segar dan kaya rempah. Pada Naria Utadada, Naria Utadada mungkin. Ini adalah sup ikan khas Banggai dengan kuah bening yang segar. Ah, pesetan Utadada mai. Hidangan ini menjadi favorit karena rasanya ringan dan menyehatkan. Pisang epe, camilan kaki lima ini bisa saja kamu coba. Mulai dari yang manis, gurih. Dan cara pembuatannya juga cukup unik, hanyalah bermodalkan pisang yang sudah digoreng, lalu ditambahkan kuah merah manis. Rasanya manis dan legit, cocok sebagai camilan sore. Narever di Jalan Tururuka, nomor 100, Tururuka 1, 42, Lulus Selatan. Oh, Narever, rumah mana itu? Narever cucur, kue cucur. Kue cucur menjadi jajanan tradisional populer di Banggai, teksturnya renyah di luar dan di dalamnya dengan rasa manis khas gula aren. Andri Palu, Jalan Walet, nomor 26, Tatura Utara, Jalan Walet. Oke, itu ya beberapa kuliner-kuliner khas daerah. Kalau di kota Palu, wow. Kenapa anu populer Palu? Selain cucuru, naramuni. Oh iya, dia sore juga, so ada kalau tidak salah. Amairi, Boya Oge. Di jalan, wah bagaimana itu? Pokoknya ini komi udah Korea, no? Nomotoro, udah Korea
Lembana di Lolo Selatan, Nevo Tedakoriano itu, Nevo Tedakori Mosana, Jembatan Gantung, pokoknya kami itu saya jalan itu lurus-lurus. Sin, kami dapat nanti perempatan Nuan, perempatan Rinunu, ada Tugu, kami lurus saja itu. Lurus sampai pokoknya dapat nanti itu di sampingan jiri ya. Tepembalunan itu, tepembalun apa sangana? Surabe. Surabe Nuan, Surabe Kastokaili. Original ya, ngerasa. Itu untuk Surabe ya, sama Ribo ya oke. Baru apa mau sangana dalana itu. Pokoknya aku agak ngitor aku itu kalau nomotoro ya aku biasa dakorianto, dakori Banua Tuaka aku sama Eri Lembana Lolo Selatan. Nah Saroton Nangulima Esa padahal sebenarnya sangana Lembana. Aku ini uli Lembana karena ada di bawah dia. Jadi kalau naremuni Lolo Buntina, Buntina itu pas jalan Bali Bapak Bukit itu naik itu Dr. Herman, itu nili Buntina. Makanya dan aku iya aku harum bajo ori Buntina. Biasa tina aku nanggung lebih siamu nih. Eko yang hari ya Lembana lu antai Biba. Biba sangat tina aku Habiba. Habis ya. Jadi makanya masih Ki Arahman Sawiyari Maesa itu nyuliku Arahman Lolo Lembana. Dan terakhir-terakhir Nasalamunin nui Masjid Arahman Maesa Lembana. Karena mereka sangat wan, sangat gaulu, mabuntung enak kita, merubah-rubah sangat wan. Baiklah sampai subsalar aku. Jadi sangat ngata itu Lembana, Nasaro Niuli Maesa, apa sih ya? Lembana, karena dia ada di bawah, di lembah, makanya disebut Lembana. Anel Lolurianu hi jalan Bali punggung hi ini Buntina apa sahnya kan nasarumuni aku nang kita tupuko itu suhu ni bangko itu no apa sahnya no tuda nuan itu ya no apa sahnya no tuda dale. Nah itu jadi biasa ane tinti randua mo ya aku itu dakori Lembana itu nuli pamo kodi kodi hari SD Al Hairat nuku ya hamai nasi kola ara. Jadi nari ustad kami guru kami sangana ustad Kafrawi dakori Gorontalo beliau itu. Jadi beliau itu waktu itu mahasiswa IAIN. Jadi sorenya beliau itu mengajar di SD Al Hairat itu. Jadi sekolah anu mau mengaji. Mengaji kami ane sore dengan ustazah semangnya sangat ustazah itu rekor Gorontalo pura kira-kira dua. Ustazah semang sangat. Aduh. Ustazah Hasnia. Nah. Ustazah Hasnia itu sampai damono singgawang panjiri kami waktu ya aku nesuari SMA 4 no linja dakori SMA 3 ledo no linja karena nakalelo ledo no linja visiaga mencari pengalaman sekolah di Palu Barat apa sepanjang hayat hidup sekolahnya di Palu Timur terus. Jadi pas SMA itu tertariklah untuk menerima tantangan sekolah di seberang di SMA negeri.

ini bukan dulu anu ustazah ajar-ajar waktu mengaji. Iya ustazah sudah. Nogang kepalam no yakimu. Apa? Apa anu kan? Ustazah mengaji sawiya, menungir dan menungan ya. Jadi akhirnya saya itu kami agak notesa-tesa terkait itu murid. Ya gitulah hidup ini, kadang-kadang kita dikejutkan dengan hal-hal yang seperti itu ya, dan itu kemudian bisa membekas. Dan luar biasa memang guru ini, guru ini tiada duanya. Jadinya pandai ente guru itu, makanya aneh pangolim pas emang waktu Jepang diserang hancur-hancuran itu agak sanggup pertanyaan, masih ada guru yang hidup. Jadi guru ini ya, luar biasa. Sampai susah anakku nera kali ngasih ingat inti sapu ampa siaran berjaringan program 4 Senusantara.

Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.

0: Ini pil apa? Ini pil apa?
1: Bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.

0: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
1: Di keseniruan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara budaya Nusantara.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
0: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya berkiat.
1: Di keseniruan itu juga ada apa kreasi tiga dimensi.
2: Siaran berjaringan Pro 4 RRI.
3: Siaran berjaringan Pro 4 RRI. Suara budaya.

0: siaran berjaringan Pro 4 RRI.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga biasa. Yang agak lumayan sampirnya biasa, isinya

Abang Po, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDFest 2026 GICC Senayan pada Jumat lalu. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Sementara itu, Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan juga Yogyakarta. Beralih informasi yang lain, program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat pada Sabtu lalu 5 September 2026, melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut menjadi bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: 104 FM, Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
1: Selamat siang Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Hadir kembali Suara Budaya Nusantara pada edisi kali ini bersama Aye Pok Mariana Suhendi. Dan tentunya siang hari ini Aye kagak sendirian ya Abang Empo, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara. Akan ada rekan yang menemani dari RRI Pro4 Kupang, yang siang hari ini waktu Indonesia bagian Barat kita akan membahas kaitannya dengan cerita di balik lahirnya kota Soe. Seperti apa informasi yang akan disampaikan nanti bersama narasumber juga. Tentunya siaran siang hari ini juga Anda pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bampo juga bisa menyaksikan melalui radio visual RRI Net. Jadi silakan bisa download aplikasi RRI Digital maupun ke portal berita kita di rri.co.id. Nah, langsung saja untuk line interaktif Jakarta, silakan Anda juga bisa bergabung pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Po, di 0213504510, WhatsApp di 0812-1124-928. Ayo juga mau langsung nyapa aja nih rekan Ayo yang ada di RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen ya, Kakak Jen Angriani yang siang hari ini menemani Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya kota Soe. Langsung aja kita ke RRI Pro4 Kupang. Di sana ada Kakak Jen. Halo Kakak Jen.
2: Halo, selamat siang Mbak.
1: Selamat siang Kak Jen.
2: Iya, Mbak Marlina, Mariana ya.
1: Betul, Mbak. Kita biasanya di sini dipanggilnya Empo, ya. Yeah.
2: Empo.
1: Empo Mariana. Kalau di sana manggilnya apa biasanya nih, Kak Jen?
2: Panggil kakak aja.
1: Kakak aja ya.
2: Iya.
1: Iya, Kak Jen. Sebelum kita ngobrol di tema sore sore hari ini, di sana sudah sore ya, Kak Jen ya?
2: Masih siang.
1: Oke, baik. Baik Kak Jen. Kita sebelum bersama narasumber, mungkin Kak Jen juga bisa menyebutkan line interaktif nanti setelah pemaparan narasumber. Bisa bergabung ke nomor berapa Kak Jen?
2: Iya. Iya, Mpok Mariana, mungkin sebelumnya seinfo sedikit Mpok. Iya. Ini karena narasumbernya kita by Zoom juga.
1: Iya.
2: Iya, jadi masih menunggu beliau untuk join Zoom-nya.
1: Iya, baik kalau gitu. Iya, Kak Jen. Baik, untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, karena narasumber belum join by Zoom, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama Kak Jen ya, di Pro4 Kupang, yang siang hari ini hadir menemani di Suara Budaya Nusantara dengan tema cerita di balik lahirnya Kota Soe. Halo Kak Jen. Kak Jen,
2: Po.
1: Betul nggak sih Ayah nyebutnya kota Soe ya? Takutnya salah nih nyebutnya apa nih?
2: Soe.
1: Kota Soe gitu ya Kak Jen ya?
2: Kota Soe.
1: Baik. Ya, Kak Jen nanti akan hadir narasumber juga via Zoom. Kita sambil menunggu ya. Beliau ini budayawan Timor, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali Pak.
1: Nanti obrolannya seperti apa, narasumber yang akan menjelaskan gitu ya Kak Jen. Tapi pengen tahu juga dong Kak Jen di Kupang sendiri saat ini cuacanya seperti apa sih? Atau mungkin ada yang bisa dilaporkan dari sana Kak Jen?
2: Di sini panas ya Mpok ya, angin. Ya lumayan Kupang siang ini udaranya sangat-sangat menyengat. Ya ini ya gimana ya kalau kita keluar rumah ya itu harus pakai itu pilar, kemudian jaket, gitu ya, biar tidak langsung terpapar matahari yang sangat menyengat gitu.
1: Iya, betul betul ya. Sama Jakarta juga luar biasa panasnya.
2: Iya.
1: Karena kemarau masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia ya Kak Jen ya.
2: Iya,
1: baik.
2: Iya.
1: Ya, ini di LAN interaktifnya Perempat Jakarta sudah ada yang bergabung sambil nunggu narasumber. Boleh kita sapa ya Kak Jen ya?
2: Boleh, boleh.
1: Iya, ada siapa nih dari Jakarta nih? Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Po Nana.
1: Iya, ada Inca.
3: Aku tadi kirim Po Nova, aku lihat statusnya kok Po Nova diganti.
1: Iya, ada Ica nih, ada Kak Jen juga di RRI Perempat Kupang.
3: Ya, halo Kak Jen, apa kabar?
2: Halo, kabar baik.
3: Kupang, Ponana, NTT ya?
1: Nusa Tenggara Timur, iya. Betul.
2: Betul.
3: Oh, NTT. Di sini juga cuacanya panas nih, Ponana, panas banget.
1: Iya.
2: Iya.
1: Sama. Iya sama ya, sama Jakarta, iya. Kupang juga sama panas. Iya, ini kita lagi ngomongin soal tema, nanti akan dijelaskan cerita di balik lahirnya kota Soe, betul ya Kak Jen ya?
2: Iya.
1: Udah pernah ke
2: kota masih nunggu ya Mpok ya?
1: Iya. Udah pernah ke Kupang belum ngomong-ngomong Ica?
3: Belum, jauh.
1: Oh jauh.
3: Iya. Tapi Ica punya sepupu di sana itu di Fakfak itu di mana?
1: Di Papua ya, beda
3: nih. Oh Papua.
1: Iya.
3: Oh beda. Dan itu kerja di ini apa namanya? Tapi dipindahin ke sana di Fakfak itu.
1: Iya, iya beda.
3: Karena udah 2 tahun.
1: Oh iya iya. Berarti kalau ke Kupang belum pernah ya?
3: Belum.
1: Sama ya nanti juga belum.
3: Nanti kesana sama Po Nana kayaknya deh.
1: Ah, nggak mau ah, Ica.
3: Po Nana, aku tuh seneng Po Nana kembali lagi di SBN gitu dong sekali-kali. Jangan dinangdut melulu.
1: Dia ngatur.
3: Gantian
1: ya, lah. Iya, iya, iya. Ya ini udah gantian kok, udah nongol nih siang-siang begini ya.
3: Ya, betul.
1: Baik kalau gitu Ica, nanti selamat disimak
3: kan
1: ya.
3: Tunggu sebentar lagi mau ulang tahun nih. Ica mau pantun dong satu.
1: Iya, boleh pantunnya.
3: Kapal pinisi sandak di dermaga.
1: Cakep.
3: Membawa ikan dan buah delima.
1: Iya.
3: Fungsi penyiaran harus tetap dijaga, netralitas dan independen itu yang utama.
1: Oke dah, terima kasih pantunnya Ica.
3: Terima kasih, salam bersama
1: Ica ya. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Kak Jen tadi belum menyebutkan nih LAN interaktif di sana, silakan iya, Kak.
2: Interaktifnya Mpok di telepon 0380833499 dan WhatsAppnya Perempat Kupang di 0811382010043 Mpok.
1: Baik, sambil menunggu narasumber yang belum join Zoom ya Kak di sana, mungkin Kak Jen sendiri bisa sedikit menjelaskan yang Kak Jen tahu gitu ya, sebelum nanti penjelasan lebih lengkap. Di tema kita siang hari ini, cerita di balik lahirnya kota Soe itu apa sih Kak sebenarnya?
2: Iya, Soe ini merupakan ibu kota kabupaten Timur Tengah Selatan ya Mpok ya. Jadi ini banyak orang yang menyebut Soe gitu, tapi Soe. Banyak yang belum tahu Soe itu dari mana sih katanya, asal katanya begitu.
1: Iya,
2: nanti dijelaskan sama Bapak Ina Ope-Nope begitu, sebagai seorang budayawan.
1: Baik.
2: Karena ada ceritanya juga tentang pembagian kerajaan yang ada di sana juga begitu.
1: Iya. Wah ini menarik sih ya untuk disimak. Jadi mudah-mudahan narasumber segera bergabung ya Kak Jen ya.
2: Masih kami hubungi lagi Mpo.
1: Iya, baik kalau gitu. Sambil menunggu narasumber siang hari ini, sepertinya ada yang mau kita sapa lagi. Oh, enggak jadi. Tadi udah ada lantai telepon masuk tapi itu enggak jadi nih ya. Iya, jadi silakan untuk Anda pendengar Perempat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung ke LAN interaktif Jakarta maupun ke RRI Perempat Kupang, silakan ya. Tadi nomornya sudah disebutkan sama Kak Jen di Perempat Kupang ya, jadi silakan bisa berinteraksi di dua LAN interaktif maupun Jakarta dan juga Kupang. Ini di Jakarta ada lagi mau disapa nih Kak Jen ya. Halo.
4: Halo. Selamat siang.
1: Selamat siang. Dengan siapa di mana ini Pak? Halo. Terputus sepertinya ya. Iya, silakan coba kembali untuk yang tadi terputus ya. Untuk Interaktif Jakarta 0213504510 WhatsApp di 0812-1124928 atau mau langsung gabung bersama Kak Jen di RRI Perempat Kupang. Silakan Kak Jen disebutkan kembali nomornya Kak.
2: Iya, boleh di 0380833499 untuk telepon atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043.
1: Iya, tuh sudah jelas ya line interaktifnya ya. Iya, untuk Jakarta kembali. Halo. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak? Bang?
4: Ini Bang Taher di Maluku Utara, Ternate.
1: Bang Taher, iya. Apa kabar Bang Taher?
4: Alhamdulillah kabar sehat. Semoga bahasa apa ya ikut.
1: Siang hari ini kita ngebahas kaitannya dengan tema yaitu cerita di balik lahirnya kota Soe. Betul ya Kak Jen ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Bagaimana nih, Bang Taher, ada yang ingin komentari atau pernah dengar kota Soe di Kupang, di Nusa Tenggara Timur?
4: Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar.
4: Lalu, narasumber sudah itu?
1: Belum, narasumbernya belum tergabung ya Kak Jen ya?
2: Oh, ini narasumber kita sudah terhubung.
1: Oh, sudah terhubung, baik kalau gitu. Ya. Bang Taher, kita mau langsung... Bro dengan narasumber, bro nanti disimak dulu ya.
4: Iya.
1: Baik kalau gitu, terima kasih Bang Taher. Ya, iya. Silakan Kak Jen.
2: Iya, baik. Pok, ya. Terima kasih. Oke, baik. Pendengar Pro4 di mana saja Anda berada, kali ini dari RRI Pro4 Kupang, kita punya sebuah topik yang sangat menarik ya, yang bakal kita bahas bersama, yaitu mengenai cerita di balik akhirnya kota Soe bersama dengan Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timor ya. Kita akan menyapa dulu Bapak Pina karena sedikit kendala sehingga Bapak Pina kita terhubungnya melalui teleponnya. Halo Pak Pina, selamat siang.
5: Ya, selamat siang.
2: Iya. Bapak, iya betul sekali. Iya, tidak apa Bapak karena sekarang kita sudah terhubung juga ya. Nah, kita berbicara tentang kota Soe. Ini Pak Pina tadi sempat ditanyakan juga ya oleh Mpok ya, Mpok Mariana di Studio Pro4 Jakarta. Soe itu seperti apa sih? Ada cerita menarik apa begitu di balik nama kota Soe? Karena kebanyakan dari kita mendengar dan kita tahu kota Soe begitu. Namun banyak di antara kita yang belum tahu tentang sejarahnya seperti apa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan untuk kita semua, Pak Pina, silakan.
5: Baik, mungkin saya jelaskan dulu dari sisi geografisnya ya. Karena kalau orang di Kupang pasti tahu Soe itu di mana. Tapi kalau di Jakarta mungkin sedikit kesulitan ya. Jadi Soe itu satu kota kecil yang berjarak dari kota Kupang. Kalau sebut Kupang pasti banyak orang tahu Kupang itu adalah ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur. Dari Kupang ke Soe itu melalui jalan darat sekarang 137 km. Dan sejak dulu kota Soe itu merupakan ibu kota dari Midden Timor atau yang sekarang kabupatennya Timor Tengah Selatan. Dan di sini kotanya dingin ya, sama seperti mungkin di daerah-daerah kota-kota di mungkin di Bandung atau di daerah-daerah lain yang suhunya biasanya dingin ya. Jadi kalau terkait sejarahnya kota Soe nanti kita bincang-bincang. Penamaannya itu dari bahasa Moto atau bahasa Timor. Sebenarnya ada dua pendapat. Kita lanjut ya Kak Le.
2: Iya
5: Bapak. Jadi ya baik. Memang untuk asal-usul penamaan kota Soe itu ada dua versi. Versi yang pertama yang sekitar tahun 2003 ada satu buku kecil yang ditulis oleh Bapak Alfred Kase yang saat itu adalah Sekda, Sekretaris Daerah Kabupaten DPS, yang menyebutkan bahwa OE itu dari kata Ausoe OE. Jadi ada dibuatkan satu cerita latarnya yang saya singkatkan saja, bahwa ada seorang serdadu Belanda berpatroli lalu bertemu dengan seorang perempuan sedang menimba air, lalu terjadi miskomunikasi karena perbedaan bahasa. Orang Belanda tanya ini nama tempat apa, si perempuan itu mengatakan bahwa dia sedang menimba air atau dalam bahasa Timur Ausoe-Oe. Lalu komandannya itu kembali dan melapor ke atasan bahwa nama tempat itu Soe. Tapi itu adalah legenda yang berkembang belakangan. Ini ya perlu saya luruskan karena saya lihat di media-media sosial sudah berkembang seperti itu. Nah, kalau menurut budayawan dari Amanuban, jadi Soe itu bagian dari wilayah kerajaan Amanuban. Soe itu sudah masuk dalam tuturan adat. Jadi Soe itu muncul dari satu tempat wadah, wadah air dari raja atau veteran raja kecil ya, raja bawahan dari Raja Amanuban. Wadah airnya itu biasa dipakai untuk menelaah atau meramal, itu namanya Soe. Dan di situ ketika dia bertugas untuk mengumpulkan pajak untuk raja, dia meninggalkan di tempat itu. Terus beberapa hari kemudian setelah dia kembali dari pusat kerajaan di Niki-Niki, dia kembali ke tempat yang semula, ditemukan kembali itu soenya itu atau wadah untuk menenung itu, sehingga kemudian di kemudian hari dia menamakan tempat itu Soe. Yang kemudian pada tahun sekitar 1920-an itu berubah menjadi kota yang dulunya perkampungan kecil, dipilih sama-sama tiga raja-raja Amanuban, Amanatun dan Molo, memilih tempat itu sebagai pusat pemerintahan Sweet Midden Timur atau Timur Tengah Selatan sekarang ini.
2: Iya Bapak, jadi itu sejarahnya yang harus kita tahu. Ausoe-Oe tadi ya, menimba air gitu ya, dari berawal dari miskomunikasi tadi begitu ya. Iya. Kemudian tadi
5: saya tidak setuju dengan itu pun. Iya. Karena begini, secara antropologi tahun 1980-an 70-an itu seorang Timur itu sangat tabu sekali, terutama perempuan, bertemu dengan orang asing di tengah hutan. Itu kebanyakan mereka akan lari dan bersembunyi. Tapi ini cerita ini tidak melihat, pertama tidak melihat bahwa dari sisi antropologi masuk akal, tidak, seorang wanita dan seorang pria asing bertemu di tengah hutan dan bisa berbincang. Terus yang kedua, apabila itu memang benar-benar terjadi, siapakah pelakunya, siapa nama oksirnya, dan siapa nama perempuan itu. Terus yang ketiga, by date, kapan terjadinya peristiwa itu. Sedangkan tahun 1970-an, 80-an, seorang perempuan itu tidak bisa bertemu sembarangan dengan laki-laki asing di satu tempat yang sepi. Saya minta maaf ini karena karena ya pendapat ini sudah berjalan. Tapi dari sisi ini ya sangat sangat lemah sekali untuk dipertanggungjawabkan secara akademisnya.
2: Jadi memang harus diluruskan begitu ya Pak Pina ya.
5: Iya, karena perlu diluruskan.
2: Iya, karena cerita ini kan sudah banyak beredar di masyarakat gitu sampai sekarang ini begitu.
5: Iya. Ya.
2: Nah, dan iya, lanjut Bapak.
5: Jadi cerita saya tentang Soe Toe, yaitu mangkok atau tempat untuk menelaah toenya raja kecil Fa'ud itu sudah pernah ditulis oleh Dr. Eben Gantimo, mantan ketua sinode itu. Tapi nampaknya karena dia tidak diadopsi oleh pemerintah kabupaten, jadi pendapat itu tidak diterima. Nah, padahal secara budaya dan sejarah itu bisa dipertanggungjawabkan, gitu. Bahkan dari sisi antropologi.
2: Iya.
5: Tapi karena Ausoe itu cerita tahun 2000-an itu berkembang dari tulisan seorang sekda, kisah itulah yang diterima kita. Tapi saya berharap melalui media ini kita bisa meluruskan salah satu topik perdebatan yang sudah berlangsung hampir 20 tahun ini. Bukan hampir lagi, sudah lebih dari 20 tahun tiap kali ulang tahun. Pasti ada saja pendapat yang berseberangan di media sosial.
2: Iya, betul. Ya. Terlebih lagi dengan peringatan tanggal 1 September kemarin ya Pak ya, tonggak penting ya dalam sejarah Kota Soe ini sendiri.
5: Ya, ya. Ini kalau tentang ya, kalau tentang penetapan ulang tahun Kota Soe, saya pribadi saya tidak mewakili satu komunitas. Saya menganggap bahwa bagaimanapun satu kota perlu kita berikan satu tanggal yang berdasarkan konsensus kita akui sebagai tanggal lahir. Nah itu menurut catatan Hindia Belanda dan juga pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan, itu disebutkan bahwa awalnya Swidmi dan Timur itu di Kapan, pemerintahan Swidmi dan Timur itu di Kapan, terus tanggal 1 September itu dipindahkan secara resmi dari Kapan ke Soe, satu dusun kecil Soe yang setelah berpindah itu perlahan-lahan bertumbuh menjadi satu kota.
2: Yeah.
5: Jadi untuk tanggalnya pada dasarnya saya tidak terlalu memperdebatkan. Hanya saya pribadi tidak mewakili kelompok komunitas manapun. Untuk penamaannya itu yang menurut saya perlu kita telusuri kembali.
2: Iya. Kita harus melihat lagi untuk penamaan, cerita di balik penamaannya itu yang benar begitu ya.
5: Iya.
2: Pak Pina, iya. Nah, ini kalau kita lihat Pak Pina tentang Kota Soe sendiri ya. Ini hubungannya antara lahirnya Kota Soe dengan adanya keberadaan tiga kerajaan besar di wilayah TTS seperti Amanuban, Amanatun, Molo, itu seperti apa Pak Pina?
5: Ya, baik, jadi kita kalau membahas dari sisi sejarah ya, kita harus memahami bahwa tiga kerajaan ini dahulu itu tiga kerajaan yang terpisah. Walaupun mungkin secara historis ada kawin-mawin antara Raja Amanuban dan Amanatun maupun Molo, tapi kultur sosialnya, adat istiadatnya, dan sistem pemerintahannya itu benar-benar berbeda. Jadi anggaplah itu tiga negara yang terpisah. Dan secara fakta, memang Belanda tidak menguasai ketiga kerajaan ini sampai awal abad ke-20 atau awal tahun 1900. Dan dari tiga kerajaan ini yang pertama kali ditaklukkan oleh Belanda itu, saya mungkin kembali sedikit, kerajaan Molo itu adalah pecahan dari kerajaan Samba Ibsar.
2: Iya.
5: Jadi tahun 1906 Samba Ibsar itu adalah satu kekaisaran dengan wilayahnya meliputi kecamatan Fatuleu sekarang itu di Kabupaten Kupang, termasuk Molo di TTS dan Miamaso di TTU sekarang, Timur Tengah sekarang. Tapi tahun 1906 kerajaan ini ditaklukkan oleh Belanda, rajanya dibuang dan dihukum, itu sobek Samba Itiga yang patungnya di Kupang. Lalu wilayahnya dipecah menjadi tiga, yaitu Fatuleu, Molo, dan Miamaso. Nah, molo ini menjadi katalisator, menjadi pintu bagi Belanda untuk menaklukkan kerajaan lainnya. Jadi tahun 1908 kerajaan Amanatun ditaklukkan, baru tahun 1910 Amanuban ditaklukkan. Terus secara administrasi ketiga kerajaan ini digabung menjadi satu pemerintahan yang dikontrol oleh seorang kontroler. Dan untuk mengawasi tiga kerajaan yang memiliki perbedaan, baik itu adat istiadat dan sistem pemerintahan kerajaannya, sulit. Nah, awalnya Belanda berkantor di Kota Kapan, kira-kira 16 sampai 18 kilometer dari kota Soe sekarang. Dan itu dari Kapan ke Amanuban itu sudah cukup jauh, apalagi ke Amanatun lebih jauh lagi. Sehingga kemudian ada satu kesepakatan antara Raja Molo dan Raja Amanuban, harus ada satu kota yang merupakan kesepakatan dipindahkan untuk lebih mendekatkan pengawasan maupun sistem pemerintahan yang diatur oleh tiga kerajaan ini, sehingga kemudian disepakati di wilayah Amanuban, yaitu Soe yang sekarang ini itu ada di wilayah Amanuban tapi persis di perbatasan dengan Molo.
1: Baik, Kak Jen dan juga Pak Pina, mohon maaf saya saya jeda dulu obrolannya karena ada yang bergabung di WhatsApp kita nih Pak Pina, ada yang ingin bertanya sebelum dilanjutkan pemaparan di siang hari ini. Ini ada Ibu Linda Idris di Ternate yang mau titip pertanyaan nih. Cerita di balik kota Soe, kota Soe juga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani katanya. Ada apa yang terjadi di masa lampau sehingga dijuluki sebagai kota kebangunan rohani? Itu saja. Salam sehat dari Ternate. Nah, seperti apa Pak Pina? Silakan.
5: Ya, betul. Itu kota Soe kalau mau dikatakan itu merupakan kota kebangunan rohani karena sekitar tahun 1960 ketika agama Kristen itu sudah mulai dipeluk oleh mayoritas orang Timor, terutama di TTS, ada suatu gerakan rohani yang luar biasa. Jadi Tuhan menunjukkan mujizatnya. Ada satu ibadah di gereja itu pada waktu mau perjamuan kudus, perjamuan itu dari gereja yang namanya gereja masih baru dan masih di daerah yang terisolir, itu tidak ada anggurnya untuk perjamuan. Terus oleh pendeta mereka mendoakan air di tempayan, mereka doakan, dan ketika air itu digunakan untuk ibadat perjamuan, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Sama seperti peristiwa 2000 tahun lalu di Kana, di negeri Israel itu. Dan sejak itu ada suatu kebangunan rohani, banyak tokoh-tokoh rohani yang mendapat visi dari Tuhan tentang perubahan-perubahan yang akan terjadi di tanah Timor ini. Dan sejak itu semakin banyak orang Kristen yang semakin banyak penduduk lokal yang tadinya tidak beragama atau halaika atau dari agama-agama suku itu berbondong-bondong masuk gereja dan menjadi pemeluk Kristen. Jadi sampai sekarang kota Soe menjadi salah satu destinasi pariwisata rohani, bahkan dari pengunjung dari berbagai negara itu datang ke tempat ini untuk mengenang kembali peristiwa air berubah menjadi anggur itu. Begitu Kak.
1: Baik, ya Pak Pina dan juga Kak Jen. Ini di line telepon Jakarta sudah ada yang bergabung. Boleh kita sapa ya?
2: Boleh.
1: Halo, selamat siang.
6: Halo, Pak Nana, Pak Mariana yang cantik.
1: Iya, Cigu. Silakan Cigu. Ada Kak Jen dan juga Pak Pina di sana.
6: Aduh, tumben ada Pak Nana. Aduh, siang ini saya udah lama tak bersuara. Aduh,
1: betul. Silakan.
6: Iya, silakan. Cigu, Pak, halo, Kakak Jen. Jen cantik.
2: Halo, Cigu. Selamat
6: siang. Halo juga. Kirain Kakak Kristin, taunya Kakak Jen hari ini. Halo juga, manggil apa ini? Kakak apa, manggil apa nih? Manggil kalau dengar laki-laki. Sama juga.
2: Ya, ini manggilnya sama
6: apa? Bapak, sama Kak Pina.
2: Iya.
1: Bapak Pina. Bapak Pina.
6: Bapak Pina. Oke. Selamat siang menyambut selamat sore bagian timur. Bapak dengan si Surya nih Bapak ya.
1: Iya.
6: Bapak luar biasa nih kepalanya ada ciri khasnya ini ya, Kupang nih. Ceritanya di balik lahirnya kota Soe. Soe kan namanya ya?
1: Soe.
6: Itu ucapan kata Ponana tadi ya. Memang, kalau kita bicarakan nama kota Soe ini atau ditulis Soe ya, di Nusa Tenggara Timur lahirnya dari kesalahpahaman bahasanya antara tentara kolonial dan orang perempuan pribumi di dekat sumber air. Begitu ceritanya. Memang ini usulnya nih, asal-usulnya nama Soe ini Pak nih. Terus apa nih Pak, seperti apa Pak namanya khusus Soe ini, apakah ada momen-momennya pertemuannya seperti apa itu ya. Terus satu, bagaimana dengan perkembangan menjadi kota ini di apa namanya kesepakatannya raja-raja yang ada di Soe ini gitu Bapak. Ya, dua pertanyaan dari figur ya.
1: Baik.
6: Pakai pantun dulu Pak Nana menyambut tahunnya RRI yang Radio Republik Indonesia ke-81.
1: Ya.
6: Begini pantunnya, biar semangat dulu. Apa ya? Begini. Buah mangga manis rasanya, makan bersama di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya, terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja pantun figur ya.
1: Terima kasih
6: banyak. Selamat siang dan selamat pagi
1: timur.
2: Oke.
1: Iya. Silakan Pak Bina.
2: Iya, silakan Bapak.
5: Dari Cigu ya.
1: Ciguria.
2: Ciguria.
5: Tadi mungkin belum ikuti penjelasan saya dari awal. Jadi kalau dibuka di internet itu memang versi yang diangkat oleh Pemda TTS yang ditulis oleh Sekda Bapak Alfred Kase saat itu tahun 2003 itu bahwa penamaan kota Soe ini dari bertemunya opsir Belanda dengan perempuan di tempat menimba air. Lalu komunikasinya mereka tidak nyambung, ketika itu anggap saja orang Belanda itu bertanya dalam bahasanya apa nama tempat ini, sedangkan wanita itu karena tidak memahami bahasanya justru dia menjawab bahwa au Soe Oe, kalau diterjemahkan saya menimba air. Gitu. Hanya seperti yang tadi saya sampaikan tentang kritik saya bahwa dari sisi antropologi cerita ini masih simpang siur dan bahkan sampai hari ini masih menjadi bahan perdebatan di media sosial, karena pertama tadi yang saya sampaikan tahun 1970-an 80-an itu orang asing tidak bisa berbicara secara bebas dengan seorang perempuan di tempat yang terbuka atau tempat yang sepi, itu tidak mungkin. Tapi ini karena sudah diterima, makanya tulisan yang ditulis oleh Dr. Eben Nugantino itu sudah pernah dipublikasikan, hanya tidak diadopsi oleh pemerintah daerah. Karena penamaan itu sebenarnya berasal dari Uso of Raja Kecil dari Raja Amanuban. Itu dia meninggalkan mangkuk untuk menelaah atau meramal itu di tempat yang sekarang disebut Soe itu. Dekat satu sumber air yang sampai sekarang disebut Oebesi. Tapi saat itu sumber airnya berada di antara pohon-pohon bambu sehingga disebut Onae, pohon bambu besar. Makanya kemudian di timur itu satu tempat itu dia selalu dinamakan berdasarkan tempat-tempat yang istimewa di tempat itu, sehingga kemudian dalam Natoni atau syair adat itu disebut Toem Fafinisin Uemenung Onae. Jadi Soe itu nama tempat, Onen Huem Nanum Favinisin, begitu. Hanya ini memang kami dari kalangan budayawan lebih mempercayai pada cerita tentang hilangnya Soe-nya raja kecil Oof Paot ini, Paot. Jadi dalam sistem diarkisnya pemerintahan raja-raja di timur itu ada raja tertinggi atau Is-Amanut atau biasa disebut Kaisar, terus di bawahnya itu ada Vetor, jadi pembantu-pembantu raja yang mereka juga bertindak sebagai raja-raja wilayah. Salah satunya adalah Oof, yang ketika dia dalam satu tugas itu dia meninggalkan mangkok meramalnya itu di tempat itu, sehingga kemudian disebut Soe. Jadi mangkoknya itu namanya Soe, begitu. Jadi ada dua versi cerita.
1: Yeah.
5: Sedangkan tadi saya sudah jelaskan bahwa memang Soe ini dipilih sebagai tempat ketiga raja, yaitu Amenuban, Amenatun, dan Molo sebagai tempat pemerintahan yang akan membangun ketiga kerajaan ini yang tergabung di bawah Sukmi dan Timur, atau yang sekarang di Indonesia kan kalau bahasa Belandanya Wit itu tengah, Wit itu selatan, Midden itu tengah, Timur itu ya Timur. Jadi di Indonesia kan jadinya Timur Tengah Selatan, makanya kemudian dari Kabupaten Timur Tengah Selatan atau akronimnya itu TTS, tapi bukan teka-teki silang ya.
1: Baik Pak Bina dan juga Kak Jen, tadi Pak Bina bilang di awal kami nih yang tinggal di Jakarta mungkin baru dengar nih ya apa itu Kota Soe gitu ya Pak Bina. Ayah juga nih Pak Bina, saya juga sambil cari-cari tahu gitu bahwa ternyata Kota Soe ini ada julukannya nih The Freezing City atau Kota Membeku ya Pak Bina ya. Karena di sana iya, di sana itu dingin ya Pak Bina ya. Dataran tinggi ya Pak ya.
5: Dingin sekali kalau ya, kalau kebetulan tahun ini lagi dingin-dinginnya ya. Bulan-bulan Juli, Juni, Agustus kemarin itu sampai 12 derajat Celcius dinginnya.
1: Tidak
5: sampai ada salju, tapi kalau menurut ukuran ini dingin sekali, dingin sampai 12 derajat.
1: Baik. Nah, Pak Pina dan juga Kak Jen, ini kan juga bisa jadi salah satu daya tarik wisata ya untuk masyarakat Indonesia gitu ketika berkunjung ke Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Soe. Boleh nggak sih dikasih tahu kalau kita ke Kota Soe itu ada apa aja di sana Pak Pina, Kak Jen gitu, tempat-tempat yang bisa dikunjungi oleh wisatawan, silakan apa aja kira-kira nih?
5: Ya baik, kalau di Soe ini tempatnya sangat indah karena dipenuhi oleh pegunungan. Kalau dari Kupang itu kan datar. Tapi itu masuk ke Kabupaten TTS, itu mulai kendaraannya naik gunung-gunung, menanjak. Dan di Soe itu banyak sekali destinasi pariwisata. Kita ke utara sedikit, dari arah Molo itu ada Fatum Nasi. Itu tempat yang keindahannya itu sama seperti di Eropa, hanya dingin, dingin seperti di Eropa. Ada padang sabana, ada gunungnya yang indah. Dan 2 tahun lalu itu mendapat predikat surga yang tersembunyi.
1: Wow.
5: Dari Kementerian Pariwisata. Ya indah sekali. Itu kalau misalnya kepingin berfoto-foto, tapi dengan latar seperti di Eropa, seperti di Swiss, di ini budgetnya kurang, datang saja ke Soe. Ada suasana seperti di Eropa, itu namanya Fatum Nasi, yang sudah mendapat predikat surga yang tersembunyi. Terus ada satu tempat air terjun namanya Oehala. Jadi air terjunnya itu bertingkat, bertingkat dan indah, sudah sering menjadi foto-foto. Terus ada juga Kolbano. Kalau kita ke arah selatan, sekitar 60 km, tapi masih wilayah TTS, itu ada Pantai Kolbano yang batu-batunya itu batu warna, indah sekali. Itu bahkan ada salah satu traveler, dia mengatakan melalui medianya, dia bilang ketika Tuhan menciptakan bumi, Tuhan tersenyum lalu menciptakan Tuhanu. Terus ke arah timur, ke arah timur ada satu tempat namanya Fatu Kopa, itu sudah jadi tempat wisata.

0: yang
1: jeruk soe ya, jeruk soe. Ya,
0: alpukat. Nah, di sini alpukatnya besar-besar ya. Saya tidak usah melebihkan seperti Bogor, tapi ya satu buah bisa sampai 1 kilo.
1: Wah, menarik ya ternyata ya.
2: Bu Mariana harus main-main ke
1: Pasuke ini. Boleh, boleh nantilah ya kita ke sana.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Ya ini kita udah mau masuk segmen terakhir juga nih, Kak Jen. Mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Kak Jen.
3: Dari WhatsApp sepertinya belum ada ya. Coba kita cek dulu ya, sebentar. Ini. Oke, Cik Guria saja titip salam begitu. Masuk lagi begitu ya, menurut dari WhatsApp-nya Pro 4.
1: Iya.
3: Ya. Tadi Oke. Mungkin masih ada dari Jakarta, Mpok?
1: Ya, di Jakarta juga belum ada yang bergabung kembali, di 0213504510, WhatsApp di 0812112498. Sambil menunggu yang mau gabung di segmen terakhir, mungkin ayo mau puterin lagu dulu kali ya, sambil kita rehat sebentar ya, Kak Jen ya, sebelum masuk ke segmen terakhir ya Kak Jen ya, dan juga Pak Pina ya. Baik, kalau gitu Abang Pop pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, ayo mau jeda satu lagu dulu, setelah itu kembali lagi di Suara Budaya Nusantara.
4: Perhatian, perhatian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik, pendengar Pro4 di seluruh Nusantara, Bang Empo, ayo kembali lagi di Suara Budaya Nusantara dan masuk di segmen terakhir. Di tema kita siang hari ini berbicara mengenai Kota Soe, yaitu cerita di balik ya lahirnya Kota Soe yang tadi sudah diceritakan, sudah dipaparkan oleh Bapak Pina Ope Nope selaku budayawan Timur, dan juga di sana masih ada Kak Jen di RRI Pro 4 Kupang. Halo Kak Jen.
2: Halo Mpo.
1: Iya, Kak Jen dan juga Pak Pina, kita sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan tema di siang hari ini, silakan.
3: Baik, Mpo, mungkin saya tambahkan sedikit saja dari sisi historis ya, bahwa Kota Soe itu didirikan oleh tiga raja, yaitu Raja Amanugan, Raja Amanatun, dan Raja Moloh. Dan secara khusus sebenarnya ketiga kerajaan ini memiliki sejarah yang panjang yang sebenarnya bisa diketahui oleh seluruh pemirsa secara nasional, terutama dari Kerajaan Amanugan ya. Dari Kerajaan Amanugan, tempat di mana Kota Soe itu berdiri. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Amanugan itu adalah salah satu kerajaan yang paling kuat atau paling keras menentang penjajahan Belanda. Bahkan dalam catatan Jacques Étienne Arago, itu seorang pelancong dari Perancis yang datang ke Kupang tahun 1818, itu dia dalam satu bab 64 itu menuliskan secara gamblang tentang perlawanan Raja Amanugan dan Louis Nope melawan penjajah Belanda maupun Inggris. Jadi mungkin salah satu keunikan, ada orang Soe yang pernah melawan dominasi Inggris, mungkin satu-satunya kerajaan di Indonesia yang pernah menentang pendudukan Inggris di Nusantara. Jadi mungkin saya jelaskan, Inggris pernah menjajah Hindia Belanda itu tahun 1812 sampai 1816. Dan itu dicatat oleh Jacques Arago, Louis de Freycinet, maupun penulis-penulis Inggris tentang sejarah di Kota Kupang yang melibatkan salah satu raja Amanugan itu. Saya tambahkan ini, mungkin kalau ada yang penasaran bisa. Saya menulis satu buku, bukunya bisa dicari di Tokopedia dan Shopee. Itu berjudul Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Mosaik Sejarah Pulau Timur dan Kota Kupang. Itu bisa cari di Shopee atau di Tokopedia untuk bisa tahu sejarah tentang Kota Kupang dan daerah-daerah di seluruh Pulau Timur.
1: Baik, kalau
3: mungkin
1: gitu.
3: Saya kasih gambaran.
1: Baik, Pak Pita, mudah-mudahan nanti banyak wisatawan dalam negeri maupun luar yang datang ke Kota Soe ya, untuk lebih tahu gitu keindahan alam yang ada di Kota Soe. Iya, baik kalau gitu. Terima kasih Pak Pina untuk informasi yang sudah disampaikan tadi di tema siang hari ini, cerita di balik lahirnya Kota Soe. Sampai berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Kak Jen, terima kasih Kak Jen sudah menemani di Suara Budaya Nusantara ini kali ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya ya Kak Jen ya.
2: Terbatas waktu.
1: Betul.
2: Sebenarnya masih ada yang mau bertanya sih, tapi itu dia karena terbatas waktu ya Mpok.
1: Betul, betul. Karena sudah mendekati pukul 14 waktu Indonesia Barat nih Kak Jen. Mohon maaf ya untuk pendengar Pro4 di seluruh Nusantara juga. Sampai sini dulu di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Kupang. Terima kasih Kak Jen dan juga teman-teman di sana. Dan
2: terima kasih Mpok. Terima kasih Bapak Pina.
1: Iya, baik kalau gitu Abang Po, peringkat Pro4 di seluruh Nusantara, ayo masih lanjut nemenin di mari ya. Jadi buat Abang Po yang tentunya ingin berinteraksi di siaran terestrial Pro4 Jakarta, Dan sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dengan tema yang lebih menarik tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
2: Din, Laut Kiten tuh ternyata gede banget ya. Sampai kagak habis-habis kalau dilihat-lihat.
3: Ya jelas dong, Juk. Laut.
4: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Bahari 2026 sebagai langkah strategis untuk menarik kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Kepulauan Seribu kemarin. Bupati Kepulauan Seribu, Junaidi, menyatakan bahwa festival tahunan ini dirancang untuk memperkuat daya saing Kepulauan Seribu sebagai destinasi wisata bahari unggulan di Jakarta. Rangkaian kegiatan tersebut dihadirkan guna mempromosikan potensi wisata kebaharian, seni budaya lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Beralih ke informasi yang lain, pemangku adat Kecamatan Kahayan Hilir menggelar ritual adat tradisional memanggil hujan di Kabupaten Pulau Pisau, Kalimantan Tengah, dan tokoh adat Kahayan Hilir Damang, kepala adat, menyatakan bahwa tradisi turun-menurun ini adalah wujud kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam dan memohon keberkahan. Ritual adat tersebut dilaksanakan sebagai bentuk ikhtiar spiritual masyarakat lokal untuk mengatasi dampak kekeringan serta menekan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat berharap pelaksanaan ritual ini dapat memperkuat kebersamaan warga sekaligus membawa ketentraman bagi lingkungan setempat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita jam 15.

0: Pukul hampir pukul tepuin deh. Eh mak kau yang mencesang bahasa kita tepuin deh. Ini kita mau pertama kita bahasa kita. Jangan tempuin ini bahasa kita tepuin deh. Supaya
1: tetap kita mau pakai bahasa ini memakai.
0: Sampai nganak-nganak puri nak tetap berlanjutkan po bahasa kita tepuin deh.
2: Pesan apa, Rif?
3: Apa semua menunya di situ?
4: Eh, anak dua. Tahun ini kamu baru bawa pilih, toh?
2: Iya, Tante.
0: Iya, Tante.
4: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nama orang atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini. Di mana lagi?
2: Dia kasih bagus.
4: Gak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
2: Eh, Rif. Betul dibilang Tante itu.
3: Jangan kau percaya.
2: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
3: Beh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, sute betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, Tante. Bohong deh itu.
2: Ih, berarti Tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
3: Eh, masa kau bahas itu? Bahas aja dulu minuman pini.
5: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilih pemula yang cerdas.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Sampai subuh, Sarah. Request dari

0: Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Ratu Margis. Dan kita ada di Bang Epe Dade Dangdut. Seperti biasa, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 421621 atau di 0811456033875, atau Anda bisa juga bergabung bersama kami di TikTok kami di Pro4 RRI Palu. Silakan bergabung di sana juga. Jangan lupa follow-follow, share-share, tap-tap layar agar kita bisa lebih apa ya? Lebih disupport ya untuk acara kita ini tentunya. Oke, sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Terima dulu. Halo. Waalaikumsalam. Mang Epe Dade Dangdut.
1: Ya, tuh kami terjadi, Le.
0: Dengan siapa, Le? Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Salam di Bandung Barat.
0: Halo, Salam. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Barat.
0: Oke. Jadi mau dengar lagu ya, siapa, Le?
1: Iya, Anak yang Malang.
0: Anak yang Malang?
1: Iya.
0: Ai, sudah Malang sudah. Di Malang berarti.
1: Terima kasih, Barat.
0: Oke. Terima kasih, Anak yang Malang. Oke, terima kasih. Aduh, suaranya agak biasa itu terjadi, guys. Tenggorokan kita agak seret-seret manja gitu kan. Oke, baik. Saya terima lagi penelpon yang sudah bergabung di telepon. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Epe Dade Dangdut.
2: Ya, aku dangdut tersejati le bersama Mbak Ratu Balgi. Yang baik hati dan cantik pula.
0: Masya Allah, terima kasih.
2: Sama-sama Mbak Ratu, memang sesuai kenyataan Mbak Ratu.
0: Oke, baik. Silakan ini Bung Kadri.
2: Jadi lagunya Revina Elvira.
0: Yang mana tuh?
2: Judulnya Kepastian.
0: Revina Elvira, Kepastian.
2: Iya, Kepastiannya Mbak Ratu.
0: Pastilah.
2: Iya, oke, makasih.
0: Oke.
2: Selamat bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua penelpon sudah bergabung. Saya menantikan dua penelpon lagi untuk apa ya? Untuk tentunya memenuhi kuota ya. Ah, kuota kata. Ya, sudah yang bergabung kita terima. Halo.
1: Halo, selamat sore Ratu.
0: Selamat sore. Mangi pira di dangdut?
1: Ya, sudah tersejati le.
0: Mm-mm. Dengan siapa kak ini?
1: Dengan Diana di Bandung Sewa Ratu.
0: Oh Diana ya. Oke oke oke oke oke.
1: Lagunya tak bosan bosan.
0: Tak bosan bosan aku memandangmu.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Dadah.
0: Dadah. Terima kasih Diana.

0: Kembali saya menantikan, oh sudah ada yang bergabung, langsung saja ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, panggil beda di dangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa ini, Le?
1: Jafri dari Lero Tatari, Mbak Ratu.
0: Pak Jafri dari Lero Tatari, mau dengar lagu siapa?
1: Saya mau refresh-nya lagu zaman itu, suaranya Mansur S gitu.
0: Suaranya siapa?
1: Mansur S.
0: Mansur S yang mana?
1: Pengorbanan.
0: Pengorbanan.
1: Iya.
0: Baik, sebentar saya carikan ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empat penelpon sudah bergabung. Yang di TikTok sebentar saya ini saya menyapa dulu, ada Putra Tonjilana. Selamat sore mengepeda di dangdut. Ya aku dangdut sejati request lagunya Baby Z Merinding Bulu Roma. Oke, sebentar ya setelah empat lagu yang akan saya putarkan untuk sore hari ini. Oke, langsung saja ini dia lagunya.

Terima kasih Anda masih mendengarkan kami di Perompak RRI Palu Suara Budaya Tawasangkani. Oke, kita melanjutkan lagi kebersamaan di sore hari ini tentunya. Dan tentunya buat Anda semua yang pengen bergabung, silakan bergabung. Saya menantikan Anda di line telepon atau di tentunya di TikTok juga ya.

0: Baik, sudah ada dua yang tadi bergabung di TikTok ya. Ada Mariani Sahib katanya, assalamualaikum ya, aku udah tersejati request lagunya Bulan di Ranting Cemara by Elvi Sukaisi. Oke, sebentar saya putarkan lagunya. Terus ada dari scroll ke atas deh, Putra Tonci Lana, selamat sore Mange Peda Dedangdut ya, aku udah tersejati request BBC Merinding Bulu Romaku. Terima kasih Putra Tonci Lana juga ya. Oke, kita langsung sob ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange Peda Dedangdut.
1: Ya, aku dangdut tersejati nih.
0: Dangdut tersejati dari mana, Le?
1: Dari Langle itu.
0: Namanya siapa nih?
1: Fadil.
0: Fadil.
1: Ya.
0: Fadil Langaleso. Mau dengar lagu siapa?
1: Penyanyi Sarifin Tanpa Kamu.
0: Imam Sarifin Tanpa Kamu.
1: Tanpa Kamu, ya.
0: Imam, oke, sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Baik, satu penelpon lagi sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah direquest. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum Bunda Ratu.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa ini?
1: Yang Hani di Solo.
0: Oh, Mangi Pedada Dangdut.
1: Ya, aku dan sejati.
0: Baik, Bunda Hani mau dengar lagu siapa?
1: Lagunya apa itu?
0: Pandangan apa tuh? Pertama. Pandangan pertama. Pandangan pertama ya. Oke, sebentar saya putarkan lagunya.
1: Terima kasih Bunda Ratu. Salam sehat. Makin cantik aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di mana sih Bunda Hanin? Lihat di TikTok ya. Oh, banyak filter di situ, tapi bukan lagi. Oke, Arafik ya, sebentar. Karena di sini ternyata ada juga lagu lain yang hampir mirip judulnya tapi berbeda genre. Oke, langsung saja kita dengarkan, ada Baby Z dengan Berdiri Bulu Romaku. Waduh, kacau nih kalau sudah berdiri. Bisa jadi apa saja nih ya, entah itu lihat setan, bisa juga begitu ya. Oke, ini dia lagunya.

0: Tela Pocket, segarnya ceria. Bikin nyaman. Tela Pocket, ada wangi, ada rasa.
1: Next time kalau ada kebutuhan mendadak terus mau pinjam uang, mending pinjam ke yang legal aja di S Pinjam dari PT.

0: Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara budaya Taman Sanggeni. Baik, sampai subuh Sarara. Saat ini kita masih ada di Mangipe Dade Dangdut. Di hari ini, hari apa nih? Hari Rabu ya. Oke, saya menantikan yang pada bergabung. Tapi saya menyapa dulu, ini sudah ada yang bergabung di TikTok. Dari Irfan, ya Irfan ya, Iva. Assalamualaikum, lagu ya, aku ya lagu dangdut tersejati le, ya aku dang tersejati le. Request lagunya terkesan by Lesti. Terima kasih Iva 79. Halo juga KSJ, halo yang baru bergabung, halo selamat sore. Kita ke penelpon yang sudah bergabung, halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epi dari Dangdut.
1: Iya, sedang diterjati.
0: Dengan siapa, Le?
1: Dengan Ibu Mas Fa.
0: Ibu Mas Fa, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, Ibu Mas Fa, si Balaya mau dengar lagu siapa?
1: Dengar lagunya Dina Mariana.
0: Dina Mariana yang mana?
1: Rindu.
0: Rindu. Dina Mariana, oh, lama sekali lagu ini ya. Oke, baik. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Itu lagu. Lagu
0: 80-an. 91 nih lagunya. Oke. Oke, sebentar saya putar ya. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih menantikan yang pengen bergabung. Oh, sudah ada. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mange beda de dangdut.
2: Iya, aku dangdut tersejati, Le.
0: Dengan siapa, Le?
2: Orang tulo, Le, Mbak Ratu.
0: Ibu Asmarani.
2: Iya, Mbak Ratu.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Iya. Mau dengar lagu siapa, Ibu Asmarani?
2: Iya, siapa itu? Ilalang.
0: Ilalang. Bentar, saya cari dulu ilalang punya siapa ya. Ilalang itu punyanya Macica Mohtar. Iya dong. Sama-sama.
2: Dari kakak saya di Maleo.
0: Oh yes. Iya. Ketemu saya dengan beliau. Salam juga ya buat beliau.
2: Iya. Dia juga suka dengar saya tuh kalau monitorin.
0: Oh begitu.
2: Iya, dia suka dengar.
0: Iya, salam sama siapa namanya, saya lupa. Nama
2: beliau. Ibu Mimi.
0: Ibu Cindy.
2: Iya.
0: Oh iya, Ibu Cindy saya pernah ketemu kalau tidak salah mungkin di kampus itu.
2: Iya.
0: Salam sehat untuk Ibu Cindy ya.
2: Iya, nanti saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Ratu, selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Marani dan ada Ibu Cindy di sana juga. Terima kasih. Semoga sehat-sehat di samping keluarga Ibu ya. Memang harus penuh dengan semangat kita. Apa ya, kita menjalani hari ini harus penuh dengan semangat. Saya juga mau nyapa juga untuk Haja Iriani, apa kabar di sore hari ini. Bukan cuma Haja Iriani ya, saya mau menyapa semua-semua sampai sebesar yang juga masih terus mendengarkan kami tentunya. Ada juga Ibu Hajahku tersayang yang mungkin hari ini belum bisa bergabung. Biasanya bergabung ya, kemana saja sih Ibu Haja Sarinah di Merpati, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya terus ya, dijaga terus kesehatannya dan terus semangat. Baik, saya ke penelpon yang sudah bergabung. Halo.
3: Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam, Mang Ipe dari Dangdut.
3: Ya, aku Dangdut aja sih, Le.
0: Dengan siapa, Le?
3: Pak Udin di Sibalaya.
0: Pak Udin di Sibalaya, apa kabar?
3: Napa ne eyo.
0: Baik, mau dengar lagu siapa ini?
3: Lagu Di Balik Kacamata Hitam.
0: Di Balik kacamata. Ada apa itu ya di balik kacamata hitam?
3: Ada
0: saja. Oke. Sudah. Aduh, sebentar. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Udi di Sumbalaya. Buat semua yang baru bergabung juga, kita ada di sesi keberapa ini ya? Nanti deh kita lihat, karena kita ada di pukul 16.31 ya. Baik, langsung saja kita ke lagu pertama, ada Lesti dengan Terkesan.

Sampai jumpa Sarara, harus saya cukupkan sampai di sini dulu untuk mengepeda Dede Dangdut, dan insya Allah bisa kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Oke, dan ini lagu terakhir untuk perjumpaan kita di Mangepeda Dede Dangdut, Secawan Madu Kristina.

Karena Bapak Maulana, sebesar arah PT PLN Persero Unit pelaksana pelayanan pelanggan UP3 Palu menyebut pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir dilakukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Pemadaman dilakukan karena adanya pemeliharaan pada sistem kelistrikan yang terhubung dalam jaringan besar antar daerah di Sulawesi, kata manajer PLN UP3 Palu Ansar kepada awak media di Palu pada hari Selasa tanggal 8 September 2026. Menurut dia, sistem kelistrikan di wilayah Sulawesi Tengah terhubung dengan jaringan interkoneksi yang mencakup sejumlah provinsi. Oleh sebab itu, gangguan maupun pemeliharaan pada sistem penyaluran dapat berdampak terhadap pasokan listrik di wilayah Palu dan sekitarnya. Ansar mengatakan pemeliharaan dilakukan pada sistem pembangkit dan penyaluran listrik. Kondisi tersebut membuat sistem penyaluran belum dapat beroperasi secara optimal sehingga pengaturan beban dilakukan melalui pemadaman secara bergilir. Kareba Kaupuna, program revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah telah menyasar puluhan sekolah di berbagai jenjang hingga saat ini. Program tersebut telah berjalan di 15 sekolah dasar, 19 sekolah menengah pertama, dan 20 taman kanak-kanak. Ansar mengatakan untuk jenjang SMP, program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga menyasar 19 satuan pendidikan dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai 17 miliar. Program revitalisasi juga menyasar satuan pendidikan anak usia dini, tapi kita masih sementara mendata jumlah penerima manfaat pada jenjang tersebut, katanya melanjutkan. Ansar mengatakan besaran anggaran revitalisasi setiap sekolah berbeda karena disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Menurutnya, program revitalisasi mencakup perbaikan maupun pembangunan berbagai fasilitas sekolah seperti revitalisasi ruangan, pembangunan ruang kelas baru, ruang administrasi, ruang unit kesehatan siswa, serta rehabilitasi dan pembangunan toilet. Sampai jumpa sarara, Vishwakarya Basalia, Tinti, Sapu Papito, Yaku Ratu Balkis.

Di musim penghujan seperti sekarang ini, ancaman bahaya longsor akan semakin meningkat. Kejadian bencana longsor di Karangkobar, Banjarnegara yang menelan korban jiwa juga bisa mengancam daerah lain. Pemukiman rumah penduduk yang berada di daerah lereng perbukitan memiliki resiko terkena ancaman longsor. Longsor disebabkan oleh gerakan tanah disertai dengan suara gemuruh atau suara gemeretak dari arah atas lereng yang pada awalnya dapat disertai batu-batu kecil atau kerikil yang menggelinding ke arah bawah lereng. Apabila terdengar suara gemuruh ini, jangan segera menghampiri lokasi gerakan tanah atau bahkan berkerumun pada lokasi tersebut, tapi segera menghubungi aparat pemerintah setempat dan mencari bantuan penyelamatan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Pro 4 RRI Palu, suara Budi Atta Basagiani, sebelum Sarara. Di sore hari ini, kalau tadi kita sudah mengikuti bersama ya, Mangepedade Dangdut dengan berbagai lagu-lagu yang sudah ada request, tentunya di sore hari ini tadi ya, selanjutnya kita ada di segmen acara Manjayo-Jayo atau jelajahi negeriku. Nah, ini sebenarnya Anda juga bisa gabung kalau punya informasi seputar tempat-tempat yang sangat baik ya untuk bisa dikunjungi. Nah, itu dia tuh bisa jadi ada tempat-tempat baru yang bisa jadi referensi untuk liburan. Nah, seperti itu ya, biasalah kita yang suka jalan-jalan, yang suka manjayo-jayo. Nah, kita akan spill-spill lagi tentang liburan di Toli-Toli dan juga wisata alam dan pantainya di sana. Kayak apa?

Sampai sama Sarara, kalau kita ke Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah, ini menyimpan sebenarnya begitu banyak kekayaan wisata bahari ya. Dengan pulau yang tropis dan panorama perbukitan yang tentunya sangat eksotis ya. Dan destinasi wisata menawarkan perpaduan pasir putih, air laut yang jernih, juga pemandangan matahari terbenam atau sunset yang sangat memukau. Jadi sebenarnya kenapa harus ke Toli-Toli? Ya itu tadi karena memang begitu banyak tempat-tempat yang unik dan asik untuk dikunjungi tentunya. Nah, ada sebuah pantai namanya Pantai Taragusung. Nah, ini terletak di Desa Santigi, Kecamatan Toli-Toli Utara. Nah, pantai ini sangat terkenal dengan fenomena pasir timbul. Hamparan pasir putih yang muncul di tengah laut saat air surut serta pemandangan sunset yang sangat dramatis. Selanjutnya ada Pantai Tanjung Matop. Nah, ini menawarkan hamparan laut luas berpasir putih dengan suasana alami yang relatif tenang ya. Sangat cocok untuk tujuan berlibur atau bersantai bersama keluarga. Nah, nih, kalau saya spill satu-satu pantai yang ada di Toli-Toli, ini sebenarnya pantai-pantai yang kalau dibilang jagonya juga ya untuk di Sulawesi. Selanjutnya ada Pantai Sabang. Berlokasi di Kecamatan Galang, sekitar 12 km dari pusat kota. Selain pantainya yang indah, kawasan ini telah dikembangkan menjadi desa wisata Pantai Sabang oleh Kemenpar dan dilengkapi dengan dermaga serta fasilitas homestay. Selanjutnya ada Pantai Lalos. Nah, dua destinasi paling sering menjadi rujukan wisata lokal yang sekarang dipakai untuk bersantai di tepi laut, yaitu tadi pesona pulau dan wisata bahari. Pulau Salando ini merupakan salah satu pulau terluar di Toli-Toli yang menawarkan kekayaan wisata bahari yang memukau. Nah, jika beruntung wisatawan dapat menyaksikan kawanan lumba-lumba yang berenang di sekitar perairan pulau. Nah, Pulau Pandan ini terletak di Desa Sambujang. Pulau ini menjadi salah satu destinasi bahari menawan karena alamnya yang masih sangat asri dan dikelilingi perairan yang eksotis. Oke, saya akan kembali lagi, tapi kita ke lagu-lagu dulu yang saya harapkan bisa memberikan hiburan buat Anda di sore hari ini sembari menikmati sore Anda atau mungkin lagi beraktivitas. Oke, ini dia, Uwe Ribobo dari Zaro.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama, lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sama-sama Sarara, kita ada di pukul 17.30 dan menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di sore hari ini kita akan bergabung ya dengan Pro 1 RRI Palu untuk mengikuti azan salat maghrib untuk wilayah kota Palu dan sekitarnya

Ya, dan nantinya akan diawali dengan lagu-lagu bernuansa Islami tentunya. Baik, saya bersama Sarara dari studio, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Luas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah sang pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah bersabda, "Jauhilah teman yang buruk, karena sesungguhnya engkau akan diidentikan dengannya."

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Segala kemuliaan hanya milik-Mu. Keagungan hanya milik-Mu. Alam semesta bersujud pada-Mu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah, dan kumpulkan kami bersama dengan para nabi dan para rasul, dan kumpulkan kami bersama dengan diri-Mu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

Karena konflik, dua bersaudara bisa tak berteguran beberapa bulan. Karena konflik jua, dua keluarga yang hidup bertetangga bisa saling memutuskan tali hubungan. Keselarasan hubungan antar tetangga, apalagi antar saudara, adalah nikmat yang besar dalam kehidupan manusia. Karena itu, jika ada hubungan yang terputus, maka hilang pulalah nikmat tersebut. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Haram bagi seorang Muslim yang memutuskan hubungan terhadap saudaranya selama lebih dari 3 hari."

Ada seseorang yang memberi hadiah kepada temannya. Namun, beberapa hari kemudian, hadiah itu dimintanya kembali tanpa alasan yang jelas. Tentu saja si penerima itu menjadi kecewa. Dalam Islam dan tata cara bergaul yang baik, kita dilarang untuk meminta kembali hadiah yang pernah kita berikan kepada siapapun. Karena tindakan seperti itu akan mengecewakan dan merenggangkan hubungan kedua pihak. Dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah mengumpamakan bahwa orang yang meminta kembali pemberian yang telah diberikannya kepada sesamanya adalah seperti orang yang menjilat kembali ludahnya sendiri.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi tentunya di malam hari ini kita masih ya

0: Kareba Salea, Tinti, Sopo Sasio, Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana PT Indonesia Morowali Industrial Park menjadi penggerak utama penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah dan wilayah Indonesia Timur. Head of Media PT IMIP, Dedi Kurniawan, pada hari Rabu 2 September 2026 mengatakan hingga akhir Agustus 2026 data yang dihimpun melalui HR Departemen PT IMIP, jumlah tenaga kerja telah mencapai 98.266 orang. Dari angka itu 92% atau 90.405 orang dari Pulau Sulawesi, di mana dari 92% tersebut 32% atau 31.445 orang merupakan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dan asal Morowali sebanyak 17.688 atau 18%. Sementara tenaga kerja lokal Kecamatan Bahodopi ada 10.809 orang atau 11%, tenaga kerja dari luar Sulawesi tercatat 8% atau 7.861 orang. Kareba Kaupuna, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah memperkuat sinergi dengan perguruan tinggi dalam mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Komitmen tersebut diwujudkan melalui koordinasi terkait pendaftaran dan pengembangan KI pada Sentral Kekayaan Intelektual Universitas Tadulako pada hari Selasa, 8 September 2026. Pertemuan di gedung LPPM Unta tersebut memfokuskan pembahasan pada komersialisasi karya ilmiah serta investasi sivitas akademika yang telah bersertifikat. Penyelarasan ini dilakukan agar pendaftaran hak cipta, merek maupun paten dari lingkungan kampus tidak berhenti sebatas administrasi semata. Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rahmat Renaldi menegaskan pendaftaran kekayaan intelektual bukan merupakan akhir dari proses, yang menurutnya karya yang telah terdaftar perlu dikelola dan dimanfaatkan agar memiliki nilai tambah ekonomi. Sampai jumpa saudara Vesiamo Kareba Saleatinti Sapu Sasio. Yaku A'ar Noviantin, Popeye Kami Panjili Rikareba Saleatinti, Ruapulu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Hai, what's up bro? Ayo gabung-gabung, kita happy-happy nih.
3: Mantap benar deh, ah. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pangnya jangan lupa biar tambah mantap, man. Asoy
4: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rustam, kamu ke depan. Kerjakan soal nomor 2.
1: Maksud ibu saya?
0: Iya, kamu. Di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
2: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya sahabat budaya. Senang sekali saya Arno Fiantin bisa kembali menemani Komi dalam edisi siaran hari ini di hari Rabu tanggal 9 September 2026. Wow, ini merupakan tanggal cantik ya sahabat budaya. Biasanya kalau di tanggal-tanggal cantik seperti ini ada banyak diskonan-diskonan ya, biasanya di 99, kalau bulan depan di 10-10, terus 11-11, dan biasanya gongnya itu di bulan Desember 12-12 ya. Tapi sahabat budaya, jangan kalap juga ya dengan diskonan-diskonan, walaupun menurut kita mungkin diskonan itu tidak datang dua kali, tetapi apabila itu bukan kebutuhan kita, tapi sebaiknya kita bisa mengerem bagaimana itu akan berdampak terhadap keuangan finansial kita ya sahabat budaya. Karena memang saya sendiri juga dulu begitu, kadang selalu menantikan itu di tanggal kembar karena biasanya banyak sekali diskonan. Tapi setelah saya pikir-pikir lagi, banyak yang dibeli, banyak yang di check out begitu, tetapi kadang ada beberapa barang-barang yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan begitu sahabat budaya. Jadi pintarlah kita untuk memilih mana yang sebenarnya kebutuhan, mana yang sebenarnya hanya keinginan. Kalau bisa, karena ini masih di awal bulan ya sahabat budaya, supaya kita tidak boncos nanti di akhir bulan, bisa memilihlah mana yang seharusnya kita beli atau tidak. Mungkin kalau misalnya untuk kebutuhan pokok kayak seperti sabun, sampo, seperti itu mungkin bolehlah kita untuk menyetok. Tapi kalau misalnya kebutuhan-kebutuhan yang lain, misal baju, sepatu, apabila kita masih banyak stok sepatu dan baju, mungkin bisa dirinci lagi ya sebenarnya masih butuh atau tidak, seperti itu sahabat budaya. Dan di tes atau kali ini kita akan membahas tentang daerah Toli-Toli yang menciptakan ya kreasi motif batik baru ini sahabat budaya. Meski telah ditetapkan hari batik tanggal 2 Oktober oleh UNESCO sejak 2009, beragam motif batik Indonesia pun mulai diakui sebagai warisan dari budaya dunia ya sahabat budaya. Dan salah satunya untuk minat masyarakat Toli-Toli ini harus lebih ditingkatkan untuk memikat masyarakat untuk lebih mencintai batik Toli-Toli sendiri. Dan juga sahabat budaya, untuk meningkatkan minat warga Toli-Toli dan memperkenalkan ciri khas Toli-Toli agar dapat lebih mencintai batik. Dalam hal ini, ibu-ibu dari Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Toli-Toli menciptakan sebuah kreasi batik dengan aneka motif sejarah dan potensi lokal yang dikombinasikan dengan warna kekinian sahabat budaya. Dan juga kreasi motif yang diciptakan seperti motif rumah adat Toli-Toli, burung maleo, dan gambar cengkeh sahabat budaya. Dari Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini daerah Toli-Toli, Nyonya Lea Sinta Kurniawan mengaku dengan adanya batik Toli-Toli yang ditampilkan saat ini, diharapkan generasi muda Toli-Toli nantinya akan dapat menyatukan motif kontemporer yang mengikuti perkembangan zaman dan juga pola abstrak tentunya. Namun sahabat budaya, agar kesan tradisional dari batik tidak hilang, mereka juga mengkombinasikan dengan motif khas daerah Toli-Toli sendiri. Dan dari Nyonya Lea Sinta ini juga menambahkan, baju batik kreasi Toli-Toli ini akan diperkenalkan secara luas oleh seluruh jajaran Kejaksaan Negeri Toli-Toli. Wow, dan juga berharap pemerintah daerah Toli-Toli sendiri dapat mendukung dan mendorong aparatur sipil negara untuk memperkenalkan batik Toli-Toli yang kita cintai.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: sanubariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

Sebuah tempat wisata menarik di Kabupaten Poso, tepatnya di Desa Tonusu, dan telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Sulawesi Tengah. Inilah Air Terjun Salowopa. Menyimpan keindahan alam yang terbilang unik, karena memiliki 12 tingkat air terjun dengan ketinggian mencapai 25 meter, menjadikan tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memiliki kolam-kolam kecil di setiap tingkatannya, Anda tidak perlu takut menaiki air terjun ini karena bebatuannya tidaklah licin sama sekali. Butuh waktu 1,5 hingga 2 jam untuk sampai ke tempat ini dari Kota Poso dengan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4.

0: Basalea Tinti 20 Waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba Pamulana, program revitalisasi satuan pendidikan tahun anggaran 2026 di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah telah menyasar puluhan sekolah di berbagai jenjang. Hingga saat ini, program tersebut telah berjalan di 15 sekolah dasar, 19 sekolah menengah pertama, serta 20 taman kanak-kanak. Ansyar mengatakan untuk jenjang SMP, program dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu juga menyasar 19 satuan pendidikan dengan total anggaran yang telah disalurkan mencapai 17 miliar. Ia juga mengatakan besaran anggaran revitalisasi setiap sekolah berbeda karena disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan. Menurutnya, program revitalisasi mencakup perbaikan maupun pembangunan berbagai fasilitas sekolah seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang kelas baru, ruang administrasi, ruang unit kesehatan siswa, serta rehabilitasi dan pembangunan toilet. Kareba Kaupuna, pemerintah Kabupaten Donggala mengingatkan masyarakat penerima bantuan sosial agar tidak terlibat aktivitas judi online. Hal itu guna menjaga status kelayakan sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala, Budi Santosa, mengatakan data penerima bansos saat ini tengah dimutakhirkan melalui sistem yang terintegrasi dengan Kementerian Sosial. Dalam proses pemadanan tersebut, nomor induk kependudukan penerima bantuan dapat terdeteksi apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam judi online. Penerima yang dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil pemadanan data dapat dikeluarkan dari program bansos. Oleh sebab itu, Budi meminta masyarakat yang saat ini menerima bansos untuk menjaga status kelayakannya dengan tidak terlibat aktivasi yang dapat menyebabkan data mereka dinyatakan tidak memenuhi kriteria penerimaan bantuan. Sampai sebesar Arafesia Mokareba Saleatinti, 20, Yaku A. Arnovianti, Papai Fekami Panjili.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Papa.
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Ada tugas individu sekolah.
1: Hmm.
0: Apa yang dimaksud dengan budaya?
1: Oh, nah budaya itu norma, tata cara, segala pengetahuan, pola pikir, atau perilaku.
0: Hmm.
1: Bisa jadi sikap yang dimiliki, dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat, dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun sampai sekarang, Nak.
0: Terus bagaimana cara mengapresiasi budaya?
1: Oh, apresiasi itu bagaimana sikap kita menghargai budaya, menghargai atas apa yang telah diberikan, memberikan nilai, atau melakukan penilaian terhadap sesuatu. Ya, lebih pada penghargaan.
0: Oh.
2: Generasi muda harus aktif dalam segala kegiatan kebudayaan untuk menjaga eksistensi sebuah tradisi. Tanamkan rasa bangga akan budaya bangsa kepada mereka.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, Surabaya Budaya Tapasanggani. Dan kita sudah di program request lagu Nusantara. Dan malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Om Bu. Selamat malam, selamat Om malam. Bu, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah baik ya Om Bu. Aduh, di malam hari ini itu ya Om, apa namanya, banyak daerah-daerah yang pemutusan listrik itu ya Om ya, termasuk di tempat Om Bu ya, tadi sore ada pemadaman ya Om ya.
1: 18 lewat sedikit sudah padam.
0: Sudah padam itu, dapat giliran itu sudah.
1: Ya, giliran sudah.
0: Saya kalau punya saya itu kemarin sore Om, sebentar. Oke, kita sudah di request lagu Nusantara ini Om, di malam hari ini. Di sesi tanggal 99 ini tanggalnya cantik loh Om Bu.
1: Oh, tanggal 9 ya, bulan 9.
0: Iya, bulan 9. Biasanya hal bonus ini Om.
1: Iya, bonus.
0: Oke, sampai selesai aku untuk kami mau bergabung boleh sekali bersama kami di nomor berapa Om Bu?
1: Di 0811 456 038 75
0: atau di 421 621. Iya, kita sampai dengan pukul 21 iya betul sekali di request lagu Nusantara tentunya. Ini sepertinya sudah ada yang mau bergabung ini Om.
1: Boleh,
0: atau kita sapa dulu mungkin ya Om Bu. Halo.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu Nusantara.
0: Iya.
2: Siapa ini?
0: Novi.
1: Novi dengan
2: Om Bud.
1: Oke.
0: Dengan siapa ini?
2: Om Bajo Ditulo.
0: Om Bajo Ditulo. Oke.
1: Mau request lagu apa, Om Bajo?
2: Lagu Parigiri Karemenubula.
1: Karemenubula.
2: Iya, Parigiri Karemenubula.
1: Parigi.
2: Terima kasih, Le.
0: Parigi. Okay. Sebentar Om, jangan diputus dulu. Parigi.
1: Ne.
2: Karemenubula.
1: Karemenubula.
0: Oh, ada
2: Karemenubula.
0: Nubula. Oke, ketemu ini. Punya Amri Palu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Jaya di udara.
0: Asik. Oke.
2: Selamat ulang tahun RRI ke 81.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Saya kirim buat gift.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul sekali, ini kemarin kita baru saja merayakan ulang tahun RR ini ya Om.
1: Ini rangkaian, baru rangkaian nanti pasnya tanggal 11 September.
0: Betul. Oh iya, masih 2 hari lagi.
1: 2 hari lagi.
0: Iya, dan kemarin memang sempat ramai sekali halaman. Betul. Kita juga penuh dengan UMKM. Terus banyak juga teman-teman yang datang ke sini dan juga salah satu kebahagiaan sendiri begitu ya Om. Jadi kayak untuk kita cari makan untuk 3 hari itu tidak betul. Susah.
1: Tidak jauh-jauh.
0: Tinggal kita keluar halaman saja apa saja sudah ada. Iya. Dan ini memang event tahunannya Om ya. Kalau 2 tahun di sini saya 2 tahun ini saya merasakan terus ini ada UMKM, ada RRI Fest. Itu setiap tahun berarti
1: setiap
0: ya Om.
1: Tahun,
0: dan insya Allah mungkin tahun depan ada lagi, semoga ya Om biar
1: semoga
0: supaya
1: ada lagi kegiatan seperti ini. Karena ini memang membangkitkan UMKM Sulawesi Tengah juga.
0: Iya, karena memang ditunggu-tunggu juga oleh UMKM. Kemarin beberapa juga sudah ada yang hubungi saya Om.
1: Iya.
0: Apakah ada UMKM begitu, dan ternyata ada, terus mendaftar begitu Om.
1: Iya, betul.
0: Oke, kita ke penelpon selanjutnya mungkin ini Om sudah ada yang mau bergabung juga.
1: Iya, halo.
0: Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Nusantara.
0: Iya. Dengan siapa?
3: Dengan Sian di Labuan.
0: Oke, Bunda Sian di Labuan. Oke, jadi mau request lagu apa ini?
3: Lagu dari Morowali, judulnya Watu Apali.
0: Morowali, judulnya?
3: Watu Apali.
0: Watu Apali.
3: Watu Apali.
0: Oh, ada ini, ada. Punya ciptaannya Erepi.
3: Iya.
0: Oke, nanti kita putarkan.
3: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul. Tadi dari Parigi terus jalan-jalan ke Morowali. Nanti selanjutnya kita kemana ini, Om Bu? Oke, kita sapa dulu untuk yang mau bergabung. Halo.
1: Iya, halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
3: Keluarga Nusantara.
0: Iya, Bunda Asria, bagaimana kabarnya ini?
3: Alhamdulillah panas, aku di sini.
0: Aduh, berarti giliran tombol tutu ini.
1: Iya, ini kan panas. Iya, giliran mati tombol lampu.
3: Tutu lagi. Iya. Kemarin sore.
0: Kemarin sore, sekarang malam. Sekarang
1: malam lagi.
0: Iya.
3: Malam lagi.
0: Mungkin biasanya sampai 8:30 ini Bunda, sebentar lagi biasanya
3: sampai
0: sudah.
3: Sampai
0: jam 10. Mungkin bisa dibuka itu jendela dengan pintunya Bunda supaya angin-angin bisa lewat.
1: Ada yang bilang 8:30, jam 10. Ada bonus 1:30 lagi.
0: Jangan. Jadi Bunda mau request lagu apa ini Bunda?
3: Request lagu Papua.
0: Papua, judulnya apa Bunda?
3: Ata. Bukan Ata, enggak salah.
0: Apa itu?
3: Jangan nilai laki-laki.
1: Jangan nilai
3: dari luarnya saja.
0: Jangan nilai laki-laki dari luarnya saja.
3: Luarnya saja.
0: Oke, sebentar kita carikan yang membari.
1: Jangan nilai laki-laki
0: dari luarnya saja.
3: Saja.
0: Oh.
1: Okay.
0: Sebentar, saya cari dulu, jangan salah menilaiku. Ata yang yang membawakan ya, Ata. Bunda. Oke, okay, nanti kita carikan nanti Bunda.
3: Iya, yeah. Terima kasih Om. Iya,
1: makasih.
0: Sama-sama Bunda. Oh, ketemu
3: salam
0: ini.
3: Sehat.
0: Salam sehat Bunda. Ada ketemu.
3: Iya, terima kasih.
1: Iya,
0: sama-sama Bunda. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Semoga listriknya cepat
0: menyala. Oke, iya dan ini karena efek dari kekeringan nanti.
1: Iya, ini panas
0: danau. Iya, jadinya danaunya surut tahu Ombu, jadinya
1: baru pasokan
0: listriknya berkurang, jadi kita harus bergilir setiap hari untuk mati listrik ini. Oke, semoga saja kita cepat diberikan hujan supaya kita bisa beraktivitas seperti sedia kala ini ya Om, karena memang berdampak sekali ini Om, takutnya untuk teman-teman UMKM juga saya lihat toh Om, ini kalau misalnya teman-teman UMKM yang di jalan-jalan itu takutnya tidak laku karena kan gelap. Kadang cuma pakai lilin saja itu waktu hari apa itu di jalan Dewi Sartika itu gelap sekali.
1: Iya, karena listriknya bergilir.
0: Iya, bergilir itu Om. Semua... Oh, pas kemarin malam berarti iya kemarin malam itu Om. Gelap sekali, baru banyak sekali UMKM yang tetap jualan itu Om di pinggir-pinggir. Mungkin kalau di ruko mereka ada genset begitu kan Om. Tapi kalau teman-teman UMKM kan kadang tidak menyediakan itu begitu. Baru masih jualan, ya Allah saya semoga cepat kita dapatkan hujan supaya normal kembali dan apa namanya itu aktivitas sumber daya listriknya bisa berputar lagi begitu kan Om. Oke, kita ke penelpon selanjutnya ini mungkin Om sudah ada yang mau bergabung juga ini. Halo.
1: Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nusantara.
0: Iya, betul. Dengan siapa ini?
4: Dengan Pak Israel di Bale.
0: Bapak Israel di Bale. Oke, mau request lagu apa ini?
4: Lagunya Didi Kempot.
0: Apa itu judulnya Bapak?
4: Stasiun Balapan.
0: Oke, nanti kita putarkan.
4: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.
1: Pak Israel di Bale.
0: Iya, Bale itu di mana ini Om Bu?
1: Di Donggala sana.
0: Oh, Donggala. Oke, lumayan jauh ya. Di Donggala, oke, stasiun Balapan Didi Kempot saya sudah settingkan khusus untuk Bapak Israel. Tetap stay tune, nanti kita putarkan pokoknya. Oke, kita ke penelpon selanjutnya. Masih ada ini Om, tidak berhenti kita pokoknya kalau untuk request lagu ini. Halo.
5: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
5: Nusantara.
0: Iya, Bunda Yanti. Bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, di sini baru hujan.
0: Alhamdulillah. Deras Bunda hujannya?
5: Hujan deras.
0: Alhamdulillah,
1: Sudah merapat-rapat kemarin.
5: Alhamdulillah. bersyukur.
0: Betul.
5: Kami kemarin kena giliran mati lampu.
0: Oh, hari ini tidak berarti, Bunda?
5: Hari ini tidak.
0: Okay.
5: Walaupun tadi hujan,
0: iya,
5: ada petir-petir sedikit tadi, alhamdulillah tidak padam lampu.
0: Alhamdulillah, iya, tetap disyukurilah, ya. Betul sekali.
5: Itu tadi Pak Israel, bukan Donggala, tapi di atasnya kayu maluwe.
0: Oh, atasnya kalung kayu maluwe, iya.
1: Soalnya di Donggala juga ada balai.
5: Oh, atasnya kayu maluwe.
1: Oh, iya, iya.
5: Di atasnya bintarano lagi.
0: Oke, jadi kita tahu ini.
5: Vale. Iya, lagu Ambon saya.
0: Oke, kita jalan-jalan ke Ambon. Apa ini judulnya, Bunda?
1: Ambon Manis.
5: Minta salah hati, Ale selalu ada.
0: Ale selalu ada. Siap,
5: RRI
0: nanti kita putar.
5: Selalu ada,
1: betul
5: selalu
1: sekali.
5: Di hati.
1: Amin.
0: Aduh.
5: Selamat ulang tahun untuk RRI.
0: Terima kasih, Bunda. Amin.
5: Juga.
0: Amin. Amin. Amin.
5: Semangat. Intinya ya, kesehatan.
0: Amin.
5: Kesehatan mahal.
0: Betul sekali.
5: Oke. Salam sehat buat kami berdua.
0: Siap, Bunda. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.
1: Sudah hujan.
0: Iya. Nah, beginilah kalau misalnya kita di udara kan kita tidak tahu bagaimana keadaan iya di luar Palu ya ini ya Om Bu, dan dengan begini kita bisa tahu aduh sudah mulai turun hujan, alhamdulillah. Semoga iya, semoga Palu juga nanti ketularan ya, walaupun kemarin kalau di Dewi Sartika sudah sempat hujan tapi sebentar, tapi tadi saya tanya di Om Bu belum hujan ya di tempat Om Bu itu belum ya.
1: Esparmannya
0: belum, berarti kemarin mungkin di daerah Dewi Sartika hanya sedikit begitu.
1: Sedikit aja.
0: Tapi kemarin hanya kayak rintik-rintik saja, belum sampai yang hujan deras begitu.
1: Iya.
0: Tapi tetap disyukuri, alhamdulillah. Semoga nanti bisa lebih hujan lagi, lebih deras lagi begitu ya Om. Tapi jangan yang terlalu deras juga, maksudnya cukup untuk kita begitu ya Om.
1: Tanaman-tanaman juga.
0: Iya betul.
1: Supaya dia tumbuh hijau lagi.
0: Iya betul sekali. Oke Om, kita ke penelpon selanjutnya sebelum kita ke lagu ya Om ya. Kita sapa dulu. Halo.
6: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
6: Lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
6: Dengan Akmal.
0: Oke, di mana?
6: Di Karumba.
0: Oke, siap. Akmal di Karumba. Jadi mau request lagu apa ini?
6: Lagu Manado.
0: Manado? Apa itu judulnya?
6: Arang Tampur.
0: Arang Tampurung. Oke, nanti kita putarkan.
6: Sudah terlalu putih ini. Hitam-hitam dari tadiku.
1: Hitam-hitam Arang Tampur.
0: Oke.
6: Terima kasih Ombo dengan Pak Novi.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hitam-hitam ini Ombo?
1: Ini lagunya.
0: Oh.
1: Artinya hitam itu kayak para tampurung, arang tampurung. Tampurung itu kalau di Nada bilang kayak batok kelapa.
0: Oh, batok kelapa. Oh, yang sudah hitam, yang sudah jadi arang itu.
1: Iya, dibakar jadi arang sudah. Jadi arang, namanya arang tampurung.
0: Oh, begitu. Oke.
1: Tampurung itu kayak batok kelapa
0: yang dikupas itu.
1: Dibakar.
0: Iya.
1: Bikin kayak ikan-ikan bakar ya.
0: Pakai itu. Oh, ya itu lebih sedap jadinya begitu ya, Om. Aromanya nanti ya.
1: Namanya Arang Tampurung.
0: Arang Tampurung. Oke, nanti kita dengarkan bersama ini lagunya. Oke, Om, kita ke lagu dulu mungkin ya, Om ya. Ini sudah ada 6 lagu yang harus kita putarkan. Tadi ada requestan pertama dari Bapak Bajo ini, Om.
1: Bajo.
0: Dari Tulo. Lagu pertama dengan judul apa ini? Sebentar. Oh, sebentar. Tadi Karemenuvula. Iya, Parigi Karemenuvula dari lagu Parigi tadi,
1: iya,
0: Om. Oke, kita putarkan bersama dengan lagu pertama kita di request lagu Nusantara sore hari ini dengan judul Parigi Karemenuvula.
1: Ini dia.

0: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu Surabaya Pasanggani. Om Bu, tidak terasa ya, ini pasal. Kita sudah di penghujung acara Om Bu di menit ke 56 bergeser dari 20 dan ini tadi lagu terakhir kita Om Bu. Kalau misalnya kita membuka
1: satu lagu
0: tidak bisa ini Om, tinggal 3 menit, lagu itu biasanya 5 menitan. Satu, iya, karena nanti di pukul 21 kita akan memutarkan drama legenda itu Om. Iya. Baik. Terima kasih sahabat budaya untuk Om yang sudah bergabung bersama saya. Tadi ada Bapak Bajo, Bunda Sian, Bunda Asria, Bapak Israel, Bunda Yanti dan juga Kak Akmal. Tadi kita sudah putarkan satu persatu requestan lagunya ya Om ya. Oh, ya, betul sekali. Sudah semua 6 lagu sudah kita putarkan dan Om Bu mungkin mau pamit Om. Ya.
1: Ya.
0: Nanti betul. Kita akan bertemu lagi di request lagu Nusantara tentunya di lain waktu. Untuk Om yang mau bergabung mohon maaf sekali tidak bisa kita angkat ya. Nanti kita bergabung di lain kesempatan mungkin ya Om ya.
1: Besok masih ada juga.
0: Besok masih ada. Setiap hari Om Bu dari Senin sampai Minggu. Iya, jadi tidak ada putusnya di jam yang sama tentunya ya Om. Di pukul 8 sampai dengan 21 waktu Indonesia Tengah. Baik, terima kasih sahabat budaya. Kita akan berjumpa kembali di sesi selanjutnya dan nanti di pukul 21 kita akan putarkan drama legenda.
1: Ya, Om Bu juga pamit.
0: Oke, saya masih meneruskan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tabe.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi.
3: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
4: Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Yah, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa sahabat budaya dalam persembahan mini drama legenda Hutan Sagu dan Palem, persembahan Teater Angkasa LPP RRI Palu. Sahabat budaya, di belahan lain dari Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di Dolo, Kabupaten Sigi, banyak terdapat pohon sagu dan palem yang tumbuh berdampingan. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, asal-usul kedua jenis pohon ini berasal dari tubuh manusia atau penjelmaan manusia. Hal ini dikisahkan dalam sebuah legenda yang hingga kini masih dipercayai kebenarannya oleh masyarakat setempat. Bagaimana manusia dapat menjelma menjadi pohon sagu dan palem? Ikuti kisahnya dalam mini drama legenda berikut ini.
1: Tata, mama aku ngitung mai mau bantu ya aku manjeve. Ini daun-daun kering di sini.
2: Komiu manjeve di situ. Tidak seberapa juga luasnya itu, Ina.
1: Kalau aku bantu kan bisa cepat selesai. Supaya saya bisa juga kerja yang lain.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, Ina? Mau memasak. Tidak ada juga rampai-rampai.
1: Tata, kamai tata. Basapu di sini kita. Biar saya pergi cari dulu di dalam hutan apa yang bisa dimakan.
2: Tidak usah, Ina. Pergi jauh-jauh rangga kayu dalam hutan hamai.
1: Cobanya kita punya lahan yang luas, Tata. Bisa Ina tanam-tanam apakah sayur kah, kasubi kah, supaya ada yang kita bisa makan-makan, Tata. Seandainya Tata mau berkebun dakon gauluna, tidak begini kita, Tata. Biar mau makan saja harus keluar masuk hutan mencari makanan.
2: Kamu terlalu berangan-angan, Ina. Sudah syukur kita masih bisa bertahan hidup dengan apa yang ada.
1: Kalau untuk sekarang mungkin masih bisa, Tata. Lele bisa nita ke depannya. Mana Tata kerjanya hanya bari saja. Basapu sedikit sudah mengeluh, capek, nalenge, butuh.
2: Apa juga yang mau dikerja lagi, nah. Kita bangun, sudah selesai semua kami kerjakan. Nanti sore saja saya pergi lihat di hutan sana, Ina. Masih adakah lahan yang bisa kita pinjam untuk berkebun?
1: Hah? Serius Tata mau pergi? Makanan tuh kita haunya.
2: Daripada ini marah-marah terus di rumah.
1: Tidak marah saya Tata. Saya cuma mau Tata itu ada kerja dan tidak hanya baring-baring saja sepanjang hari. Pakai nu anamu hilau.
2: Tak usah, Ina. Nanti saja kalau sudah ada lahannya di sana.
1: Oh begitu. Kupasang dia tanur rupa ngande untuk sarapan kita sekarang. Tata, kau mau kita? Semua pergi kita?
2: Sedikit lagi, nah. Masih bekas lurus belakang dulu sedikit.
1: Ya ampun, Tata. Agak paturumu. Habis makan siang. Agak peka golemu. Lelunin bangun-bangun. Bangun sudah sore ini.
2: Kenapakah kita dijajah sama orang di dalam rumah ini? Sudah, saya pergi sekarang. Sepertinya di sini sudah boleh untuk berkebun. Dekat dengan telaga, jadi gampang ambil air untuk bersiram tanaman. Nanti di sebelah sana saya tanam sayur. Di sebelah sini saya tanam rica. Di sebelah sana kasubi dan dare. Kalau Ina dan Ojo lihat ini, mereka pasti senang. Baiklah, saya kasih tanda dulu untuk lahan ini. Jadi, nanti besok pagi saya datang bertebang dan membuka lahan untuk berkebun. Karena hari ini sudah gelap.
1: Ojo, sini nak.
3: Iya nak.
1: Tolong dulu Ina kasih nyalakan itu obor supaya terang di depan.
3: Kemana Tata Ina? Biasanya ada terus di rumah.
1: Tadi tatamu mau pergi ke hutan, mau cari lahan untuk kita berkebun.
3: Ah, betul itu Ina. Tata mau berkebun.
1: Iya nak, nanti kamu bantu ya Tata untuk berkebun.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Tata sudah pulang. Cerah dulu tak, mau Ina buatkan air gula.
4: Boleh nak, sama rebuskan Tata air buat Tata pakai mandi.
3: Tak, jadi kita mau berkebun. Gimana tak? Apa semua yang mau ditanam?
1: Ojo, satu persatu pertanyaannya, tetamu masih capek itu.
4: Sini nak, tadi Tata masuk di hutan di depan rumah itu. Ojo tahu toh, di dekat telaga dalam hutan, di situ sudah tempatnya.
3: Oh, yang di sana itu tak? Boleh saya ikut Tata ke sana?
4: Jangan dulu, besok Ojo ikut nak. Soalnya belum ditebang pohon-pohon yang ada di sana.
3: Jadi, kapan Ojo bisa bantu Tata dan Ina?
1: Kalau Tatamu sudah bersihkan lahannya, nanti Ojo bisa ikut menanam. Sekarang kita mengandai mulur ya.
3: Tapi saya bosan sayangnya Ina. Itu terus. Ganti saja.
4: Ojo, nanti kalau sudah jadi kebunnya kita, bisa sudah kita ganti sayurnya.
1: Asal Tata jangan hanya duduk-duduk saja. Mbak Arit kah? Atau bercabut rumput kah? Supaya Mas Ali sama Gasa, Tata, supaya cepat jadi kebun.
3: Asik! Nanti Ojo mau tanam jagung, tanam kelapa.
1: Kalau Ina mau tanam merica dan bayam.
4: Ah, iya.
1: Tata, bangun sudah. Tim bangun mau sudah pagi ini.
2: Sedikit lagi, Nek, weh. Kenapa kau, Ina terlalu semangat juga. Masih mengantuk, kasihan saya ini, Nek.
1: Tata bilang mau ke kebun pagi-pagi sekali. Mau bakasih bersih lahan, mau baparas.
2: Iya. Nariamu bakal bumbu-bumbu itu.
1: Nariamu sudah dibungkuskan semua ini.
4: Saya cari dulu tempat rindang untuk rebahan sebentar saja. Paling juga sore nanti sudah selesai semua ini.
2: Astaga, nanti paturi aku ketiduran saya deh. Hai, napa nemo yo? Sepanas betul matahari ini deh. Pirimbang ya aku. Apa mangan dia meruya aku? Saya makan saya bekal ini. Baru habis itu batebang pohon saya. Aduh, nakaruneamu ya, kekenyangan lagi saya. Tidak mungkin saya mau bekerja dengan keadaan perut penuh begini. Tunggu. Sedikit lagi ya. Kasih teduh dulu matahari, pohon biru, eh. Tendanya beristirahat di sini deh. Tidak ada yang mengomel. Tidak ada yang dikerja. Aduh, suasana di sini bikin mengantuk terus deh. Bagaimana mau bekerja ini? Sudah hampir gelap. Besok pagi saya baru dilanjutkan.
3: Ina, belum pulang Tata.
1: Sedikit lagi mungkin, nak. Ojo sudah mandi, kan?
3: Sudah, Ina. Ina, kenapa bisa Tata mau pergi ke kebun? Biasanya Tata paling males biar paparas rumput di depan.
1: Ina juga tidak tahu, nak. Tata sendiri yang bilang mau berkebun. Ina juga kaget, sekaligus bersyukur. Akhirnya Tata mau sadar, mau berkebun, mau membantu. Pengaruh sudah bosan barangkali makan kenjer terus. Tatamu sudah pulang, nak. Ini baku bantu mengangkatkan pacul untuk disimpan di belakang.
3: Iya, nak.
1: Habis bekalnya tadi, Tata?
4: Bersih. Tata kelaparan habis beparas, Ina.
3: Jadi, Tata, besok sudah bisa kita bertanam?
4: Hah? Jangan dulu, Jo. Dibakar dulu rumput-rumputnya, nak.
1: Luas, kan, Tata, membuka lahan. Tentu, Tata capek sekali, ini. Ina mau buatkan air gula dulu, ya.
4: Pokoknya cukup buat Ina dan Ojo bertanam-tanam. Beh, sabar Amina.
3: Asik, airnya Ojo bisa bantu Ina dan Tata di kebun.
1: Ibu juga sote sabar bapanen, le.
3: Ina, sudah hampir seminggu Tata ke kebun terus. Kita kapan dan boleh kesana?
1: Tatamu bilang, nanti dulu, nak. Tatamu mau kasih bersih jalanannya supaya kalau Ojo ke sana tidak tersesat dan rumputnya sudah tidak ada.
3: Betul kan Tata ada buatkan kita kebun? Jangan sampai Tata hanya pergi tidur di sana, Le.
1: Ah, tidak mungkin, nak. Kalau Tatamu pulang, pasti bajunya basah karena berkeringat. Dan bekal yang Ina bungkuskan selalu habis. Itu pertanda Tatamu capek.
3: Soalnya temanku bilang, bapaknya lihat Tataku di hutan, hanya tidur-tiduran saja.
1: Dia salah lihat mungkin itu, nak. Tatamu tidak mungkin tidur-tiduran di hutan. Sementara Tatamu tahu, kita tidak punya apa-apa lagi mau dimakan ini.
5: Dulu, Tata bilang mau baparas dekat telaga dalam hutan. Apa saya susul saja kah? Siapa tahu saya bisa bantu Tata bersihkan sisa-sisa rumput di sana. Oh iya, saya susul saja.
2: Suasana di sini selalu membuat saya tenang dan ingin tidur. Aneri apa waktu? Masih ada waktu sedikit untuk tidur.
5: Ini dia telaga. Terus, di sebelah mana ini Tata buka lahan? Kenapa di sekitar sini masih banyak pepohonan? Jangan-jangan Nemo-Nemo anu nulinu anakku pangane nakana bara. Betul adanya. Tidak mungkin. Sudah satu minggu Tata pulang balik masuk ke hutan. Masa tidak ada biar satu pohon yang ditebang?
6: Astagfirullahaladzim, Tata! Agana turu kau menak kavarisi tano. Hanya tidur-tiduran saja datang ke sini.
2: Kenapa ini ke sini? Sudah saya bilang jangan ke sini.
6: Terus, kalau saya tidak ke sini, mau sampai kapan kamu bohongi kami? Mau davai kami taliana? Tata bilang sudah hampir bersih. Yang mana itu lahan yang Tata bilang sudah siap ditanami, ha?
2: Oh, jadi ini tidak percaya lagi dengan Tata sekarang? Aneh di situ, kami tebang sendiri saja pohon-pohon yang ada dan cabut rumput-rumput yang ada semua ini.
6: Jadi, selama satu minggu ini, hanya datang tidur saja, kah? Ina kira Tata sudah sadar, sudah tidak malas lagi. Tata bilang bosan makan masakan Ina yang itu-itu terus. Terus sekarang apa?
2: Terserah saja. Kalau kamu mau berkebun, bikin sendiri saja.
6: Tata, mau kemana, Tata?
3: Tata cepat pulang.
2: Kurang aja.
3: Tata, kenapa Tata marah-marah?
6: Ojo, kemari, nak. Tatamu lagi marah karena ketahuan berbohong sama kita, nak.
3: Berbohong apa, Ina?
6: Marah saja, banting semua saja supaya habis semua apa yang kita punya. Sudah tidak ada yang bisa diharap sekarang.
3: Ina mau kemana?
6: Ayo, Ojo, ikut Ina. Ina tidak sanggup lagi dengan sifat malas tatamu. Dan kerjanya cuma marah-marah. Kita sudah hidup kekurangan selama ini. Tidak ada usahanya tatamu untuk merubah nasib.
3: Tapi kita mau kemana, Ina?
6: Sudah, ikut saja.
3: Ina, kenapa kita masuk hutan ini, Ina?
5: Nah, kalau kamu mau ikut Ina, dengarkan Ina baik-baik. Daripada kita hidup tapi serasa mati, mending kita sudahi semuanya, nak. Ternyata tatamu tidak bisa berubah. Tetap saja malas dan temperamen. Tapi kalau kamu masih mau tinggal sama tatamu, pulanglah, nak.
3: Tidak mau, Ina. Saya mau sama Ina saja. Ina!
2: Ojo, apa kamu bikin di samping telaga itu? Kemari, Ojo. Kemari, nak. Bahaya di situ.
3: Tata, Ina masuk di dalam air itu, Tata. Dan berubah menjadi pohon itu.
2: Astagfirullah. Kemari, Ojo. Bahaya di samping situ, nak. Kemari.
3: Tidak mau, Tata. Saya mau pergi sama Ina saja.
2: Ojo tahu itu pohon apa? Itu pohon sagu, nak. Bukan Inamu, nak. Kemari, Ojo.
3: Itu Inaku. Saya lihat sendiri pas Ina loncat. Tidak lama muncul pohon sagu itu. Tinggal, Tata.
2: Tidak.
0: Sang ayah merasa sangat terpukul dengan kejadian yang baru saja terjadi tepat di depan matanya. Dan setelah lama merenungkan bahwa ia tak bisa hidup tanpa anak dan istrinya, akhirnya sang ayah memutuskan untuk menyusul mereka dengan harapan ia pun dapat kembali bersatu walau harus menjadi pohon sagu. Namun takdir berkata lain, saat sang ayah menceburkan diri di telaga yang sama, tubuhnya tidak berubah menjadi pohon sagu, melainkan menjadi pohon palem. Sahabat budaya, inilah cerita legenda yang melatar belakangi munculnya hutan sagu dan palem yang tumbuh di hutan Dolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai di sini mini drama legenda persembahan LPP RRI Palu. Sampai jumpa pada mini drama legenda selanjutnya.
7: Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
8: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
9: Say no to free sex.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Pak, untuk kakak sendiri kan menggunakan aplikasi itu atau menggunakan media sosial?
1: Pelanggan itu lebih ke WhatsApp kak, karena kan langsung. Gitu. Kalau untuk media sosial mungkin ada kak yang cuma tanya-tanya gitu dulu. Tapi memang untuk penjualan saya lebih ke WhatsApp langsung, WhatsApp bisnis gitu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.

0: Nde masih lima ta mempake bahasa Tamboto, ane unde kita mempake nase mabomo. Bahasa Boa mempake kanuka goa, ane kita topo unde.
1: Ne kita mempake mate ta bahasa kita, tetap kita gak ano tempen jili bahasa kita topo unde. Sampai ngana-ngana porina tetap gak lanjutkan.
2: Onjo lau je si itu no make, si seimoi. Bahasa mai, supaya otoang nuto onjo itu topo lau je. Nyango no sili no make bahasanya itu Tamboto.
3: Bahasa daerah adalah bahasa yang dituturkan di satu wilayah dalam sebuah negara berdaulat, di satu daerah kecil, negara bagian federal, provinsi, atau teritori yang lebih luas. Ada 652 bahasa daerah di Indonesia. Jumlah tersebut tidak termasuk dialek dan subdialek. Jangan jadikan bahasa daerah kita punah karena kehilangan penuturnya. Banggalah menggunakan bahasa daerah kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sampai subuh sararaku pura-pura. Umba pura mo komi to kaili daa atau topo daa. Gabai pura mo kita maroa-roa umpake bahasa tamboto, bahasa daa. Ne maya mata mo tesa ante bahasa tamboto. Mo ata sanava, mo buya sabala, mo jaula sambeba. Etu mo moto ta topo daa. Aku mangge benu elo belona tajaka ja.
2: Ne maya mata motesa ante basa tamboto. Basa dada.
3: Saya juga hampir mirip ya dengan Ibu Lian tadi. Program yang ingin dituju dari Ketua Lingkup Membineto Kaile ini, Bu. Silakan. Program yang ingin dituju.
4: Oh iya. Prioritas bagi kami adalah bagaimana kami mewujudkan sebuah sinergitas antara budaya yang ada itu dalam ada tiga bidang penting. Yang pertama pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, bagaimana dengan budaya ini, kearifan lokal yang ada, kita mampu merawat dan memajukan ketiga unsur ini, baik soal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana misalnya kalau persoalan ekonomi, bagaimana kita mewujudkan budaya ini menjadi sebuah ajang wisata yang otomatis akan meningkatkan taraf hidup keluarga atau masyarakat Kota Palu. Tadi Bu Dia sudah katakan banyak melakukan lomba dan sebagainya. Ini kan sebuah daya tarik, sebuah magnet untuk kita lebih tahu apa dan bagaimana sebenarnya budaya Kaili. Dan ini kalau kita seriusi ya, kita seriusi dan kita tindak lanjuti, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi kita menjadikan budaya sebagai salah satu magnet untuk menarik wisatawan yang dari luar. Nah itu, jadi itu yang kami garap sekarang ini. Nah itu sinergitas program kami, tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah. Dan juga nanti insya Allah kami ini, Libu ini memang dalam akhir tahun ini memang akan melakukan kunjungan ke Kota Palu. Ini ceritanya sudah lama loh, Bu. Ya, itu sebatas rencana. Nah ya, itu dia. Dan insya Allah kehadiran Libu ini nanti tinggal menguatkan. Karena apa yang menjadi program Libu ini alhamdulillah sudah dilaksanakan oleh Libu kita tercinta.

0: bencana banjir. Bencana ini terkadang bisa diperkirakan sebelumnya dengan memperhatikan curah hujan atau pasang naik air laut, terutama bagi Anda yang tinggal di pesisir pantai. Namun, jika Anda belum berpengalaman menghadapi bencana banjir, kami sampaikan tips menghadapi bencana banjir. Simak informasi terkini mengenai curah hujan dan posisi air pada pintu air melalui televisi, radio, atau lainnya. Bersiaplah dengan peralatan keselamatan seperti radio baterai, senter, korek api gas, lilin, selimut, tikar, jas hujan, dan ban karet. Amankan barang-barang ke tempat yang lebih tinggi. Siapkan bahan makanan mudah saji seperti mie instan, beras, makanan bayi, gula, kopi, teh, dan persediaan air bersih. Siapkan obat-obatan darurat seperti oralit, anti-diare, dan anti-influenza. Amankan dokumen penting seperti ijazah, akte kelahiran, kartu keluarga, buku tabungan, sertifikat, dan benda-benda berharga lainnya. Jika banjir benar-benar terjadi, matikan aliran listrik di rumah atau hubungan PLN untuk memastikan listrik di wilayah yang terkena bencana. Mengungsi ke daerah aman secepat mungkin ketika air masih mungkin untuk diseberangi. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana seperti kantor kepala desa, lurah, atau camat. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.
1: Terima kasih sahabat budaya masih bersama kami di Perempat RRI Palu, Sorobudaya Tapasanggani. Dan kita di Moto Turap malam hari ini sahabat budaya akan membahas bagaimana sih ritual-ritual dari masyarakat setelah panen raya, yang dimana memang kita ketahui ada banyak sekali ritual yang dilakukan atau macam-macam ritual yang dilaksanakan oleh berbagai suku di Indonesia sendiri ya sahabat budaya. Contohnya seperti di Jawa Barat ada ritual serentahun ya sahabat budaya, yang merupakan upacara sakral masyarakat adat untuk memasukkan padi ke lumbung sebagai tanda akhir siklus pertanian. Dan juga kalau di Jawa Tengah itu biasanya dengan ritual jolenan sahabat budaya ya, sama dengan biasanya itu kalau di jolenan itu tradisi mengarak dan merebutkan gunung hasil bumi sebagai puncak perayaan perayaan dari panen seperti itu sahabat budaya. Jadi seperti tanda syukur begitu sahabat budaya kepada bumi kita bahwa sudah diberikan tanah yang subur, kita bisa merasakan panen di tahun ini seperti itu sahabat budaya. Tapi di malam hari ini kita nanti akan membahas tentang bagaimana sih untuk rakyat toli-toli menggelar Mogompo ya, yang sangat meriah tentunya sahabat budaya sebagai ritual rakyat setelah panen raya. Seperti apakah ritual itu nanti kita akan bahas sebentar ya sahabat budaya. Untuk komyu juga yang mau bergabung bersama saya dan mau memberikan informasi juga tentang bagaimana ritual-ritual adat yang ada di tempat komyu, boleh sekali sharing-sharing, nanti bisa ikut bergabung di 08114560387 5 atau di 421621. Saya tunggu untuk yang mau bergabung ya sahabat budaya. Kita bisa sharing-sharing bagaimana sih bentuk-bentuk ritual yang ada di Indonesia setelah panen raya.

0: Gimana nih perasaannya Chelsea kemarin Asian Impress 3 di Robul ini terpilih menjadi juara satu?
1: Gak percaya kita bisa menang gitu, karena kita lawan banyak SD di Sulteng ini dan kita yang terpilih.
0: Alhamdulillah, jadi yang terpilih begitu ya. Kira-kira kemarin videonya seperti apa nih Chelsea sendiri? Kalau ini kan beda-beda ya videonya berarti ya? Atau Chelsea satu kali sebelum empat, beda-beda? Atau sendiri-sendiri?
1: Ada yang sendiri-sendiri, ada yang sama-sama.
0: Ada yang sama-sama. Kalau kemarin pengambilan videonya gimana?
1: Kalau pengambilan video sendiri itu, saya direkam sama mamaku, terus menjelaskan tentang gemar belajar.
0: Gemar belajar. Gimana itu gemar belajar kemarin dijelaskan, Chelsea?
1: Kalau di saya, gemar belajar itu adalah kunci untuk membuka pintu masa depan. Karena dengan gemar belajar, kita dapat mengembangkan diri, menambah pengetahuan, dan memperluas wawasan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sobat budaya, masyarakat Toli-Toli yang dikenal masih menjunjung tinggi adat istiadat dan juga budaya, terus mengemban amanah leluhurnya hingga kini ya. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Dadakitan, Kecamatan Baulan, Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan baru saja mengadakan acara adat Mogompo. Dan juga sahabat budaya, ritual ini dilaksanakan saat usai panen cengkeh, padi, jagung, dan juga hasil perkebunan lainnya. Dan juga prosesi ritualnya digelar setiap tahunnya, dan juga sahabat budaya dilaksanakan di rumah adat bernama Rumah Limpungan di Desa Dadakitan. Kegiatan yang mendapatkan perhatian masyarakat ini dihadiri oleh anggota Muspida dan Forkopimda Pemerintah Kabupaten Toli-Toli tentunya. Dan pada kesempatan itu dihadiri juga Duta Wisata dan Duta Budaya Sulawesi Tengah dari Nasrun Datu Amas menjelaskan arti dari kata Magompo, yaitu mempersatukan semua masyarakat Toli-Toli. Dan menurut Kades Nasrun Datu Amas, arti dari Magompo sendiri mempersatukan masyarakat Toli-Toli, yaitu makna dari adat atau ritual Magompo, dan juga dilaksanakan selama 3 malam berturut-turut sahabat budaya, dan ditandai dengan pagelaran seni budaya berupa tarian, tari-tarian, ada japen dan juga lelegesan.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Ah, buat apa sih sekolah? Capek. Lagian sudah ada presiden, gubernur, sama wali kota. Mereka saja yang kerja.
2: Jangan gitu dong. Kalau semua orang berpikir seperti itu, nanti siapa yang jadi dokter, guru, perawat, polisi, atau bahkan pemimpin berikutnya?
3: Betul, sekolah itu bukan cuma tempat untuk cari nilai, tapi untuk menambah ilmu, melatih keterampilan, menambah wawasan, dan membentuk karakter supaya kita bisa meraih cita-cita.
1: Iya juga ya, berarti sekolah itu penting untuk masa depan kita sendiri, bukan untuk orang lain.
2: Tepat sekali, siapa tahu nanti kamu yang jadi wali kota, gubernur, bahkan presiden.
3: Ayo semangat sekolah, karena setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih baik.
4: Jangan pernah menyerah untuk belajar. Sekolah adalah jembatan menuju masa depan yang cerah. Mari rajin sekolah demi masa depan Indonesia yang lebih baik.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: baik. Bunda ini kenapa sampai memikirkan festival kegiatan ini? Apa tujuan dari kegiatan ini?
1: Sebenarnya pada khususnya dan noise tengah pada umumnya. Itu. Kenapa kita mengambil Uta Dada? Karena Uta Dada ini adalah salah satu memang kuliner khas Tokaili.
0: Betul sekali.
1: Benar sekali.
0: Tapi kalau ini nanti Uta Dadanya ini apakah Uta Dada ayam? Uta Dada kan ini macam-macam nih, kalau Uta Dada ini Uta Dada lindu, ada Uta Dada ikan. Nah kalau ini nanti apa yang Uta Dadanya ini?
1: Iya, kasih bocoran ya.
0: Boleh dong.
1: Mau tahu sekali ya tuh.
0: Kalian tahu banget gitu.
1: Mau tahu banget. Iya, tentunya kita kasih bocoran tentunya di area ini. Jadi di kuliner itu nanti yang paling dominan itu adalah ayam. Nah, tetapi di sana ada nanti Uta Dada daging, ada Uta Dada ikan mujair, banyak banyak.
2: Mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
3: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: sebagai seorang wanita, sebagai seorang perempuan, apa yang dilakukan seorang wanita untuk sebagai menerus
1: Ibu dan adik-adik yang sudah kita saya katakan yang sudah kita wujudkan hari ini. Kemudian pertanyaannya kepada saya, bagaimana harusnya perempuan ini mau melanjutkan perjuangan ini? Pertama-tama adalah yang kita sudah sekarang sudah terwujud untuk melanjutkan itu. Apalagi kita kalau mohon maaf, kita kalau masuk lihat peran perempuan di dalam budaya. Nah, di situ besar sekali peran perempuan dia sebagai yang menjaga melestarikan budaya itu perempuan.
0: Tinanwada.
1: Mama, kan itu Tinanwada, tidak ada di penyisila Tinanwada.
0: Cuma ada Tinanwada.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di mana Kakak Fahri?
3: Aku ya.
2: Kakak, saya ini lagi menuju ke rumahmu Kakak, mau drop Mama ke situ.
3: Bagaimana sudah itu?
2: Mas, kali-kali kau rawat juga Mama. Mas sedih saya terus. Baru besok saya itu mau dinas lapangan. Siapa mau jaga Mama di rumahku dan?
3: Astaga, tidak bisa kah anakmu itu jaga Mama dulu? Rumahku ini masih berantakan kasihan. Sementara dikerja tukang.
2: Urang ah, anakku juga itu Kakak lagi sibuk dengan urusan kampusnya.
3: Jadi?
2: Jadi ya, Dengkumiu.
4: Berbakti kepada orang tua akan mendatangkan keberkahan, memperoleh panjang umur, dan kelancaran rezeki. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang tua, maka ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Birrul Walidain juga membuka pintu menuju syurga. Ridha Allah bergantung kepada keridaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tabrani.

0: melaksanakan kegiatan ini. Karena setahu kita begitu ya, dulunya cuma ada putra-putri wisata, Deyantejo. Tapi sekarang ini kayaknya sudah banyak kegiatan-kegiatan untuk perwakilan dari Sulawesi Tengah sendiri ini. Baru dengar juga namanya, atau baru pertama kali kayaknya saya dengar ini putra-putri budaya.
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau untuk pendiri itu sudah tahun ketiga, Kak. Nah, di tahun pertama itu di 2023. Tapi sebelumnya, karena saya sebelumnya itu mengikuti kompetisi Duta Wisata di tahun 2022, selanjutnya ada keinginan untuk mewakili provinsi tercinta waktu itu. Jadi, lihat-lihat Instagram, lihat-lihat event-event nasional ada putra-putri budaya. Nah, pada saat itu sebenarnya kayak masih pikir mau ikut enggak, cuman harus ada target dan visi misi yang dibawa ke nasional, karena selain kita harus bawa penampilan yang baik, tapi kita harus punya visi misi juga.
0: Benar.
1: Nah, pada saat itu sebenarnya simpel, Kak, kenapa mau buat putra putri budaya.
2: Rustam, kamu ke depan kerjakan soal nomor 2.
3: Maksud ibu saya?
2: Iya. Kamu, di kelas ini kan cuma kamu yang bernama Rustam. Ayo maju. Ayo Rustam, kamu kok diam aja? Loh, soal nomor 2 itu adalah salah satu dari 10 soal PR yang ibu tugaskan kemarin. Dan di sini ibu perhatikan hasil PR-mu ini, kamu mampu mengerjakannya? Oh, berarti ini bisa mengerjakan PR selama ini karena mencontek ya? Iya.
4: Sepintar-pintar mencontek, sekali akan ketahuan juga. Ketahuan dan malu.

104 FM RRI Palu mengucapkan selamat malam, selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Paluh, program 4 kembali di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, hari Kamis tanggal 10 September di tahun 2026, melalui pemancar FM frekuensi 97,5 MHz dan juga dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat pagi, selamat berjumpa. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan ke surga.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke berangga terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.

diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

0: Dan pendengar, kita cukupkan untuk sajian musik islami pagi hari ini ya, menemani perjalanan kita dalam Mutiara Pagi. Selanjutnya kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Masih Anda dengar lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.
2: Lagu-lagu enak di Pro 4 RRI Palu.

0: Nanti Auno, waktu Indonesia Tengah.
1: Sampai jumpa secara Argo Prapura, Kareba Gakomipura, Kareba Pemulana, Rimba Pemerintah Kota Palu, himbau warga tidak rusak fasilitas pemadam kebakaran. Rumba Pemerintah Kota Palu meminta warga untuk tidak merusak fasilitas hidran pemadam api yang tersedia di beberapa ruas jalan di Palu. Dari 11 titik fire hydran, ada 8 titik yang tidak dapat digunakan lagi, di mana kata staf ahli Wali Kota bidang infrastruktur dan lingkungan Muhammad Fahir di Palu, dan dia juga menjelaskan untuk hidran pemadaman api yang tidak dapat digunakan itu disebabkan salah satu komponen berupa tembaga dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, ketika kebakaran terjadi, selang dari pemadam kebakaran tidak bisa digunakan untuk mengambil air di hidran pemadam api tersebut. Dan hidran pemadam api adalah titik sambungan aktif yang terhubung ke jaringan air tertekan tinggi untuk membantu petugas pemadam kebakaran mendapatkan pasokan air dengan cepat. Kareba Kopuna sampai subuh secara Rukuprapura, Kota Palu evaluasi upaya percepatan penurunan tengkes. Rumba sampai subuh secara Rukuprapura, Pemerintah Kota Palu Sulawesi Tengah mengevaluasi upaya percepatan penurunan stunting guna menekan peningkatan kasus baru di daerah tersebut. Di mana kata Wakil Wali Kota Palu, Ibu Imelda Liliana Muhyiddin, dalam evaluasi penanganan stunting ini, di mana ini harus kita cari tahu apakah intervensi kita salah atau di mana yang salah. Karena kenaikannya cukup signifikan dari bulan Juli ke bulan Agustus. Berdasarkan data Pemerintah Kota Palu, jumlah balita stunting meningkat dari 988 kasus pada Juli menjadi 1030 pada Agustus 2026. Pada Agustus tercatat 164 kasus baru stunting dengan kecamatan Tatangah, Mantikelore, dan Tawaili menyumbang 122 kasus atau sekitar 74,4% dari total kasus baru. Dan ia juga mengatakan kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah Kota Palu untuk memperkuat intervensi secara lebih terarah, khususnya di tiga wilayah yang mencatat kasus baru tertinggi. Sampai sebesar Rukuprapura, biasa mau kareba salatin tiawono, anti aku arif lahubo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo. Nah,

0: Sampai subuh secara Argo Prapura. Ya, selamat pagi, semangat pagi untuk Komipura. Sampai subuh secara Argo Prapura. Setelah beberapa bulan panas dan kering, ya. Dan apa ya? Begitu dehidrasi kita dengan panasnya matahari di Otapalu ini, ya. Tapi alhamdulillah, ya. Alhamdulillah semalam Allah menghadirkan hujan sampai sebesar Argo Prapura. Sejujurnya bukan hanya menyentuh bumi, tetapi juga mengingatkan kita bahwa setiap penantian akan menemukan waktunya, begitu ya. Jadi jika hari ini ada sesuatu yang sedang kita tunggu, jangan lelah berharap sebagaimana hujan datang setelah kemarau panjang. Tentunya pertolongan dari kebahagiaan pun bisa datang setelah kesabaran yang panjang. Mari awali pagi ini dengan syukur sampai subuh sararku prapura, hati yang tenang dan keyakinan bahwa Allah selalu punya waktu terbaik untuk setiap doa kita, ya. Selamat menjalani hari ini, ya. Semoga hari ini membawa keberkahan, kemudahan dan kabar baik untuk kita semua sampai subuh sararku prapura. Dan tentunya semangat pagi untuk Komiu. Di pagi hari ini kita masih berada di program Lapa Kereba Palu. Masih ada beberapa informasi menarik yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini 97,5 MHz, Sahabat Budaya Tapasanggani.
1: Aliye, Arika.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
2: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
1: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
2: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
1: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
2: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
1: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
2: Jelas, selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
1: Mantap deh kalau begitu, berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
2: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai, gunakan energi dengan bijak.
1: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

Oke, baik, sampai jumpa secara aku Prapura, sahabat berdata pasenggani, rumba informasi ke Komipura di Padondonahi, rumba Polda Sulawesi Tengah perketat pengamanan pasca bentrokan warga Nunu dan Jalan Anoa. Rumba sampai jumpa secara aku Prapura, Direktorat Samapta di Samapta Polda Sulawesi Tengah meningkatkan kegiatan monitoring dan pengamanan pasca terjadinya bentrokan antar warga Kelurahan Nunu dan warga Jalan Anoa. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas tetap aman dan kondusif, khususnya di sekitar lokasi kejadian hingga sejumlah titik yang dinilai rawan. Pada Sabtu 5 September 2006 pukul 20 waktu Indonesia Tengah, personil unit Intel Det Samapta Polda Sulawesi Tengah melaksanakan monitoring situasi lokasi kejadian mulai dari kawasan lampu merah, Jalan Emi Sailan hingga jembatan Lalove. Hasil pemantauan menunjukkan situasi secara umum masih dalam keadaan aman dan terkendali. Dan personil juga terus melakukan pengamanan terhadap perkembangan situasi serta mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas pasca bentrokan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tradisi yang terbilang ekstrim ini memang sudah banyak ditinggalkan oleh suku Dani. Potong jari adalah tradisi untuk menunjukkan kesedihan karena ditinggal oleh anggota keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Eh, kok anak baru eh?
1: Iya kak.
0: Itu apa yang kau bawa?
1: Ini bekal makan siangku kakak.
0: Taruh sini saja. Baru besok kau bawa dua tempat. Untuk saya satu eh.
1: Iya kakak.
0: Eh, itu temanmu toh?
1: Iya kak.
0: Besok suruh bawa coklat 5 dia.
1: Iya kakak.
0: Ingat 5 eh, jangan kurang.
1: Iya kakak.
0: Kasih lebih boleh.
2: Hei Ucu, jangan kau terlalu jahat begitu. Nanti kita dilapor sama guru.
0: Beh, kita ini senior. Dorong itu harus takut sama seniornya.
2: Oh iya eh.
0: Seperti kita lalu dan dikasih begitu juga. Malah seniornya kita lebih kejam lagi.
2: Iya tapi saya takut kalau dilapor.
0: Tidak usah takut.
3: Tindakan bullying adalah masalah serius yang harus segera ditangani. Stop bullying sekarang juga. Jika dibiarkan, bisa merusak generasi bangsa.
4: Hei, Ucup.
0: Iya.
4: Angkat itu sampah itu ya.
0: Iya, Pak.
2: Beh, kau bilang tadi jangan takut. Padahal kau takut juga.
0: Hei, guru itu anu. Kau kira anak baru?

0: Area Pinti Papitu waktu Indonesia Tengah.
1: Kareba pamlanat sampai sebut sararko prapura, rimba pemerintah Kota Palu catat 322 kebakaran hingga awal September 2026. Pemerintah Kota Palu mencatat 322 kejadian kebakaran terjadi sepanjang periode Januari hingga awal September 2026 berdasarkan data resmi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Kota Palu. Lonjakan paling tajam terjadi pada Agustus 2026 dengan frekuensi kebakaran capai 88 kejadian, di mana kata staf ahli wali kota bidang infrastruktur dan lingkungan Muhammad Fahril. Dan secara rinci tren kebakaran di ibu kota provinsi Sulawesi Tengah itu fluktuatif sepanjang awal tahun, dan tren dimulai dengan 25 kebijakan pada Januari, naik menjadi 37 kejadian pada Februari, lalu bergerak di rentan 26 hingga 40 kasus selama periode Maret hingga Juli.

Kereba Ako Puna sampai sebesar Argo Pura-Pura. Pemerintah Kabupaten Donggala ingatkan penerima bansos hindari judol jika tak ingin di-stop. Pemerintah Kabupaten Donggala meningkatkan masyarakat penerima bantuan sosial atau bansos agar tidak terlibat aktivitas judi online atau judol, dan hal itu guna menjaga status kelayakan sebagai penerima bantuan sosial. Pemerintah dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Donggala, Budi Santoso, mengatakan kata penerimaan bansos saat ini tengah dimuktahirkan melalui sistem yang terintegrasi dengan Kementerian Sosial. Dalam proses pemandanan tersebut, nomor induk kependudukan atau NIK penerimaan bantuan dapat terdeteksi apabila terdapat indikasi keterlibatan dalam judol penerimaan yang dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil pemadanan data dapat dilakukan dari program bansos. Begitu terbaca NIK-nya, maka kalau dia terindikasi judol langsung dikatakan tidak layak untuk menerima. Berarti dia optimis otomatis dikeluarkan dari program bantuan. Sampai sebesar Argo Pura-Pura, biasa mau karibas aliatin tipap itu, antai aku arif lo hubung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, baik, sampai sini secara argo pura-pura 13 menit bergeser dari pukul 7 di pagi hari ini. Dan tentunya ya, di pagi hari ini dengan cuaca yang begitu cerah ya, semalam sudah diguyur hujan. Dan semoga semalam diguyur hujan memberikan kita keberkahan juga di hari ini ya, dengan semangat, apalagi ini sudah di tanggal 10. Insyaallah besok adalah hari bakti RRI yang ke-81 sampai secara Arko Prapora. Ada beberapa kegiatan ya menyambut hari ulang tahun RRI yang ke-81 dari program RRI Fest, di mana RRI Fest ada beberapa ragam kegiatan juga di dalamnya. Ada LCC, lomba cerdas cermat, ada mewarnai tingkat TK begitu, terus ada juga lomba tari kreasi Nusantara, ada lomba bintang radio juga, dan ditutup kemarin malam begitu sampai selesai Arko Prapora. Dan insya Allah hari ini juga teman-teman dari RRI Palu sendiri melaksanakan olahraga ya, yaitu juga dengan lomba-lomba sederhana ya, yang dimana melatih kekompakan, kebersamaan sesama pegawai di kantor LPP RRI Palu sampai sebesar Arko Prapora. Setelah itu juga nanti insya Allah besok, tepatnya di hari Jumat tanggal 11 September di tahun 2026, kita akan melaksanakan hari bakti ini dengan penyulutan obor, dengan begitu rangkaian kegiatan-kegiatan juga. Jadi sampai sebesar Arko Prapora, itu informasi di hari ulang tahun RRI ke-81.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rani, akhir-akhir ini aku sering dengar tuh tentang energi terbarukan. Apa sih itu? Kayak keren gitu dari namanya.
2: Ih Udin, bukan cuma keren, tapi penting sekali itu. Energi terbarukan itu energi dari alam yang tidak akan habis, kayak matahari, angin, sama air.
1: Oh, jadi begitu, bukan kayak bensin yang lama-lama habis ya?
2: Nah, betul sekali, bensin itu bikin polusi lagi.
1: Pantas saja sekarang sudah mulai panas ya, beda dengan dulu.
2: Iya, makanya kita orang harus mulai beralih. Misalnya, pakai listrik dari tenaga surya, di Sulawesi Tengah sudah ada juga.
1: Wah, bisa begitu ya, berarti hitungannya lebih hemat ya?
2: Jelas. Selain hemat, juga bantu jaga lingkungan supaya tetap bersih.
1: Mantap deh kalau begitu. Berarti mulai dari sekarang kita harus hemat listrik juga ya?
2: Iya dong, matikan lampu kalau tidak dipakai. Gunakan energi dengan bijak.
1: Siap, demi masa depan yang lebih bersih. Energi terbarukan, masa depan bersih, mulai dari sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tari Melinting adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari daerah Lampung. Tarian ini merupakan tarian klasik peninggalan Kerajaan Melinting yang ada di Lampung Timur. Tari Melinting tergolong tarian tertua yang pernah ada di sana, karena diperkirakan tarian ini sudah ada sejak masuknya agama Islam di Indonesia, khususnya di daerah Lampung sendiri. Tarian ini biasanya dibawakan oleh para penari pria dan penari wanita, dan sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara adat maupun acara budaya yang diselenggarakan di sana. Tarian Melinting ini awalnya difungsikan sebagai tarian yang bersifat sakral dan hanya ditampilkan pada acara gawi adat kerajaan saja. Namun seiring dengan perkembangannya, tarian ini kemudian difungsikan sebagai tarian pertunjukan yang sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan, acara budaya, dan acara besar lainnya. Tarian ini dimaknai sebagai ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan masyarakat atas apa yang mereka dapatkan. Selain itu, setiap gerakan dalam tarian melinting ini tentu memiliki makna dan filosofi tersendiri di dalamnya.

waspadai penyakit yang biasa muncul di saat musim penghujan. Penyakit yang mudah menyerang pada saat musim hujan, demam berdarah, malaria, chikungunya, diare dan kolera, tifoid, influenza atau infeksi virus, leptospirosis, dan ISPA atau infeksi saluran pernapasan atas. Berbagai jenis penyakit diantaranya bersifat ringan dan mudah diobati, tapi untuk sebagian lain bisa berakibat fatal dan membahayakan nyawa penderitanya jika tidak ditangani secara baik dan benar. Untuk itu, jaga terus kesehatan Anda di musim penghujan ini, karena kesehatan akan menjadi mahal ketika Anda sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional.